lah menyadik balai par suku jurumnya me bisik ngau depan bilion tu tadi lebuh datas bilionnya penebai bilion tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbai tu tadi datai de dian orang bukai induk bilion ngau sidak ke gawa atas de pramugara pramugarinya tadi besaduang ke pemakai sidak tu tadi peningapan besaduang ke pemakai induk siko yang tadi bisik de gambar orang ngena telepawannya tadi. Dia buka ya bungkus kain, lalu dia keluar ke pinggai plastik, kuang plastik, lalu dia saduang agai bala ia kesama nepan bilunya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayo macam mutai de saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tarik namkin mayo macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tarik mayo baca kuah bisi ya chutney bisi ya tarik kuah dal bisi ya kuah-kuah ke varuvel mayo macam kuah de kena ini tuai yang tadi bersaduang agak balai benar capuah sedak makai nyak me biluannya munyi ke sebenarnya orang kesama nampan bilu luan tadi nyo bau rempah nyo bau kari ya saya kedai berkedai kari macam-macam sida rimna India tak peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngolah ratu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sida capuah makai tang udahnya peninga udah kemakai pas semuanya tadi de persi sida mana me de buai sida ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tarik kepestiannya dia buai sedanya mentari peningal nak leh tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tok ba dalam laman web peningalnya jadinya tadi laman berita kita keterubah anak ketuk kita ya ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau berdalam biluan laban kena deh ngodoh makai berdalam biluan deh bisi hari bilun terengkah nyiat baik kita. Kita mansang ngagi laman berita kita kedua. Agi ka cerita hari India nyato ame ya. Hari Madhya Pradesh di mana India ada din. Tu ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningat keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bulak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyataan tadi berlem TV, dalam YouTube menyukurangnya cerita senentang sungai sedek dia ke kamahnya segi ni buah kiranya. Okey bulak-bulak, okey ngagak cerita. Pedak kita empu au. Kisah tak kau dokumentari serat tu. Sungai serat dari dia. Tak ada dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua tak ada puruak ngagi sungai. Ada tempat luang. Dia tikau ngagi sungai magang-magang. Pihak mereka bak sungai mereka sedak nung nganyut ke abu bangkai mensia aku dah ditunau. Serta main macam terbuka ya. Kisah kenyadi di mana India di Madhya Pradesh tu peningang ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumai Biaura. Balat amai nyadi kebuah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din. Laban ia siku ikut ia ja mersi sungai. Inya sungai Ajnar tip balat benar kamah bak menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngau sampah. Nada gama sungainya tak penuh ngau sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh ke sigi plastik. Udan tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai dalamnya penuh. Ulih no berindiak dia nanti gini nak dia tubuh kita nak berat. Berindiak ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita. Apa pemayuh sampahnya padat. Ni ke nyolinai sungai menyak dalamnya penuh peningal. Ke ngujung ke nembiak tu tadi baik ya bala kaban ya keterubah peningal. Bisa empat lima ikut kaban ya. Ngok pengok tu. Jadi pengok kita ya bersih sungai Ajnar tu. Bala benar kamah malu kita ya. Kita nembiak arba baru tu. Ilah bala kaban kita yang menuh tasiak datai di tu. Kak medak, medak sungai tu. Bala benar bau tu. Setuju. Bala kaban ya keterubah peningal. Nama deh pengawak sedap peningal. Lalu tamak kelam sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisai yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sedia dia ngenak belanja rimpunya nadai ditolong perintah nadai ditolong orang pengawak sedia kerja ke diri rimpunya. Jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah. Nyu degi-degi betisi sungainya. Nundi sidak yang ngelesai kita. Rajin dah ke kita dia ni jang. Bisik jaga dia jang. Kau petua air siku. Siku magam ada. Nanti aku nak. Aku tamak ke sungai. Teng memaunya. Bisik hari sakit. Pedih kulit kita ilah. Sakit kulit gatal kita ilah.
Ko apa tuai resiko, ina tuai resiko mana hei bira kami dia magangnya berani dah gitu nak tu. Ko ina tuai resiko pedingan makin nyam eh. Orang anang ke dekat nu luang pedingan nyong.

Oh, si dak ya nyo ngelesek ke bala nembiak ke merasi itu tadi. Nembiak ke benawa bitu tabahi itu ngobala kabane ke bisi 4-5 iku nyatri nyoba bulan-bulan. Si dak ngerjanya pendengar. Nah, ada orang nuluang. Orang ke ngelesek. Ni buah dikira. Tiap-tiap hari, nintiang hari, genap hari si daknya. Nang sige datai dia. Ngemelik ngelesek ke si daknya. Seraya berbuai ke sampah bandarnya. Nyo pengalaman peringat bala kabarnya nak nakal bisnis kedoknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kami jadi ke ujung kabarnya tadi nyo nage bulan nyo ya kediri ri aja me peringat nyo lasam ya ba dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dah nyak peringat nembiak tu tadi mujur mersi ke sungainya ketegalnya tadi peringat dia diupih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia. Nah, lalu nganjuang piko, piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi. Kena orang awak sungai. Lalu nyamu tak ke danjuang rakyat peningal nuluang nembiak tu bersih tadi. Jadi nyamu tadi sungai Ajenarnya tadi pan bersih maku aku nya tadi agak ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah lagi bedau deh. Seraya ke ngemelik kurang sidak ya tetap muai sampah nanya. Makin sungainya udah bersih, udah nadek ke sampah pun rajin gig seda nampaluang tu sebelahnya majak dajar majak danuk peningatang sedaknya oh nadai ya kira nadai ya peduli ke dia nyadinya mentadi peningat utai ke de pejalai ke siku nembia apa nama bitu tabahi kebenar ya nama ya peningat Surendra Singh Chaudhary nyadinya mentadi pengawak de kerja siku nembia meresi sungai ia meresi sungai orang babuai ke sampah kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peningat. Leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagai menua Malaysia. Kian kita mansang ngagai Melaka, kian menua Melaka. Siapa dah kelak ke Melaka? Cukup manah nurnya nur kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka atau peningan nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyama tu tak kenyadi ba sepasang laki bini seduai tu tadi peningan gawak. Jadi tukang urut. Ngenak kereta meserai sarinya tadi peningat maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranek Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama terpawan ni ngagai orang tu teringkai ya boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tau ke dinding ni terpawan ni halo ini tukang urut ke ya ini tukang urut puan ni ada apa puan ko induk ke nyawatnya teng di sini saya Minah Kumari saya mau itu urut badan lah saya sudah berenak ko induk Indianya tadi lu datang sini ya aku induk Indianya pada keseduanya mansang seduanya laki yakin peningat kira pihak tadi kan randau penyegi berapa aku nyak ada pun tangga aku dari bawah masa dua masuk ngagai kanan dur ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi laban dekat mansang ngagai rumah ini tuai India ke ngangau nya tadi aku baru dah beranaknya ligau sudah ada dini no rumahnya tadi numbur tu narin tu pedak tu kok sudah pening alaban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang ngagai nya sudah melaki bini kena kereta tu tadi selalu sudah dari banti aku selalu memang tamak ngagai perumahan orang lepas kita kan juga ni rumah sana aku jakuk tak bisik pasuh bungai ke pecah tak pecah makai ang pasuh bungai itu aku kita enak orang kabar luarnya peningan nak lantai ngerti medak sebelah itu ngenak kereta selalu ngenak kereta nak lama ngetu mansang ke baru jadi bala petuai kebab berjalan sebelahnya tadi berundi yang berpikir upadak dia sambil keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kat naban ke nembiak penyamuannya ku apa itu risiko apa amai sampai lagi uji kita tripuan ngagai bala anak kita tripuan orang peningak ke ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat ke duiku tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benar bergigak ke rumah sidak ya nuduh duikunya tadi kat naban ke nembiak nyadi penyamun nama dia tadi lalu bercelgai belayak sedar dia benar mana berjaku induknya tadi minta ampun ayak pakcik makcik kami dua lelaki tu tukang urut kami dua tu dah suah induk bernama Minah Kumari tu dah tegi tu laban dia baru dah beranak jadi kami dua tu benung juga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu sekian nomor rumah ya oi sedua day
ko petua siko. Nanti orang kang kerja penyalah mai macam kedalih ya. Nya mai munya kunuan ngal. Pada de gamang sedoi tu pun maka penyamuan. Nyen laki nya balat gi nyen maka penyamuan ketua penyamuan nyen. Ngai melaki de ku mai kenya apa ngam punya bercel ge sida ya. Kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala polis. Laban nama ke buah bisi orang ngeriput bertelepon ke polis bisi netu risiko nyo baik ko duko. Duko penebas. Manyu ah ucau aku dito di bon de jaga aku dito. Sudah de kan aban ko cok ko. Ku ini tua terapi piringan. Jadi nyaman tadi carut ketika nama salah anggap. Nah, ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan nembia. Tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut. Nadai ke depadah temu kena rumahnya peringal arah-arab ke perkara tu settle ke mana. Aku kena mah. Tingat kempai lah mana nunggu amai kena cerita tu. Tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia di benua Indonesia. Dan dia besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah. Aku maya bini yang pu lalu terberap yang benarnya tadi janda sepiak rumah. Nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita ada nguji pengawak ke pesat tu. Lepas sebuah kita utai gi oleh daripada. Okay. Kita belalak dulu peningau. Kita belalak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Laman Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ila kita ngiga tanda wau. Maya Ridwa nanti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak maga tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita langsung ngagi Leman Berita kita keempat ke sekali tu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagi menua Brazil kian di Amerika Selatan deden. Nama cerita kenya di menua Brazil dan peningah. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak mai pengawak ada kerja siku induk. Induk tu kebenar peningah berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke diri nyadi nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tuah ya besai peningah. Tang nyak mai tadi gamal yang tadi. Agi bebakan nembiak peningah. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun lalu ngena nama bola Gabriele. Okey Gabriel kami bopih dia ya nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa yang dalam cerita tau. Datai de dien tadi bala padri ngobala orang kagawa dia terima dak. Nama hal de tu, nama hal de tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mah apa aku tu pernah de aku tu. Ku nyu lari ke diri aku tu pada ku pedih mah aku tu kadanya mah orang. Kada suah duluan orang mah aku tu de penyati orang mah aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ya yang tadi ngemula ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit ni atau tadi. Dintu orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur yang baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa muda 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai agama nuan. Tak kok. Induk bernama Amanda Maria tu tadi. Berumur 37 tahun tu. Ia kena nama bula ya Gabriele nya. Ya mandah nadai ku aku tau nemu kita ku maya aku ngau ruang biliak balapai nai ku subak ngau bala menyadik ku ayah ibu ku ya kejai magangnya ku dah so sida make pil aku dah so sida make hormon awak ke gamal aku tu tuai ku ya ngelakar mula ku ranya oh ame jai bala kabannya bala pai nai no kati tau ngaga anak kenya ku orang pedinga sino ku ya oh gagah ya pedinga laban ni ore ngelakar orang induk bernama Amanda tu tadi. Anak lama ada nyak tadi pedinga sida ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kura berduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat punya korang au tak ada iru ko kita de baik sida ya pulai ke rumah de beri makai de beri penghidup ke mana penghidup kenyamai pedinga jadi ketegal ya madah ke dari umur 12 tahunnya amai tadi nusu. Okey bebolaknya nusu ngena butul mipiat mayanya tadi serta mega bejaku ngeluluk ke diri makan biak. Lalu ngaga ulah makan biak kebenar umur ya 37 tahun. Ya madah ke dari 12 tahun. Percaya morang Arab morang ya peningal. Ya mega ngai dan jom sekolah ngai ku dan jom kita sekol. Aku ya peningal ngeleban ngai ke ditemu apa aku. Periah ku ila diriat ya de jamaah ya. Aku ya mendah ngagi apa naik ironya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udah nyak nak nemu bekeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar. Bisi orang kalau medak ya, bisi kalau orang ke dekelakar yang lama atau pendengar. Lalu ngeriput ngagi polis. Ada tangkap orang yang nyadi nyak mengujung ke induk bernama Gabriele tu. Nama bula ya yang tadi. Nama Maya Amanda Maria ditangkap polis. Lalu didawa ngelakar orang. Okey, Siti nyaja ruang bilik ke dekat lakar. Mayu, ah, udah ada gagak ya pakainya. Ya. Induk berumur 37 tahun, ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun. Nyak tadi leman berita kita keempat. Kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peninggal. Leman berita ke penudi tu agak bedau. Kita bawa menua Brazil atau cerita pamagi ke tu. Dengar kita cerita lelaki siku kena panjua. Ngai-ngai begini kata pun nanti orang induk dah manjua kena. Nya bisi jaku sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan nganti kaki pelandua. Jadi lelaki tu peninga di menua Brazil tu di panjua di baik jadi ha begini cerita ya siko lelaki lihat di baik pangan induk ya jadi
ianya tadi udah dikemula ke. Begitu cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusik ke induk bernama Lenin. Lenin nama induk tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan, lebih hari 8 tahun 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung ke sedua nyobisik siku anak. Bedau kawin bedau semuanya begulai ngopangan diri sama sebumbuang rumah sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisik siku anak bini atau tadi kini kutai kita ngomai bini tau kena kira ke pangan itu tadi meh kita lah banyak bedau kawin tau pangan tadi mandah Lenin tu tadi mandah oh Felipe ke nak mana nak tua tau berketuk begulai ninti hari nyumakam laki bini tang tua tu kem laki bini anak pentua dah bisa uji tu jadi yau jadi mana-mana nya mai ke aku ko indok tu mendah ngaga ya bedau ka aku tu ilak menganti duit kecil cukup gi meh ilak mentua jadi yau solo bedau tu bedau ka ke tu anung gua dulu meh sabar me dulu sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngan belak kaban ko ilak nyu tusah naga lantik kaki jari udah derantai ko Felipe peringa tu satu indo tu Brunei yang tadi aw keto ila de ko bini nya tadi pangan ya mata Lenin tu tadi jadi indo nya tadi pen ngatua pengerami kawin ba sebuah gereja ngena baju ngepan gereja udah cukup lengkap apa indau udah dekat ngau bala kaban belayan bala suku juru udah dekat ngau. Jadi paginya sebelum masang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe itu tadi. Oh solo ku ya. Sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sana. Jadi Sarito kawin ya Sarito. Jadi ya ngasuh ku madah nuan, ngasuh nuan tadi datanya dia pengapit ya. Boleh kena. Ko ya madah ke Felipe. Oh boleh. Okey. Lagi ku datai. Oh. Datai kian man laki bernama Felipe tu tadi peninga ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pia-pia aja serta ngena tupi man sayang ngebejalai kian tama ngagai gereja no kawin gegin yang meda orang dia dah berdiri peninga udah nyak kepeda ya tadi pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana-mana man sayang ngekin nama hal kita tu ko ya indo nyapan bejaku nak ko ya manda ke Felipe oh boleh okey lagi aku datai au datai kian man laki bernama Felipe tu tadi peninga ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pia-pia aja serta ngena tupi man sayang bejalai kian tama ngagai gereja no kawin gegin yang meda orang dia dah berdiri peninga udah nyak kepeda ya tadi pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana-mana man sayang kian nama hal kita tu ko ya indo nyapan bejaku dah berdiri peninga udah nyak kepeda ya tadi pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana-mana man sayang kian nama hal kita tu ko ya indo nyapan bejaku.

Hai ke pagi tau pihak Mekah berkongsi ke Siti Dua dah kik berita ke oleh diperhati ke kita kalau itu ngenang berkawal ngau pengerami nyambut hari Malaysia 2026 ke dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ilah ya. Nyari 3 minggu baru tu ilah kalau lebih ke dirandau berkonti Sarawak FM kemari. Direktur Opis Pemadah Menua Sarawak Encik Sabri Said madah ke pengerami Hari Malaysia 2026 di Sarawak ukai seminar Nur ngingat ke penumbuh menua Malaysia aja ya atau mereka dikenal nyungka semangat berserakum berakyat pupu bangsa. Jadi madah ke Sarawak ke tahun tu dipilih jadi tuan rumah Nur nyambut dari Malaysia. Kalau mayuh pengawak ke udah di Perambu dikenal ngericah ke hari Malaysia ke tahun tu bakal pengawak pemandang hari Malaysia ke diatur bak sebengkah palan beli ke barang inya bak Plaza Merdeka Kuching ke berengkah hari kemari ya nyentuk ke 16 hari bulan 9 tu ilah. Lalu pihak Mega diatur bak 10 bagi menua. Okey, lalu pihak Mega bisik dekat diatur inya pengawak bersembiang ungkup jalai pengarap bukai ngau Mega pengarap Islam ke dekat diatur 14 ngau 15 hari bulan 9 tu ilah. Lalu pengawak besai ke diatur maya tu ilah inya pengerami bagam poro palan convention Borneo Kuching BCCK malam 16 hari bulan 9 tu ilah. Lalu maka pengawak ke lomok atau maka dekat ditabur ke terus hari RTM TV 1 dengan maka Facebook rasmi Opis Menteri Komunikasi dengan maka platform digital rasmi ya. Jadi pengerami itu ialah dekat di Kulau tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau muka binia pihak muka Menteri Besar Menua Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Peng ngau muka Kepala Menteri Sabah ya Dato' Sri Panglima Haji G. Nor. Okey, nyak tadi ngenang berkawal ngau pengerami nyambut dari Malaysia 2026 ya. Dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ilah. Okey, hagi terus merindang kita di YFM ke pagi tu. Atau hari Leo James Nguai.

Besri Maingwari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegarik.

dari Phoebe Chloe Ahmad Sigah megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tu peningat ya. Jadi anda ni ingat ngalih hari tu lagi atau ke tengah hari tu lagi berengkeh hari pukul 12:30 tengah hari tu lagi ya. Kita uliah mendiang ke program Carta Kenyalang Special berserimai ngawari Malaysia. Kalau kita ada ke medak orang ke kalak bergelar champion carta kenyalang dekat berpikir lagi ya ke, dekat nguliah ke gelar champion maka jadi anda ingat medak tau ke mendiang ke program carta kenyalang special tengah hari itu lagi jadi ngaunya maka ngujung ke awak kita ke pagi itu 9 pagi itu lagi kita uliah mendiang ke berita dari Kuala Lumpur nahkan kenyal lagi berkulai dengan DJ RB bak awak Y912 harap kau uliah bertemu baru bak awak kebukai selamat ujung minggu semua tu hari Fred Louis asal Nuan uliah nerima ditangkan ke lagu hari Linda.

0: industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baru persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh Menteri-Menteri Luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel, sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri automotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Automotif Negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baru diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada, tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH. Meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan pendapatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutamakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiaran di Limbang FM dalam siaran geng Sambat Radio kita ni. 12 September bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga anda terus dalam keadaan yang tenang, senang dan riang taknya. Di samping keluarga teman-teman maupun di samping insan yang disayang. Walau di mana juga anda berada, walau apapun yang dilakukan, semoga hidup anda lebih tenang, lebih sejahtera dan lebih bahagia hari ini. Okey, sudah pukul 9.22 pagi.

0: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
0: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Baik, seperti biasa, setiap Sabtu 9.30 pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk kita nak tahu apa cerita adanya untuk hari Sabtu tu. Kita nak menyapa dulu lah rakan-rakan kita di stesen kawasan. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Daripada utara sampai ke selatan, daripada timur sampai ke barat, inilah dia cerita hari itu di Sarawak FM.
3: Luar okay. Biasa semangat sih
2: kan. Bapak hari Sabtu bah nak. Nani nyuh tak bergema tu Odimiri. Okeylah, sidah hal kita tunggu dulu. Kita tunggu sidah ngatu Odimiri. Boleh dengar suara saya balik tu Odimiri tu. Okey, sidah hal. Apapun kita nak menyapa lah rakan kita daripada Sri Aman, kita ada Iza, Sibu, kita ada DS, Bintulu, kita ada Syah, Miri, kita ada LY tu Liza, dan kita ada Limbang FM AJL. Apa maksud AJL lah tu?
5: Ya, maksudnya aku Jeffrey L.
2: Wow. Nama dah gah enak mu. Apa cara? Okeylah. Daripada utara kita nak berjalan dulu lah. Kita nak tahu cerita daripada permatik utara ni Sarawak, Limbang. AJL, apa ceritanya dari Limbang? Ya.
5: Silakan. Okey, sebenarnya di Limbang kita sih banyak acara-acara yang berlangsung. Tapi kita nak kongsikan juga mengenai dengan hari ini ada jualan rahmah madani berlangsung di Limbang, di salah sebuah tempat di Limbang, bermula 9 pagi ini sehinggalah stoknya habis. Jadi kepada pendengar-pendengar kita ni yang mendengar siaran kita pada ketika ini yang berada di Limbang dan di sekitarnya, bolehlah mendapat barangan yang murah dalam jualan rahmah madani di SS Ahmad & Son di Limbang pada hari ini sehingga stoknya habis. Dan antara yang akan berlangsung juga pada akan datang, tapi kita nak war-warkan sebenarnya berlangsung pada 19, tapi kita war-warkan juga untuk makluman kita bersama bahawa Pesta Limbang 2026 International Regatta and Powerboat Fiesta akan berlangsung di Limbang bermula daripada 16 hingga 20 September 2026 bertempat di dataran tebingan Limbang bermula 8 pagi hingga 11 malam. Pelbagai aktiviti yang telah pun disusun atur, kita tengok secara ringkasnya ada perlumbaan perahu bidar dan perahu naga dari 19

0: 18 hingga 19 September dan Unity 5 km Dash Run dan 3 km Fun Walk pada 16 September. Itu antara aktiviti yang akan berlangsung dan yang sedang berlangsung di Limbang hari itu. Ada jualan ramah hari itu dan yang akan berlangsung akan datang Fiesta Limbang 2026 tu. Fiesta tu lama dah si berlangsung di Limbang. Rasanya 5 tahun dah lebih lah. Tapi kali itu kita akan harapnya akan berlangsung dengan bagus. Walaupun keadaan, tapi di Limbang alhamdulillah jerbunya si kuat macam di Kuching lah. Masih lagi di tahap sederhana aja. Yalah harapan kita semoganya akan berterusan, akan teruslah cuaca tu di Limbang akan lebih baik dan memungkinkan lagi Fiesta Limbang berlangsung untuk tahun tu. Okey, ya aja aktiviti yang berlangsung di Limbang.
1: Baik. Terima kasih AJL daripada Limbang berkongsi untuk aktiviti-aktiviti selainnya di utara negeri Sarawak. Dan seterusnya kita nak ke Miri.
2: Ya, dari AJL kita pergi ke LY. Saya nangka nyara senyum-senyum. Saya tahu apa di senyumnya.
1: Senyumlah. Hari itu orang makin nama-nama yang begitu kata orang tak nampak popular. AJL, kan. LY.
2: Kita biasa je Y, L, Y, Lin je.
3: NDY.
1: NDY ya. Okeylah. Lisa, silakan. Ada bingkisan daripada Miri, silakan.
3: Okey, seperti biasalah tok yang paling popular lah kata kita pada tengok setiap minggu hanya ada jualan rahmah, ada jual rabies, ada jual umadah tek demadarah. Tapi dari Miri, dua ajaklah yang LY kongsikan untuk pagi tok berkenaan dengan jualan rahmah macam di Limbang tadi. Okey, untuk jualan rahmah tok yang akan berlangsung selama 2 hari pada hari tok dengan esok untuk jualan rahmah madani yang diadakan di Boulevard Hypermarket Miri dengan kerjasama lah untuk menjayakan jualan rahmah tu yang diadakan pada hari tu 12 sehingga 13 September 2026 bermula 7.30 minit pagi tadi sehingga 10 pagi tu. Jadi lokasinya di Boulevard Imperial Mall dan ya untuk info yang pertama ataupun cerita yang pertama. Okey, untuk cerita yang kedua, juga berlangsung pada hari itu, 12 sehingga 13 September 2026. Bermula jam 9 pagi tadi sehingga 4 petang itu adalah program vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan anjing yang diadakan bertempat di Ahong Tudan. Jadi, ia diadakan dari pukul 9 pagi tadi sehingga 4 petang itu, 12 sehingga 13 September 2026. Jadi, peringatan jua untuk vaksinasi anti-rabies dan juga perlesenan adalah wajib dan pastikan haiwan peliharaan anda ataupun anjing tu ia berumur 3 bulan ke atas, si buntin dan juga menyusu dan sediakan kad pengenalan pemilik anjing dan pastikan anjing si berkeliaran pada setiap masa. Okey, Andy dan LY dan untuk semua kawan-kawan. Okey, ya ajak dua dari info ataupun cerita gitu daripada Miri FM.
1: Baik. LY lah. Terima kasih bye. LY sama-sama. Ataupun Liza Miri. Ya.
3: Okey.
1: Okeylah, seterusnya kita nak ke Bintulu.
2: Ya, kita nak bersama dengan S-Y-S-H-A-H. Syah.
1: Nak semua deja nyari tok nama orang. Oh.
2: Silakan Syah, apa cerita di Bintulu?
1: Bingkisan dari Bintulu, silakan.
4: Okey, baiklah. Untuk di bahagian Bintulu, cerita hari itu yang ingin kami kongsikan. Namun kita orang si tahu nak ke sini-sini pada hujung minggu tu. Apa kata kita orang luangkan sedikit masa untuk sertai kempen demadarah yang akan diadakan pada hari ini iaitu 12 September 2026 iaitu hari Sabtu. Yang mana kempen demadarah akan diadakan di The Spring Bintulu pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan esoknya pada 13 September hari Ahad anda boleh berkunjung ke Boulevard Shopping Mall Bintulu juga daripada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Ingat, setitik darah anda mungkin menjadi harapan dan menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan. Dan berita baik untuk warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang berpatutan melalui program jualan ramai Jamaah Madani. Untuk hari ini 12 September 2026 ada berapa lokasi yang boleh anda kunjungi. Yang pertamanya di rumah Robert Tugang, Jambatan Ulu.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
2: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan Layan, lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM

dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Rahmat Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan dua hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kesemua 8 individu itu dilaporkan hilang sejak Isnin selepas komunikasi terputus ketika berada di perairan Selat Sunda. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Merdani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Sementara itu, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 Amerika setung minggu ini. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lebanon, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober. Serangan Israel ke atas selatan Lebanon berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang didudukinya sebagai balasan kepada penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang saluran pipe timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran pipe itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Amerika Syarikat memperingati ulang tahun ke-25 serangan 11 September 2001 menerusi upacara penuh penghormatan di New York pada Jumaat. Namun Presiden Donald Trump tidak menghadiri acara utama di Ground Zero. Trump sebaliknya menghadiri upacara memperingati mangsa di Pentagon, Washington, manakala acara utama di New York dihadiri naib Presiden J.D. Vance serta 4 bekas presiden yang masih hidup, iaitu George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Bimbang FM, pasti di hati.

Assalamualaikum, salam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar,

5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, kita ni tinjau ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini. Yang kita ni petik dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Di sebelah pagi, cuaca diramalkan berjerbu. Petang, ribut petir di beberapa tempat dan malam, hujan di beberapa tempat. Manakala untuk esok, ramalan cuaca untuk esok, pagi berjerbu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, untuk hari ini dan esok. Untuk hari Isnin 14 September, pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam jerbu. Secara keseluruhannya, ramalan cuaca berjerbu lah kebanyakannya. Dan suhu 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Kalau ikut pagian ni jerbu, petang ada ribut petir dan malam hujan. Untuk esok, pagi pun sama jerbu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Lain sedikit hari Senin, ramalan cuacanya hujan di beberapa tempat hari Senin. Sebelah pagi, petang ribut petir dan malam jerbu. Kalau kita ni tinjau ramalan cuaca laut perairan, hari ini di sebelah pagi, ramalan cuaca laut perairan sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat sebelah pagi. Petang dah ada hujan dan malam pun dah ada hujan. Tapi angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ombak boleh mencapai 0.5 hingga 1 meter. Manakala untuk hari Ahad, sebelah pagi cuaca diramalkan tiada hujan, malam pun tak ada hujan, macam-macam jauh sudah petang. Tapi angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Okey, itu ramalan cuaca laut perairan. Untuk makluman kita ni bersama pada pagi ini, semoga sedikit sebanyak dapatlah yang membantu kita ni kan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti kita ni. Mungkin ada yang melakukan aktiviti. Tapi kalau kita ni tinjau IPU, Indeks Pencemar Udara. Kalau masa ni pukul 10 ni, IPU untuk Limbang ialah 81 IPU-nya. Kalau kita lihat di sini dalam petanya ni, peta dari EQMS, MyEQMS, Air Pollutant Index Management System, APIMS. Kalau lihat di sini, Limbang hijau. Macam-macam tujuh di tempat lain macam Labuan, Kota Kinabalu pun hijau, 75, Senakan 65, Tawau 59, Limbang 81, Miri 82. Yang lain kebanyakannya merah. Bukannya merah, kuning. Tapi yang teruk sikit lah. Di sebelah Serian ni 252 IPU-nya. Sebab dia pun berhampiran dengan negara jiran kita ni, Kalimantan. Jadi jerebu rentas sepadan ni memang ada diorang ni memang anulah. Memang besar kemungkinannya, besar risikonya. So, diorang hampir cuma tujuh dengan Seri Aman.
Kita ni alhamdulillah jauh sedikit. Hampirlah jua tapi jauh lah. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama kami di Limbang FM pada pagi ini. Sudah pun pukul 10.24 pagi. Mana lagunya? Sentimental sedikit. Kita ni ulah-ulahkan sedikit suasana pada pagi hari Sabtu hari ini.

Okey, sudah pun pukul 10.39, hampir 10.40 minit pagi. Anda kerasahan yang tengah menikmati hidangan seram jalmu selera anda. Kak Yan, apa khabar? Siapa lagi ni? Sini Yong. Okey. Yusni, Raji, Muhammad Nasim, Wan Isah, Zia Rozi, Ibrahim, Nadimah, Ejek Umus, Pencinta Music, apa ni? SB

Sisma, apa khabar semuanya? Rislan, Ijul, Jua, pejuang hidup. Terima kasih semua. Sekarang ini kalau kita lihat kan di laman-laman sosial kita nih, banyak orang karangan nih yang kalau kita lihat gambarnya jarang ubah ke era 80-an. Era 70-an, 80-an. Sekarang ini famous kan? Kalau kita lihat AI gambar kita nih jadi 80-an. Bagi yang belum ngasai tahun era 80-an boleh lah kan? Kita ini belum lagi lahir tahun 80-an. Mungkin kita lahir tahun 90-an. Jadi masa 80-an itu kita ini tidak terasa. Ataupun mungkin 80-an itu kita ini ada sudah. Tapi masih lagi kanak-kanak umur 2 tahun, 3 tahun. Mana kita ini tahu macam mana keadaannya, pakaian kita ini. Kita ini pun belum ingat mana. No. Tapi kalau sudah basah yang tahun 80-an, umur dah belasan tahun. Ah, indah lagi lah. Penyenangan kan mengenang balik. Kenang lah sangat. Kalau yang ada terdapat gambar tahun 80-an melihat muha sendiri. Kadang-kadang main malas melihat muha sendiri tahun 80-an. Berbanding sekarang ni lah kan. Tahun 80-an kanak buatan muha dia. Bukannya dia ada filter-filter macam dahulu. Tak ada bergambar. Gambar pun pakai Kodak. Gambar Kodak. Berbalik Kodak. Tak ada filter-filter yang dalam telefon sekarang ni. Sorry lah. Kalau kau nang hitam-hitam lah jawapannya. Tak ada akan dapat putih. Kalau memang berjerawat di muka berjerawat lah. Tak ada akan ada filter-filternya. Matong dulu. Kalau rambut pun dengan yang sekarang ni selalu dengan pakai kan. Rambut kuning ataupun ada yang merun. Kalau dulu tahun 80-an kau kan rambut cuma tu. Kena gelapkan kau. Dada dengan ingin tu pulang. Kena gelapkan, jangan rambut tagak basi. Dulu zaman itu, tak ada dengan pakai rambut kuning-kuning. Kangan ni bawa tu, yang miah tiap apa. Baik jom dah ada lon banyak yang dilihat rambut dengan yang hijau daun pisang. Mau ada lagi lain lagi buatannya kan? Kalau kan mau kelainan di tangan, buatlah hijau daun pisang. Bila malam kelihatan berkilat buatannya, warna tu lah. Warna hijau daun pisang ataupun warna yang jangan pakai yang kena tahu anu aja ya kan. Bukan yang putih lah, yang warna lain lah. Kalau kena panah lampu picik oh. Tu jangan lampu sana tu. Tahu dah kan tu dia jauh. Kan mau kelainan dia penderangan cuma tu lah. Kalau kakak lagi sama macam dengan elu lagi lain tu. Dengan warna miah-miah jadi merun dengan merun jadi. Kalau dulu kena gelapkan lah. Dan dengan ingin dengan kalau dulu tahun 80-an, awal 80-an, pertengahan 80-an dengan mau rambutnya hitam. Tidak dengan mau yang miah-miah ni, tidak ada. Rambut hitam yang selalu kena pakai apa ni dengan minyak apa? Minyak pesupa. Kalau tahun 80-an, ujung 80-an lagi minyak apa? Minyak anu yang kau ni. Itu ada. Tanco. Aduh. 70-an, 80-an, tanco. Awal 90-an pun masih ada tanco tu. Nama apa ni minyak. Alah, dia pun terdapat tu benarnya dah lagi payah lah pakai apa ni. Filter untuk tahun 80-an dah payah lah. Mana yang hidup, pernah hidup di 80-an. Lihatlah sendiri gambar dia. Mana yang belum mengasai ya boleh lah. Macam jaket-jaket dengan Allah. Dia terdapat sudah juga tu mulanya. Adik. Kangan ini indah lah. Cuma yang bezanya kalau dibuat ya dalam gambar. Cuma ni muah dia tu. Dia boleh ubah. Jadi bisai botannya. Gambar pilih-pilih gambar yang bisa-bisai. Jadi akan bisai jadinya. Tapi macam mana pun. Yang penting kita ni bahagia. Bahagia dengan apa yang kita lakukan. Selagi kita ni buat itu. Indah mengusut dengan. Indah menyusahkan hati dangan, indah mengacau dangan, tak apa, buat saja. Yang penting di puas hati, di pun hati yang dia mau menyenangkan hati dia, terpulanglah. Terpulang kepada dia sendiri.
Okey, sudah pun pukul 10.45 minit pagi masa ni. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama kami di Limbang FM.

Okey, kita tidak perlu kaya untuk jadi berharga. Dan kita tidak perlu berpangkat untuk kita dihormati oleh orang lain. Apa yang penting, kita jaga diri kita dan kita tahu siapa diri kita.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: see two times.
1: Limbang FM, pasti di hati.

baik, kita sampaikan waktu solat fardu untuk zon khas dan juga untuk zon satu hari ini. Kita ini mulakan dengan zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini 12.16 minit tengah hari, asar 3.17 minit petang, maghrib 6.20 minit petang, isyak 7.29 minit malam, subuh pagi esok 5.01 minit pagi dan syuruk 6.09 minit pagi. Manakala info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang Terusan Sunda dan Lawas untuk hari ini, waktu zuhur 12.19 minit tengah hari, asar 3.19 minit petang, maghrib 6.22 minit petang, isyak 7.31 minit malam, subuh pagi esok 5.03 minit pagi dan syuruk 6.12 minit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang Terusan Sunda dan Lawas untuk hari ini, 12.19 minit tengah hari waktu zuhur, 3.19 minit petang waktu asar, 6.22 minit petang waktu maghrib, 7.31 minit malam waktu isyak, waktu subuh 5.03 minit pagi dan syuruk pagi esok 6.12 minit pagi. Demikian info solat untuk zon 1 dan juga untuk zon khas hari ini. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syariah Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Allah.

baiklah sebagai penonton kita jumpa bersama sebelum pukul 11.46 minit pagi. Geng Sambat Radio kita ni bersama AJL untuk hari yang ke-255 bulan ke-9 tahun 2026 masih bersama dengan hari yang ke-88 bulan ke-3 tahun 1448 Hijri.

Alvin, terima kasih kerana terus bersama kami di Limbang FM pada pagi ini. Bertemankan AJL, walau di mana juga anda berada, apapun dilakukan, semoga hidup anda lebih bahagia, lebih tenang dan lebih sejahtera hari ini. Dan ini merupakan lagu terakhir untuk pertemuan kita hari ini. Hari Sabtu hari ini, selamat berhujung minggu, hari yang ke-255 bulan ke-9 tahun 2006 dan hari yang ke-88 hari, bulan yang ke-3 tahun 1448 Hijrah, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jumpa lagi masa akan datang. Jaga diri, sucikan hati, insyaAllah jaga, semoga anda terus mendapat rahmat dan berkat ilahi.

0: Di do mapapu kinaglugan nga do macho do rehati di. Pad-pad dengan kai dua aja sini aco enam. 22 aco bulan liwa 2026 kinaglugan nga ya aja sini pad-pad dengan ku bang apu tau. Aco enam radio tau kena karanggawa arat 22 majing pukul talu puli da join ni napa. Siapa kenak program tau aja sini. Jam lok pun ini program balik tau kenak ya. Program balik tau rat pukul 22. Macing pukul 1 napa tau kak segaga dengar berita utama 1. Di pengainah tau nutum balik tau baru. Bang jam lok ke 2 napa. Di terjun pukul 2 kenak tau miakan dengar salin berita bang bawang ya. Di jam luka talu napa kena karun kai ngeramai bang program mana ni ngeramai pulit jo macing pukul talu. Siapa tahu ngitak nana dengan berita ringkas rata National FM Kuala Lumpur. Ini ya kena. Atau program tahu majo sini di sekuat baru malah dok majo dok mepapu dok rehat kena mung tahu. Dok luka lemaba. Apa-apa dengan tau lemah baling bang FM FB ataupun bang TikTok bang Karabini dok meco dok udung minggu kuana mung tau. Jadi mau kena kurang balakuin awi bukan sebulang ya mau apa-apa dengan ku bang studio ya na RJ.
1: Dah pun dah jo.
0: RJ Hi. Grace.
1: Anun bala jo sini, DJ Lin.
0: Bala do, bala mawang niat. Tau mesti mawang niat, Grace ya.
1: Betul. Anun pana tinodo jo, anun pana luk ruan tau, anun pana kekeman idi terayan tau, lutep mawang niat.
0: Matu, lutep mawang niat.
1: Lutep mawang niat.
0: Iya, ini ya kena luk kedengar ya. Ya apa pena do luk bang kereta bang kerabini. Ya apa pena ulak tau. Lu tak mawang niat ke? Nah, kedemut-kedemut. Mesti remut-remut. Aduh, tercu lawe tau.
1: Remut ina ngeran kiung tau.
0: Mo, matu. Awet muda kurang bala dulu.
1: Matu. Kurang kiung terkedemut, terpijat-pijat. Sagat megerinat kan?
0: Lun pun metot.
1: Betul.
0: Tegur ke bang.
1: Dah pun ada jo Vicker. Ini pad-padingan tau bang pun ada jo ini. Terima kasih. Indah tudah-tudah burur kan dah tau. Luka ini pad-padingan tau bang TikTok rasmi Limbang FM. Bang pun ada jo ini di kelirungan nginulat teratnan program belek tau. Pad-pad bang pun ada jo ini ya.
0: Iya.
1: Miak kain dan ataupun miak ngegalak rat suapai ko. Pengen ada Grace Pelima Limbang.
0: Ya, matu. Ya apa tau pian kali. Ya apa inan tau bang Kerabini.
1: Ya.
0: Ataupun doa ya kena ke bang bawang tau sebulang. Ataupun luar negara.
1: Matu.
0: Kain dua pun pian kali ya apa inan tau man kan.
1: Matu. Buri ibal do meriru do liat. Matu.
0: Ini ini lok pian tau kan?
1: Matu. Ide teluk ide arang tau na te ne ngudi di na te ne neriru ataupun na te nerimud rat ina pekak mejing bang munda de jo na kini pukul 22.25
0: ini minit.
1: mesti merimud na kini.
0: Mesti merimud. Baru tau do
1: orang. Na tu pernah meriru merimud.
0: Merimud tau
1: okay, pele. Okey, Vicker Bintulu. Darius Domone Dejo, terima kasih pad-pad dengan radio tau.
0: Iya.
1: Jadi bang macam ini tau mepapuk lembarwat program belek kudang loka ginala di Jeli ni nak.
0: Okey, anan belek tau ini. Info belek tau. Belek tau ini kena ke yena belek loka bire ya mak ataupun taman tau. Anthony Paruk rata kampung Kayak Lawas.
1: Ya, betul.
0: Ini minggu kedua. Minggu kedua? Minggu nala pun kita dua lok na pebalik ku dia tak.
1: Oh, kita na balik ni teman
0: kita
1: kan?
0: Kita dua lok na balik ni. Jadi na, kenak lok ninger, lok na ngor balik kita dua minggu baru. Nampi ngor lok sini lada ko.
1: Lok nangor minggu nalam. Lok nangor minggu nalam.
0: Lok nangor minggu nalam nangor di baru ke. Bak untang isu or napa.
1: Ya. Miak nutun ngor minggu ini ya mo. Mesti ya dengan or lok bekan bala.
0: Matu.
1: Naik mepad.
0: Okey, ni ngor dodok ke. Balik mata lo. Selulun don bang boror. Kali ke kenak. anun kek ya. Selulundon don bang buror. Ina lok pian tau. Selulundon imok don di bang buror.
1: Selulundon don bang buror. Balik-balik matalu anun ya.
0: Balik-balik mu anun ya.
1: Balik-balik movie ke lok dai bintulu na anun ya. Selulundon don bang buror. Muhammad Amirul Suhaili anun bala. Bala do. Amirul, anun balarat namo. Ikai limbang balado. Iko yapa nakini Amirul. Do muna da jo kenak tau Darius. Kebala Darius do jo nadadai Indonesia kana.
0: Wow.
1: Kenak tau rot Indonesia. Indonesia suapa? Indonesia raya sangat luas. Kudang tau tunge Sarawak. Kudang kaya dua dijalin malah. Ngirim tabi rat Sarawak amek na tau dai Indonesia.
0: Yeah.
1: Nan ba raya pa.
0: Ba raya
1: dia. Betul. Muhammad Amirul Suhaili. Jadi ke pesta limbangan ni? Jadi. Jadi. Mana bulinda jadi. Mestilah jadi.
0: Mesti tak jadi kena.
1: Jadi 16 hingga 20. Di 16 hingga 20 September ini.
0: Dari tengah bapak.
1: Dari tengah bapak Limbang.
0: Tengah bapak Limbang.
1: Ya, tunggu bintulu mudah na jo, mudah na da bintulu. Kerap nalan makai payung, kerap moto makai kuih udan. Mayak kereta nak mempesut siran ujuk parking.
0: Betul. Okey, ini kena keluarkan dengar ya. Kan pernah tinudo jo tahu bang kerap ini IPU na. Miak tamalana na temurun.
1: Betul.
0: Ya mok rapu-rapu makapal rabun na.
1: Ya.
0: Rabun dengan IPU naya mapad. Naya mapad.
1: Rapu-rapu rabun ni kan isiran mata tau.
0: Rapu-rapu ke merabun ni ke ya mok IPU no mabana.
1: Betul. Darius ngitun pesta anun mu yulimbang. Pesta peribue.
0: Peluba alud. Peluba alud tau.
1: Pesta Peluba Alud. Peribuai rat puluh enam macam puluh tuduk. Peluba Alud bot laju puluh walu puluh liwa.
0: Iya. Jadi ni kena lukan dengar lupian macam bang program tau ini.
1: Iya.
0: Miak tau kurang beladi. Asal kau kerja mutu cuti lah kan.
1: Betul.
0: Nak miak escapement.
1: Ya mau minggu baru ni rata jo satu macam jo dua kerja ataupun sekolah. Jo telu cuti. Jo telu cuti.
0: Jo telu cuti. Jo sini nak tak temurun nama opis pak. Elok ina nurusan bang opis ke. Nami temurun. Merugi mi temurun apa.
1: Ya. Puluk nama jo bulan nantau ngeraya jo kebangsaan jo Malaysia. Jo
0: cuti nantau ngeraya jo Malaysia.
1: Ya. Malaysia.
0: Kelirungan jo sini. Mula lun ngalap peluang cuti emek BBQ.
1: Lama-lama ada aktiviti.
0: Mula aktiviti yang lu kurang tangan tu.
1: Okey, macam sekuat baru. Belik tau ina di.
0: Okey, macam agres.
1: Okey. Keburi ia mak paruk. Belik ke matalu selulun don don bang buror. Belik-belik tau anun ya. Selulun don bang buror. Belik-belik matalu anun ya. Nah, patut mu ina
0: balik. Belik-belik tau anun ya. Ya.
1: Ida fa gaya kuan belik ni. Ba. Ayo nakap nakap.
0: Belik-belik mo Darius anun ya.
1: Ya, merepet ni mak paru di pad-pad dengan tau. Dengar apa pulih dah jo.
0: Rimu-rimu di nadai. Rimu-rimu di nak ya.
1: Mesti pada kau nak lina. Kelip mu yupi. Namu yikat ikat nakap or belik kidim. Kaya mak paru.
0: Lu kinan belik, mi kongsi belik demo nah kongsi na nabang na tadi ko.
1: Dah mada bang live.
0: Nai bang live mare na da tacu kai na kai dua ya.
1: Down hati.
0: Adi.
1: It's me down hati ke wala na.
0: Adi down hati.
1: Ngadana it's me. Down
0: hati.
1: Hati. Down hati. Hi Rose. Do mun ada Jo Rose. Rat keningau.
0: Keningau. Anun balar rat keningau ni.
1: Ya. Anun program, anun aktiviti, ya, anun
0: do,
1: pesta.
0: Do aco dai keningau ke?
1: Ya, dai keningau. Keningau je bawang luk dok taga ya.
0: Ya, matu Chris.
1: Anak kadik keningau pun bukan main-main dok taga.
0: Abung kan dok taga.
1: Apalagi anak kadik sepitang. kan?
0: Matu na.
1: Wow, Limbang FM. Ya, Limbang FM.
0: Ya, ini Limbang FM.
1: Limbang FM. Vicar, anun balik nadi. Okey.
0: Macam baru, Chris.
1: Balik-balik kamu, Vicar. Selulundon don bang buror.
0: Eh?
1: Selulundon don bang buror. Anunya. Do ajo, ajo sini. Oh, do ajo dek keningau.
0: Ah, okey. Do.
1: Okey, kena nak tahu takung agung buat kelembutan buri ya, mak.
0: Kala kelembutan?
1: Kelembutan.
0: Kurang apa kelembutan? Lai buat rambutan ke?
1: Takung agung. Takung agung. Buat kelembutan. Lembut buat sini ni pem. Buat kelembutan.
0: Buat kelembutan.
1: Maca balado Limbang FM balado iko anun bala. Maca rati apa kau pakai? Hi guys, anun bala pakak ini na ni pakak muna dejo.
0: Muna dejo kay tunge.
1: Nimrod muna dejo kay tunge. Yapo ni Nimrod baru wini merimud. Dengar madua buri-buri bang radio lu temuan
0: ni. Mesti merimud. Mesti merimud.
1: Okey, big nega. Ilung buat kembayau. Big nega. Ilung buat kembayau ka dia? Ilung buat.
0: Ilung buat kembayau.
1: Mo, buat kembayau. Inan don bang ilung liman. Kan? Bika madak buat don itip.
0: Don itip.
1: Don itip. Selulun don bang burur kembika. Kalimu don bang burur. Bele-bele bika selulun don bang burur. Don itip.
0: It's me. Okay, ngirim tabi kuan medua tabi lemubad kuan muyu luka dari baklalan teman ke.
1: Baklalan.
0: Baklalan. Aku dah apa anang muyu nak kerja mina kini pangam muyu ni bu apa?
1: Baklalan bu matu.
0: Dari yang
1: ada ni bu. Do budak do taga matu Darius. Anak adik keningau miak lan nai nginupi.
0: Adidi.
1: Kan Nimrod bagi anu ni bagi kerja weh ni masih bang kerja
0: masih bang kerja okey dodo kerja
1: okey kau
0: games over mio name Limbang pesta Limbang me tungek men
1: mo me tungek
0: me tungek tau ramai-ramai
1: do ramai tungek Limbang
0: ramai-ramai tau tungek Limbang
1: ani dudu minggu ani de jo 5 jo 6 jo minggu inan pesta tu ke Limbang ni. Kalau na inan pesta, anin minggu inan tamu. Anin minggu ka inan tamu. Co minggu inan tamu. Pasar
0: betul.
1: Minggu.
0: Takung takung malanai ya kelembutan.
1: Anun ya?
0: Anun kan ni ke?
1: Ya peluk madak na. Okey Aswan, dok ada co.
0: Kemularan.
1: Aswan Rot Pineng. Pineng,
0: orang Pineng.
1: Cakui tiao.
0: Hafiz, dok muna dah cok, kuan muta.
1: Takut.
0: Pengada yang dibawa apa?
1: Ya, kelembutan. Buat kelu, ini kemularan.
0: Kemularan. Berapa macam nadi ngadan dah lah?
1: Dia mana nadi? Takung.
0: Takung.
1: Okey, takung. Anu ni ya, buat ke mula ke mu laran. Udah ni lele kudang kemurungan ni. Okey, Hafiz dok pun dah jo. Dok pun dah jo Hafiz.
0: Bado pengah dodok rehat temu you paman ke?
1: Takung
0: dari semalam pengah kayu bupa.
1: It's kadang-kadang. Me. Terima kasih. Pan-paningan tau. Dari baklalan dok lain ke? Makanan lain anun mu you ne. Dok lain man.
0: Makai lain
1: makai stalling ayo na ga.
0: Makai ana mula sos dan ada.
1: Dari pesta lun bawang ka?
0: Pesta lun bawang pang. Pesta nubalaya ya.
1: Benar. Tunge Limbang kainan pesta nubalaya.
0: Pesta nubalaya.
1: Bang udung bulan baru ya na 30. 30 dan 30 jajo bulan.
0: Okey, na kerap pesta nai pesta nubalaya apa? Pesta pesta nubalaya na ya pesta lun bawang.
1: Iya.
0: Pesta nubalaya di tahu tu Limbang kan?
1: Iya matu. Kalau pesta lun bawang dai lawas.
0: Iya, ina bulan 5.
1: Sina bulan udung bulan 5 pun bulan 6 ya.
0: Iya matu.
1: It's me down hati.
0: Adi.
1: Down hati down hati Tony Anjas. Anun pian ini nani ka lok belen ini. Ngudi yang madak di down hati Tony Anjas. Kalau nangor belek ke, nai nang makan aku belek ni.
0: Salah nang. Kalau yang mutu nani,
1: selamat hari. Badok lain tu ngek bak kelalan. I say, man.
0: Badok. Badok merabun nak ku dia lain jadi badok.
1: Dok pelan day bak kelalan. Kayak ngirim beramai yang dia. Ngirim bara lagi.
0: Ai, kurang apa bara dia temu ledrat bak kelalan.
1: Ngirim mayat lain. Sudah kuman ko. Dia wan ini ngitun sudah kuman ni. Namiko ngitun ni deh ko. Dok muna da jo kuan me dua DJ.
0: Ya, dok muna da jo kuan me yuta.
1: Oh, Philip kai ngor balik tau ni. Balik kamu Philip pem selulun don bang buluk.
0: Don bang buluk.
1: Nai bang buluk. Nai bang buluk bang burur kam.
0: Don bang burur ke.
1: Udah kau sinakal benak bang buluk. Buat rebutan.
0: Ni ya no ni napa pem lubak bang buluk. Don bang buluk pem.
1: Luk nubur pulak jana do menerjorat buduk bui. Ai semen rat buduk bui sini pom.
0: Bado?
1: Luki nadi rat bak lalan. It's me bak lalan. Luk nubur pulak jani ke rat buduk bui. Ya pada buduk nur.
0: Niki buat rambutan.
1: Ya pada buduk nur. Okay. Do menerjo kuan non di sini. Do menerjo kuan medua salam sehat rat tunge. Damansara Petaling Jaya.
0: Wow.
1: Damansara Petaling Jaya. Hei, bawang luk bara ya dini pem. Bawang luk nan dua menteri dini man. Okay, ini
0: mula buat tu ngek ni tak. Siapa pian kuman buat muli mek tu ngek limbang.
1: Ide sini luk pian muli ni. Nak beli tiket apa kah? Annie Yumi, selamat tengah hari dari Selangor. Hai Annie, terima kasih. Salam dari Limbang. Do cuaca muda Limbang.
0: Do mana dek cu? Do aco. Do tidang. Do cangkai tu ngeta.
1: Do aco. Kai dua nalan ni nak lapi dua udun apa? Do cu bui.
0: Matu.
1: Nalah. Iko lagi madonu lah kan? Tidak kilometer atau rumah mucing tu kayak ni bagaimana?
0: 15
1: kilometer?
0: Ani dah cua 15 kilometer.
1: Pergi cemurun. Dan balik 30 kilometer.
0: Amek kerja. Ngeramai dah tau.
1: Betul. Iko 15 kilometer. Pergi dan balik 30 kilometer.
0: 30 kilometer saja.
1: Kudang ko dua anu dia? Dua trip? Dua trip. Dua liud.
0: 60 kilometer.
1: Asal kota Lutrip 50 kilometer. Oh, macam ada lawas ataupun dari miri pom kan?
0: Moment. Talu lubat dua pom macam ada lawas.
1: Dari keke ke lawas. Oh, nama ko dari keke ke lawas. Nai nan lun nani jos ni. Oh, jos ni inan. Nani deh pian mu.
0: Okay, mutu nani nun pian mu yo.
1: Ataupun kopi anak kedua ni nani.
0: Okay, tahu mare or balik tau di.
1: Ya.
0: Nampak kai dua ngaramai ni tau dengan Nani Ratni. Doni Daniel kerja di sawah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kita doa jo nu pelabalau miak ngecing kesan kuan kesihatan buruk. Anak-anak luk medari, bupun mengeren, decur luk malik, ngerapu, ede luk inan luk med luk maburan, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat buruk edi tetap rumah dengan do, ngala perehat luk petap, ide nirup mula.

0: ini yang nak lu ke dengar sebulan Nani Nani kerja di sawah. Mek latik tahu. Ya mau dari baklalan dari barrio menu pengah dan apa?
1: Long semado.
0: Long sukang pengah dan ini. Anda dehat nak ini pak Grace?
1: Long sukang, long luping, long ramilan, ya apa tak? Long sebangang.
0: Long sebangang tunggu ni pun.
1: Mau tunggu apa pun?
0: Tunggu lawas ini pun man.
1: Long tengwa tunggu apa? Ya apa tak?
0: Nur.
1: Oh buduk nur. Buduk nur baklalan.
0: Baklalan.
1: Buduk bui lok di dengan tahun ada.
0: Hmm.
1: Ni pun dia buduk bui nombor 11 ya nak.
0: Kau tahu lok baru pad-pad papuk dengan kai dua bang TikTok pad-pad ngor belek kai dua ke belek tahu inadi macam Grace macam baru.
1: Okey. Belek tahu inadi. Belek kira nak selulun don bang buror kali pun betalu anun orna. Selulun don bang buror. Keburi CEO don riap.
0: Don riap.
1: Don riap kayap dan angat kamu kuda ngapa ya bang
0: lulun. Dia bang buror. Don di bang buror. Don riap raya ini men. Barai belan ini men.
1: Wing rawi don luk dong lulun ni. Raya ini lek ke. Kiraya luk nan dan lulun di lah kan.
0: Matu.
1: Jelly Niza mantap. Onsoy mantap.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih pad-pad radio tau.
0: Bang FB tau Noel malah do pelirejo kuan among pupu-pupu tau ya pepenainan tau manit-manit kebalana maya radio tau orang gawa ratungnya kucing na melawak lutep mau bang niat ya. Terima kasih Noel. Ya Noel. Nah, aku mereka tabi mok kok ngor belek kai dua dita.
1: Ngor, kebun Johnny Agung. Okay, Johnny Nizam pengadi Johnny Agung don ganja ya lek kena.
0: Wih, borak pe bisa dikodil lah.
1: Philip don sigup. Don sigup, okay. What are you gap?
0: Don sigup, apa?
1: Ide lama tak di don ganja, nah di pe. Johnny. Okay, Johnny don ganja. Okey, Philip don sigup.
0: Na di dua nama pad ke?
1: Don sigup ngada nama pad men.
0: Don sigup don kan
1: don sawit pun nama pad. Kevin down hati ke perena.
0: Adeh.
1: It's me na di pun madak di down hati. Kevin down hati. Down hati ini nah, na down hati pekau dia. Hai dari Negeri Sembilan. Omeng, selamat tengah hari. Terima kasih singgah di Limbang FM. Down tembakau ruan kusigup. Ya, down tembakau ruan kusigup. CEO madak down tembakau.
0: Down tembakau ya.
1: Down tembakau. Tembakau matu. Down tembakau ruan kusigup.
0: Miak dia.
1: Jadi nah anak li utala celuk ke Griwat di wonder di man. Don tebakau di ka?
0: Don tebakau di man.
1: Oh, look wonder. Oh, nah don tebakau kan raya. Udah pa, udah di griwat greting di pa. No, don udah di pa.
0: Di nak de ngayad alu salah.
1: Oh, no ngayad. Okey, baiklah. Okey, faham.
0: Tembakau inan jenis ni. Tembakau look raya di wonder ngelulu ni di man. Ni meko cerot di pom.
1: Oh.
0: Inan sebulan lok wanda ngayad di alus-alus. Di lok wanda ni pabang don ya, lok wanda ngelulun kudang don bong de.
1: Mula kerap day.
0: Don nipa.
1: Oh ke? Tapi ya kali ku di
0: kadang-kadang ni di man.
1: Inan di wanda masuk bang tamu mon. Mon kerap ku anak damit lah. Kerap ku anak damit. Memang ya tinan gini me bang tamu we man. Tinan gini masuk paus ya. Uwi maya lah. Inan pe anu deh. Inan pe raga paus ya di pub. Inan lah pakai ku beli kerupuk kan. Ina kan kerap anak. Jadi ide luk sama-sama berdagang lah kan. Tinan-tinan zaman sidi lah. Ide memang ngenau na ba. Nau rot sini kayak. Wanda ngelulun naman. Ada lah, iya lok belen kidi, lok geriwat-geriwat. Wanda bang parak na. Wanda parak gerai.
0: Bang parak gerai dia kan.
1: Wanda bang
0: parak gerai.
1: Wih rawe si, oh nakalik munakan si, oh.

0: Masih kau nak lihat namun, nak patut.
1: Asal dia ripet-ripet lok patun palun ke.
0: Asal dia ripet-ripet. Ripet-ripet kai dua ni lah. Masih nak lihat na.
1: Ataupun ripet muka arat na kita dua.
0: Oh, ya. Yeah. Mesti ba, okay, dia nan pengalaman sini, dia nan pengalaman sini. Eh, dia pernah nak lihat na. Bang, ubing rawai bang laka na na, 80-an, 50-an kudang ni lah. Inan na. Nakini na awi kelik na dua kerja. Dua lok masui-masui mang tamu. Mungkin inan ya mo naiwan da lagan-lagan lah. Lok. Kerap tau bang tamu kan?
1: Ya.
0: Kerap tau bang tamu. Dek lawas inan. Dek kita rat lawas pa. Deng naman. Labak maun. CEO ya.
1: Okey, napa tau merot? Mutu nani lun bawang napa tamrot nani ke?
0: Inan kenak tau mutu inan nani de jam sini lah napa
1: tamrot jam sini ada napa ke?
0: Hai Sam.
1: Hai.
0: Rat dagu tungek miri jawapan sigupan. Isem madak di sigupan. Do pun ada cokan mu yudek miri?
1: Ya, terima kasih.
0: Ya.
1: Amarapa de miri do lah ke gres
0: anun dia do anun do
1: IPU IPU tau dai ke
0: oh IPU
1: anu cukup de miri ne megai anaman
0: iya matu
1: megai masabmon
0: iya bangkausan Kuala Baram
1: Kuala Baram
0: tanah ruko ni kan
1: tu pulung-pulung ne miak
0: iya
1: nanti blend pulung ta
0: amuk dile
1: amuk
0: amuk dia Okey, nutun-nutun ngor balik tau.
1: Okey, balik-balik matalu. Selulun don bang burur. Selulun don bang burur. Anun ke ya?
0: Lek-lek konon ya.
1: Balik-balik tau. Ide we mila ngor balik kedua.
0: Terima kasih kuan 40 lagi di pan-pan dengan tau bang muna dah join ni.
1: Iya.
0: Jadi tap-tap screen, share siaran tau, boleh kena nak tau luk bahkan. Ya ke ninger, ini panak nier siaran tau bang muna dah join ni. Kan lag ide pian ngeruyung na tau nakap or balik tau ni.
1: Pan-pan tau ngor balik tau di.
0: Mesti tau peruyung man.
1: Peruyung tau ngor balik tau di.
0: Sama. Kerjasama, teamwork.
1: Mesti anu tak?
0: Pad-pad, peruyung-peruyung, gotong-royong, pemalui. Dan anu tak? Langsung
1: sinau. CEO, anu ni ngejoget bala kita?
0: Bala dek, langsung sinau batang rokok. Langsung sinau batang rokok. Batang rokok.
1: Oh, ini nak don bang buror di pelah.
0: Selulun don bang buror. Belek-belek tau ni.
1: Belek-belek tau. Minggu nalam ke mula demala. Ana. Dune mula ratnan akan.
0: Ya. Ya.
1: Aca sini mula ratnan sigup.
0: Inan luk
1: ya, tu dah tu dah makai sini lah.
0: Kerja tak? Ratnan down hati.
1: Down hati.
0: Down hati. Ubi pian keli anun satu na down hati ni. Sama ada ya down tutu ke ataupun ngadan tupu kan.
1: Kalau ya down hati kaya
0: anun ya.
1: Down hati.
0: Maya liko terawih lah lu keli mo.
1: Inan ya don teruk.
0: Oh don teruk. Pakau naman.
1: Pakau dek ya. Nanati.
0: Hai Majeri. Hai Black Beauty, do muda dah jo. Hai. Doni Daniel. Hai. Do muda dah jo. Baru kai muda dia. Baru kai nomor rotani muina. Radio tahu nomor rotani muina, Doni.
1: Don ketupat, Vicky.
0: Kelu.
1: Vika.
0: Kelu, opian kelu. Baba salun bawang ayu di si. Oh, sadi terpayah aku kali dia kuah. Kelu ke KLU.
1: Kelu.
0: Badaklah kelu eh payah jok tu. Okey
1: boleh kelu. Iya aja
0: aja nun iya aja miak ya kanan kinan lun nilak kala
1: kanan ya man kanan ini
0: paksa nakap ima Anthony ni pa kinan dan ni ka.
1: Kanan dah ni.
0: Oh, kanan.
1: Kanan dah ni. Ya, mau nak ini mungkin jarang dulu.
0: Anda ya, Bu Rina. Anda pakai. Eh, iya memang. Oh, eh, kinan danilak, eh, okay. Eh, dia nama ada explanation na sini kan. Okay lah, eh, kinan.
1: Mesti pang, nanlun ko mandi mo, ni mo nak ini mungkin jarang-jarang barang ni deh.
0: Hoje, hey Joe, eh, anu ni, hey Joe, do beli dah Joe, tabirat Brunei, tabi lemu bed. Terima kasih, tabi lemu bed. Ida Brunei, bahasa baku, mo, kelu. Okay, CEO kelu na kaya, lukanan.
1: Clue na lukanan.
0: Eh, okay, don't timun ni buri CEO pokok, ma. Nakap mo yung lukanan rot na kini. Salulundon, don bang burur. Balik ka matalo, ano niya? CEO madadi Don Timon. Don Timon. Pun nah. Ngori na Don Tembakau kan. Don Tembakau na kanan kan. Nadi kanan man kan.
1: Nadi kanan ya mo rapun na lo kanan datalo na. Nai kanan on datalo nangot.
0: We got away rapun tim nadi kanan ta. Rapun di kenapa dia ruanda nelen rapun di kali mo. Nah, dia telah nelur, wanda utak pulang dia tak. Kan, CEO?
1: Ronda nelan, dia di
0: mana? CEO, kerja lungut, si gue pernah kayak, ronda nelan, terpun di kanam, kan? Meriak pulang naik dia. Nah, dia wan muput ke lemah yo, wan muput pulang rat bangtang. Dia rebut nama yang bang ijong bangtang, apa? Bangalit menam.
1: Ya, mana, don riap.
0: Rapun di
1: kuandangut. Nombor puluh manca buduk bui. Ay, apa ni? Ay, man.
0: Ruan ngut ya, baru iwan nalan. Kudang na, rupa ni wan nalan ni tak.
1: Indah lho, nan da piak-piak ku depa.
0: Nan mepiak-piak ni cetu kan. Rapun di ruan ngut. Okay, rapun di ruan ngut. Baru nalan di. Ay. Nah, lok ruan pemnau tetluk ruan kodak nak kan? Ruan apa?
1: Ameng bincang apa ni? Itu ni, unad dah nakap or belek kah ni? Unad nakap or belek ke? Belek tahu ina di kuesto salulundon don bang buror. Salih bang bahasa pegresem.
0: Segunung daun di dalam.
1: Segulung daun di dalam badan.
0: Di dalam badan.
1: Salulun daun bang burur.
0: Okay. Ipilip. Keburi ipilip daun kirang.
1: Daun kirang.
0: Rat papar sabawa. Wow. Wow. Ada paparnya. Inan. Ano lang ba doon? Papar ni pa kaya? Sunan lukan na di ka? O sunan lung mula ka dyan di ban? Mula roti lu ke Rwanda ngekitang-kitang ya. Mayaring delan ya. Sunda di kan? Sunda di kan, Philip? Philip.
1: Sam Sigupan.
0: Philip na nga dyan adik ah. Philip. Don Kirang.
1: CEO Don pakai dengeri ba?
0: Donanun?
1: Donan pakai dengeri ba?
0: Don Siriman. Don Sirila. Ngeri ba kan? Dorehat tun kumana tun di jeme terawe ngarawe belek tau dia. Don luk bang burun na ke luk ba susah ron ngarawe.
1: Isem rat miri si gupan dia di berna.
0: Isem madak don siri. Iya ni teman kan.
1: No, dia madak don siri, dia madak si gupan tak. Ataupun di sem di dua ni nak sama.
0: Okay.
1: Ilasong mala batang rokok.
0: Idoni madak kubis. Mentang-mentang lah ya dari ana dari sabat ke mula kubis. Selulun don bang burur kubis ya ka. Masih bagai nyer kubis.
1: Kubis akan cumbang ana di ke
0: kudang nak ululun
1: ni kan. Ululun ni man. Boleh diterima.
0: Kan jadi apa? Brokoli o brokoli nam kan?
1: Brokoli nam.
0: Na brokoli di ron ngelulun man. Na yung nangayu lulun kan? Edi.
1: Keburu di man.
0: Adun balik jo sini. Okay, Edi.
1: Okay, macam progress.
0: Okay. Sedia Edi. Dengar dodo. Balik mu Edi. Selulun don bang buror. kalip po kalip mo pa yam anun or na.
1: Yeah. Ah. Sa lulundon don bang buror. Ad
0: Iloni.
1: Aha.
0: Ah, kaburi Iloni don sibak. Don sibak. Na don sibak.
1: Don sibak.
0: Clue na ina, lukanan.
1: Hmm. Eh lukanan ya?
0: Eh lukanan ya. Don sibak. Na man don sibak ni man na don sibak na don buong ni ka.
1: Don sibak nam
0: kan don buong
1: pulong
0: na
1: naman. Ya? Ah. Buong pulong naman.
0: Eh Loni. Eh. Okay. Tapi anun dia? Ubud sibak ni kan brand nun kanan berak nun nagini kan?
1: Ka? Ya boy nanlan kumana ko Grace.
0: Anun dia?
1: Ubud sibak naman.
0: Ke?
1: Momen.
0: Iya. Nanlan kumani kaya?
1: Inan?
0: Rocky. Dobo de Jo DJ dan anti. Hai. Hai. Anti di sini.
1: Hai.
0: Kumantau atun.
1: Adi.
0: Oh, nguit lagi tamik kubanda ni pa.
1: Nah, dan kita do apa balik pa.
0: Eh, di kai do ni pian kali or balik ni pa. Udah ko na ngor yung ngor balik ni.
1: Eh, ngor balik. Di ko di ko ni pa do baksa nake pengadi ko dengan ngor balik kan.
0: Di ko ngor balik. Okay, at PD tai tubang. Mm. Tai tubang lo Brenda. At PD tai tubang. Okay.
1: Haji Jo, dok pulih dah Jo. Tapi rat Brunei ke balana.
0: Hai Brunei.
1: Ya, tapi lama bet.
0: Ada bala tau dai.
1: Ya.
0: Bitua payo. Edi mada bitua payo.
1: Don Timun, Don Riep. Hmm.
0: Belinda.
1: Eh.
0: Main ubud sibak. Oh, main ubud sibak. Eh. Oh, ke?
1: Mula lun ko mandi dia Chris.
0: Oh kanan dia tutu. Oh okey lah baik lah. Eh nawi pernah mana pernah. Mado si bak rot nak itu ngene.
1: Nah si bak tu.
0: Dia mendapit nan si bak lek ke. Ide lu rot mendapit nan dia pakai. Dia dengan tahun ni sunni nasa.
1: Eh
0: kai selegan baru lu dia mendapit nam. Finya. Anu ni Fia. Lundaya mana kak? Nah.
1: Okay. Ini Lundaya Limbang ini.
0: Lundaya Sarawak.
1: Lun Bawang.
0: Lun Bawang Sarawak. Fia arti apa kau Fia? Iko Lundaya. Okay Fia, dok bunda dejo kanmu. Terima kasih pada dengan radio tau. Selamat tengah hari DJ. Semoga sentiasa sehat walafiat. Terima kasih Stephanie.
1: Terima kasih.
0: Stephanie Liza, selamat tengah hari.
1: Sembo don sirih. Mula macam dia ni.
0: Merek clue. Okay.
1: Clue na inadi.
0: Lukanan.
1: Lukanan sebulang.
0: Okay, luk munang sesut ka dia?
1: Luk munang sesut.
0: Anu warna bu? Anu warna lukanan sendiri kayak? napa tam? Macam itu nam. Okay.
1: Lukanan ya?
0: Lukanan lah, lukanan.
1: Sut ya?
0: Okay.
1: Ngay barai ya?
0: Lukanan ya suit ya. Ini nak kraya na, kraya deh. Nai mila mebaraya lah.
1: Nai mebaraya.
0: Kudang contoh kan, contoh lukanan. Asal patau ada dibuat, buat lapun mila dia inan raya, inan makarai, inan medari kan.
1: Iya, dang lutup na size na kudang deh.
0: Asal iya ni kaya, lupa apa tau ni. Luk selundon don bang buror ni, nana kraya na, kraya na ni ya. Dua clue pa ko, lukanan am suit ya.
1: Sam, nai ya kasi don si Reho.
0: Don na nechalun dua.
1: Si O Don Hati. Ya, tapi lemubad ko antaw.
0: Tapi lemubad, balalad kita
1: ni naman. Tapi lemubad.
0: Terima kasih, Petrus. Okay, kabalana ke popia ya.
1: Oh, popia apa?
0: Popia ataupun spring roll.
1: Am popia raya di man.
0: Ngejok ko popia sa ko pengen diraya miak diraya.
1: Miak diraya.
0: Sa ko pengen
1: sut. Sut ya.
0: Miak ke sut.
1: Ya mo ni ke
0: kerayana dia.
1: Nana kerayana.
0: Kerayana dia. Ngejok ko asal tau malah di lukanan ataupun pau lah. Asal dia pau kan. Pian ko nak diraya miak ke raya. Pian ko nak di sut miak ke sut.
1: Betul.
0: Kudang tu ke. Kan Petrus popia pun kudang tu kan. Asal kopian di makaram.
1: Okay, Adi. Anun balik medun. Anun balik tau cio sini.
0: Macam.
1: Balik tau ina, Adi. Balik mu, Adi. Selulun don bang buror. Kalik mu pia, anun ya.
0: Selulundon.
1: Ah, Selulundon Don Bang Buror.
0: Oh, Fia. Ah. Rot Malinaw. Eh? Terima kasih, Fia. Eh, tabi kuantau Malinaw. Jantung sibak pun men.
1: Jantung pisak. Oh,
0: jantung sibak. Pusak lah, pusak.
1: Eh, pusak. Pusak. Oh. Ano ditemankan? Miak di... Miak di...
0: Pusak lecan. Don Irin. Don Irin. Don Irin. Dia mengadakan ini. Jer. J-E-R. Don Irin.
1: Don Irin.
0: Eh, Don Irin. Isem, ngudi ya bin oh binutik pelanok.
1: Ah,
0: isem.
1: Isem ngarabe bu binutik pelanok.
0: Binutik.
1: Mm-hmm. Okay, nan telu minit tau nguar bang jam lu pun puan ni.
0: Oh, telu minit baru.
1: Telu minit. Ah, telu minit tau baru.
0: Tapi gak bisa bahasa Lundaya. Waduh. Ah. Ayo dengarlah ini, bisa ini.
1: Tapi
0: bisa.
1: Faham kan?
0: Tapi faham kan? Nah. Kalau mau bisa bahasa Lundaya, ningar nani Lundaya. Kan Fia? Ningar nani Lundaya. R tinafe burik kai. Tinafe.
1: Tinafe. Loni don sibak ya. Bulak lu malah don sibak pegris.
0: Don sibak. Ay, ubud na kanan, pusak na kanan, don kanan kan. Kan lu tapan tau ni kanan. Lu kanan ni ya. Okay. Petrus madak kopi ya. Lu tepi yang madak ni kopi ya. Idoni yang itun. Anu warna na. Ay, itun warna ni pemen. Siap lah.
1: Warna buat ni?
0: Nah, ya buat. Udi ya buat apa? Nah, yang itun buat lah.
1: Oh.
0: Dah muda dan cu. Bitter tengayan bamen. Balado.
1: Wah. Cuma melawak kaya dua kudip malam.
0: Terima kasih Jason. Rat keke. Wow, ilung buat kebayau. Ilung buat kebayau. Dua di duanya. Philip dengan sebulang lupa bandana. Bagari buat tayud na kan. Nah, membecak kuda peman. Nah, membecak kuda dani na. Cukup. Ya, bagari buat na pakai lem. Okay.
1: Binutik pelanok isem ni ke. Kena melau isem ni lah.
0: Anun teka-teki dia?
1: Okay, teka-teki ni ke. Asa minit baru. Balik-balik mata lu. Salulun don bang buror. Ina balik tau. Nun ke or na. Tau rehat pukul satu ini napa? Rehat tau tu. Nekap. Nampak tu dengar berita. Nekap or na. Pukul jam kedua napa dia tahu lumabat baru.
0: Papu baru.
1: Papu baru ke.
0: Terima kasih.
1: Bang FB, Jen Petrus, malah ada benda jodi je. Don look bang bulu lemang dia kebalana. Jen Petrus malah don bang bulu ya. Don bang bulu bang lemang dia kebalana.
0: Oh, don look
1: bang nunela ni.
0: Bang lemang dia lah, bang nunela dia.
1: Okay, tahu rehat segala kenak ya, tandingan berita. Okay.

Malaysia teroka ke kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwan Syah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Kes disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Tem Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awam mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami, Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata, gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala Lembah Watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Mohd Syahir Mohd Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Mohd Syahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mo mapapu baru kena ke bang apu tahu jam luka dua. Siapa kena luka ni ngah tahu pad-pad di tan kedua sekolah baru. Bor belak kedua. Balik tahu ina di, balik tahu aja sini. Balik tahu, balik matalu. Selulun don bang burur. Selulun don bang burur. Anun ke iya. Anun ke or balik tahu deh.
1: Mula orang tahu nusun war nana balik tahu bang muna dan jojo sini. Terima kasih sekuat baru kuan yang mak Anthony Paru rat kampung gaya lawas.
0: Ya.
1: Mawang niat. Nemare balik kuan tahu radio tahu di tahu mia ke malek balik ini. Ini ya. Minggu lu kedua ya. Minggu lu kedua balik ini natuman.
0: Natuman bang
1: anak tau. Nah,
0: nakalik dia ya. Apa dan nilak.
1: Nah. Ide dia yang mau nak ada nakalik or na. Nah.
0: Aman tu ni.
1: Kena
0: kita ni nako ana rimbur-rimbur ke. Nama dah ana detak.
1: Nama yang mada.
0: Nama yang mada. Selagi dan anda kali or balik tau. Itan tau minggu baru tak.
1: Ya betul. Jadi clue pangan mula bere tau. Clue pun ina ye lok kanan. Pengadi di jalin mada ye selamut buat. Okey. Pengadi kai mada size na naik baraya. Di nak raya na.
0: Dan ya naik baraya
1: naik basut.
0: Naik basut.
1: Lok kanan ya.
0: Lok kanan ya. Dia buat mesti ya kanan.
1: Inan buat nak kanan le. Nan buat nak kanan man.
0: Iya kah?
1: Inan. Buat perak.
0: Bapak ya belek berdua ni.
1: Inan buat ya perak kan. Anun dia bapak ya. Naya paya. Gudi mak paruk kali dia. Gudi mak paruk kali ni na patut nampaya.
0: Mesti lun ayun ada ide dek kampung mesti dah kali buat ni Chris.
1: Memang
0: cuma tahu bang bandar ni lu nak kali buat ni.
1: Nah kita ni bang bandar sen tapi nah idik man.
0: Momen.
1: Buat ni kan bermusim. Buat terawih na, anak-anak. buat terawih memang anak-anak. Buat lu kena ngerawe pun naim ya kenan tak bang terawe nemen buat terawe apa lagi
0: nekap ya nekap ya mak
1: apa prasak buat lipau der
0: ini last apa lah buat lipau balik mata lu anun ya
1: selundon bang burur
0: selundon ya ke selundon lah
1: don di bang burur
0: tapi don di ke bang burur ya.
1: Nah, buat perak kah? Buat perak, buat getah kan?
0: Buat perak, Pak.
1: Kali ku buat perak ni, mohon ruang nutuk naman.
0: Inan lun kuman buat perak lah.
1: Oh, kenan tadi kan? Tapi wing rawe inan lun kuman deh.
0: Kenan tadi?
1: Kenui temu lu dale. Kenui temu lu.
0: Kenui temu lu dia?
1: Kenui temu lu madak dale. Ngadan ini kanoi temulud.
0: Oh.
1: Orna dale. Ifara mada buat fayang. Inan mada ni buat fayang nama tu. Buat payang. Tau tunge tau lun bawang mada dibuat payang.
0: Okey.
1: Tau lun daya mada dibuat fayang. Butterfly. Ilung buat kembayau. Ilung buat kembayau. I kacam mada sana. Butterfly. Butterfly.
0: Butterfly.
1: Kupu-kupu rama-rama.
0: Okay.
1: Butterfly. Buat ilung buat kebayau. Ilung buat
0: premium gold. Hai juga. Terima kasih kuan tahu look pad-pad bang TikTok di penak limbang FM FB ke.
1: Ya betul.
0: Look ngor balik kai dua. Terima kasih look nasem.
1: Terima kasih mula.
0: Miak. Ngalah peluang ngor. Lembah TikTok FB ataupun yang kena ada warna Mek Studio 085 2 cece 2 4 6. Belek tau anun ke selulun don bang boror
1: ilung buat mitus.
0: Ilung buat mitus
1: butterfly mada ilung buat mitus
0: ok tau rehat mere peluang kuan tau nekap or balik tadi sambil tadi ngan nani the jam sini.

0: Ano ni kanan pa?
1: Down na, down na.
0: Oh.
2: Wala na di ba?
1: Wala katyo na.
2: Ah, wala katyo.
0: Anong warna na?
1: Ah, kurang labi warna ni kurang ano ni pina. Kurang pa rin bale. Mamasya sa suso.
2: Matamasya ya.
0: Oh, karaya na yata lang.
1: Naam dari ya, kakrabat cu ni ya.
0: Adang kanan na ina, kanan labulon ka, kanan pung.
1: Kanan tau labulon.
2: Uy. Masih niya inan buat na nakinit ka masot.
1: Nah.
0: Bura pelulung na na nakalik ko.
1: Buat sini ke, kudang ke tau lak tanak luon na ini di.
2: Oh, ya pun ni pa.
1: Maya tengah pa terusan ni nama.
2: Lelewe kalik di lah.
0: Ay, ko nakalik na lak.
2: Lelewe, napulewe na kuman na mon.
0: Jangan ini na paratang na kuman na mon. Maparaya ka.
1: Badi tau bawang dai po.
2: Moke kacuk ku buat ni nai ni buat tibuan man kan buat mulun.
1: Dalam.
0: Buat mulun maya tengah bapa.
2: Mulun tengah bapa pinudut tuan ala.
1: Mo.
2: Kurang na pernah ku mana maksud.
0: Nakalim
2: nakalilewe kan nakalik na.
0: Napulik ku.
1: Oh, biar man. Tragik. Lagi lang tursan, mesti na kulit tayo na.
2: Dang lutap, di buat kayo po.
0: Sa malpi ko na kalibwa, sina po man.
2: Matul na, nai na naging nila.
1: Oo.
2: Okay.
1: Main buat na mo.
0: Bado. Lakacu, nga dana. Ano lakatu?
1: Lakacu.
0: Lakacu.
2: Dan sebuang malam, buat kacu kada.
0: Buat kacu,
1: muri na sebuang dah.
0: Lele long kacu na ino da kung adan na lakam ka.
2: Bola.
1: Oh, long kacu na. Lele din na mato ra mo rem di na na karab di.
0: Na madak mo mo widi.
2: Di.
1: Mo kan tapun na ni ro karab ko lai na ba me ka nga nam na.
0: Oh. Ratsuni Roslin ni man.
2: Di bawang kai pa.
0: Na piam. Na na bawla na pa.
2: Mula manud asal manud ke kerap memediok ke di manud ke di konganam kan?
0: Oh, mabba kan?
2: Ada mabba bangpa naman.
1: Mabba
2: bangpa.
1: Oh, kali mo na?
2: Kali ko na.
0: Oh, nakali na yan na.
2: Mesti anak-anak terusan, mesti kali man.
0: Di alamang mo.
1: Mo, yapo bawang ni nam?
0: Ha? Yapo
1: bawang mo?
2: Ba di bawang kacuk man?
0: Rot long kacu, long tukon long kacu kan?
1: Long tukon pada ya, long kacu pada laut ya.
0: Mo ratsuna ya na. Dijalin ratsuna. Okay, terima kasih maksud. Mohon niat nampak ayam namu.
2: Ya, terima kasih. Mo,
1: sama.
0: Maka kayak dua pun masih dari papa kau naman.
1: Nam. Kerja weh.
0: Kerja aku cuci ni.
1: Mau
0: maliom.
2: Do rehat mo pa man, kali ko ko naman. Rehat ko pa man.
0: Terima kasih, bye.
2: Okay, bye. Ay, nay, sebulang adan baru, Grace. Buak lekacu.
0: Iya. Dota tecu tahun nampak dah di majinga long kacu kan?
2: Tahu dah daya we menu dah daya pun peminat buat nemo mungkin bahkan tetanda ya.
0: Iya betul. Lele ngadana nak
2: Lele mungkin tetanda nama pan buat nama pan.
0: Kemudian butterfly mula nama nud maya empat terusan mohon kerap empat raya. Ilong na memang mula lah buat kacu ngadana.
2: Buat kacu. Ina buat.
0: Buat kacu.
2: Buat kacu metu ke nama tu?
0: Anun dia lo ke ngadan long kacu nala?
2: Nam.
0: Anun dia.
2: Or belak tau dia.
0: Or belak.
2: Usalulun don bang buror na. Metu ke buat kacu dia ke ya ke nam?
0: Keburi CEO buat kurang asam lah berena.
2: Buat kurang asam. Kali ke balik pau minum asam lah. Naik balik pau.
0: Nun diluk mafara kadid.
2: Anun mafara. Anun buat luk mafara.

0: Naya buat. Oh, naya mapara.
1: Naya mapara.
0: Oh, buat pencana dia buat kacut lumbrek tau na dia.
1: Naya mapara.
0: Okey. Buat kedamu. Oh, buat kedamu. Buat kedamu ni melibu yang makadang ilung na, mebirar wang na dan mitam kulit na. Ah, buat kebayau lah kan. Buat kebayau lah lumbrek ni ni. Buat kedamu.
1: Cukup beken daerah, beken teten dia man.
0: Matu, matu.
1: Kita buat kebayau, buat kedamu ke di sebuang.
0: Lung Sarawak mada di buat debai.
1: Buat debai.
0: Ya. Tak lumbu orang mada buat kebayau lah kan.
1: Tahu buat, buat kebayau.
0: Okey. Ini ada or lok bere. Iya na. Oh, tidak sama. Kebayau lain. Oh, lain empat ke? Oh, buat kedamu kebayau beken.
1: Oh, iya ke?
0: Mau dia boleh nana dia. Buat kedamu ni melibu. Melibu. Melibu. Okey. Melibu.
1: Melibu.
0: Makadang ilung na. Burur na melibu. Okey, ia bulat lah. Tapi biji na panjang. Makadang ilung na. Wang na membirar.
1: Buat kebayau di na. Minan melibu inan na na
0: liman. Kulit na mitam. Ina buat kedamu. Kedamu sini. Tidak sama dengan kembayau. Kata. Tidak sama kembayau. Tidak sama kembayau lain. Burekna. Oh, okey, okey. Okay,
1: merapat anda lah ke.
0: Oh, jadi apa buat kedamu ni inan ni wandun masui ke ataupun kudang apa? Nai buat kebayau di sel musim na kan kelasan ni na wandun masui man kan?
1: Nak ini musim buat kebayau nak ini man?
0: Ya, karena buat kedamu melipu makadang ilung na wang na membirar dan melipi wang na. Oh, ilung na lunak na lah.
1: Lunak.
0: Lunak na melipi kan?
1: Nai kebayau pulung.
0: Ya, nak kita pian kali di man kedamu ni nak kira tiap apa? Ruan lu ni buka ataupun farah ruan di buka ataupun buat sini ni buat
1: nak pulung.
0: Buat pulung. Pian tau kali. Yalah kan? Okey. Nutu nuntun ngor balik tau nadi balik-balik kena nak. Selulun don don bang buror. Selulun don don bang buror.

0: Pinanak Unet Ninga Radio Tau Lu Tepombangiat.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun balamuyo.
2: Empat lima enam, merapat namuyo, nama dadam.
3: Limbang FM, Anca 4.5 MHz, Radio Tau.
4: Okey, kerak luka dengan Rinan 10 minit tau pad-pad bang apa tau program balik ni. Siapa kerak luka dengar balik tau ini? Miaka pendengar rentau baru. Minggu baru kurang balik ni nak ngor dengan metu. Tetap tau apa balik ku ini minggu baru tak. Jadi nak kerak luka dengar ngor balik tau ini. Balik tau anun kaya. Balik tahu selulun don bang buror. Balik tahu anun ya. Selulun don bang buror. Mula luka ngor buat ina buat kebayau. Nakali metu kenam. Inan luk mala buat lekacu. Buat patar. Buat patar di berpapan ni di men.
5: Inan lo mada buat kedamu, buat pesan. Inan telo mada di don. Mulak don ni na.
4: Pun
5: ni na. Don hati, don nitip, don telinga, don ganja, don sigup, don tembakau, don timun. Don. Amung telo mada di don. Don nune. Don luk bang nune, bang buluk nune ni kan? Don irin, don kirang, mulak don. Inan badak di dele.
4: Inan luk badak dele.
5: Inan badak di buak pipa.
4: Buak luk mulun bang pulung.
5: Okay. Buak pipa, buak mitus.
4: Buak mitus.
5: Buak kebayau, buak kabar. Inan luk badak di...
4: Inan don bang buak kabar ke?
5: Ni man, ini wipian kali di suapa don di. Don luk bang buak kabar di kan?
4: Buat salah.
5: Buat salah.
4: Nah, don bang.
5: Ya, apa don? Di ilung di man.
4: Ilung ni man. Ilung buat salah, nah ni makanan man. Kecuali ilung buat kebayau. Dengan ilung buat, buat mitus.
5: Buat, don di, selpi ilung belen buat kedamu, buat pasan kudang indah nari kan. Memang ia mepan kudang kebayau kan naman kan?
4: Wan mepan anak buat ilung kanan bang dia. Mia ko komande ta.
5: Nunta inan lu mada buat kelumu anu ni kemularan.
4: Kemularan.
5: Buat kemularan. Lili ngadan
4: buat belunuk. Buat belunuk. Nah don buat belunuk men.
5: Don buat belunuk kan lun kayu na. Lun angat naman lun lawana.
4: Itau pian nakap buat lu kinan don bang buror.
5: Don di bang buror buat di.
4: Don bang buror na.
5: Kudang nak
4: selulun don bang buror don di bang buror na
5: selulun don bang buror
4: ina lek terapan tau deh
5: bele tau ayu nai tan tau mek minggu baru ni pak
4: tetap ni
5: nasa ngor ni pa mepag belat tau paman.
4: Kudang apa ya masih bi telupian ngor di tak ke ataupun serenda
5: jagung
4: CEO. CEO.
5: Buat salah, buat belunuk, jagung.
4: Nah, don jagung di lem.
5: Inan nah, don jagung.
4: Apok we di man.
5: Inan don jagung yang buat naibang burur na.
4: Naibang burur na man.
5: Don jagung kan di luar jagung, di batang jagung. Kelik ku jagung na le, na aku nalok negung. Kalau ibu pasan nadi miak ku nalok negula na, kelik ku tutu man. Buat beluduh. Oh, kali ku buat beluduh tak bunga kantan nem.
4: Buat beluduh nanti
5: teman. Nam.
4: Nam.
5: Don di ka?
4: Nam.
5: Don di. Tapi nai ku dang nak ngelulun man kan?
4: Nam.
5: Di sini di wan ngelekap pem.
4: Nai lemang ka?
5: Anun dia. Lemang. Nai lemang.
4: Lemang
5: lemang nak kan penudut ticu.
4: Penudut ticu.
5: Penudut duwe, penudut deko, penudut dua abai.
4: Buat sini ke penudut tonala. Ini ada pudut na.
5: Penudut tonala ni.
4: Ini ada pudut na, ini ada kerayan.
5: Punya tak bisa ni nak pokok penudut tonala. nulong na muyo kay duwa ni man.
4: Eh, mali, mali, mataluan nun niya.
5: Nulong na matalo na kap.
4: Eh, nakap niya?
5: Hmm. Buwa matakuching. Nahadon bang buwa matakuching?
4: Ilong matakuching malibuy di man. Nalok bang di man?
5: Eh...
4: Eh, nakap man, nakap tau. Mm,
5: eh, padpada nakap. Pernah nangatap pa ilong buwa mata kucing di, nanyar bang di?
4: Bahat, so ako na ito nakap. So ako,
5: arawe, na di wapet ka. Di wera alok dat en.
4: Buwa maran, ano ni buwa?
5: Ilong, buwa maranti.
4: Maranti?
5: Black use, buwa maranti.
4: Buwa maranti, berapa buwa maranti?
5: Pokok maranti, pokok maranti, pokok raya naman kan. Asal li buat meranti, nah li buat meranti, kanan buat meranti ka. Gitu tu tahu nila. Kanan buat meranti.
4: Ilung buat kebayau ke Philip?
5: Ilung buat kebayau.
4: Eh, dang mula lok ngor ilung buat kebayau. Philip. Lele.
5: Ilung
4: lele ya.
5: Buat kebayau.
4: Tapi inan tapi na.
5: Okay, ilung
4: ilong buat kebayau.
5: Lupian tau kali ni kaya buat meranti na kaya. Buat meranti na. Buat meranti na. Pernah kau nak kali na?
4: Kaya
5: Eh, berpikir na kau dia si gagal teman kan.
4: Kita dua tak berpikir kau dia apa
5: tu lagi. Ya, na lah. Terima kasih kau ni, Yama Anthony Paru. Nama dia balik kau antau. Luk kau antau malik.
4: Tak malik ya. Tak nekap ya. Minggu baru.
5: Iya.
4: Kapan tadi tak?
5: Kudang luk ada di depan kan? Kudang luk naik dan luk nengember ya. Dan luk nengem.
4: Ida luk sip-sip sana naik nengem.
5: Ida luk lele.
4: Lele naik nengem. Iya. Jadi naik luk ngor minggu baru. Nami yang ngor.
5: Dengan jawapan
4: luk minggu sini pa.
5: Dengan jawapan luk sini lah. Tapi IPD nadi kayak tak itu bang ya bro. Naman. Tak itu bang. Mau tak itu bang naik kenan man kan?
4: Nadi kenan nam.
5: Asal paya tai anun puang luka katai kupik dia pakai dia kuman kupik dia kan dia katai di man kupik dia kan kanan warna ngirup di teman tapi
4: harap aku ngirup harap ngirup pak sin
5: aja kali mu ya dia kupik di pengenok dan igin pa nak aku serbuk dia tak kali kan laku dah
4: nekap nekap ya anun ke or ilo balik tadi selulun don don bang buror aja balik luk bere taman tau Anthony Paro rat kampung gaya lawas
5: iya betul
4: balik ni satu enam masanang ya mau bahasa satu nekap deh.
5: Iya, iya masenang ngecukup. Iya masih bila balana je.
4: Masih bila. Selulun na.
5: don bang buror.
4: Look, iya cuma lima. Don bang buror na.
5: Iya cuma lima. Lima patah, lima bila balak ya.
4: Iya mo. Selulun don bang buror.
5: Clue na pengabida toy na. Iya selamut buah.
4: Selamut buah.
5: Look kanan, naya baraya. Naya baraya.
4: Naya baraya.
5: Arti napa sel de madak di buat buat kabar ina ade kan dan buat kabar na baraya man sampai 4-5 kilo kan
4: betul
5: nah buat sini ni mejing nah buat sini ni mejing bang kilo
4: bang grab ya
5: ngecuku nai baraya man
4: bang grab ya
5: buat anu pakai buat peria pun buat timun pun rakyat ini rata kita sudah nak ya buat rebutan raya tina rot kudita
4: ayo na pakai grace
5: jadi pa bye kita ni pala
4: anen balamu kuan
5: balak ipad okay
4: na luka matu order talu ni dang lutep itan ta minggu baru
5: mo buat pek oi kanu ita mulut badak buat pek na nangem ta nangem okay terima kasih pula kuan kena nak teman tinan luka padpan ninger apa boleh dah cor radio talam bab program belek rot pun apa tena menjing bang jam sini di nakap or belek Yama Anthony Paru ni ruket minggu ni cuna minggu baru atau papuk baru belek ini selundon don bang buror belek na selundon don bang buror belek matalu ngerawe yang mencing cuna minggu baru papuk baru
4: bye.

Dok Pelida Joy di Tabi Malaysia Madani padpad dengan ku Roslin Talok ngajeng salin berita lo kelap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama Pulit Ajo ini. Sarawak naju operasi ngamung laput dan ngapu tinudo merikan bang bulan baru. JBALB Sarawak water sedia acara kuantara luk mekamu inan ngelesai tinudo merikan. Perusahaan nak buat kabar Bang Sarawak inan potensi nina ekonomi Bang Bawang. Berita setejuna. Sarawak pian necu ngedalan operasi ngemung laput OPA. Sepengar ramalan na tinudo aco terkaring ataupun merikan Bang Bulan Baru. Ia mengunku akang inan nina dan ngeletep paras apa bang tari luk selamat bang empangan empangan bang bawang ini rapu ngeletep apa luk rengenuk peta pan lun rakyat. Tara premier merangkap pengurusi Komiti Pengurusan Bencana Bawang Sarawak JPBNS Datuk Ama Douglas Uga Embas namala hal ini miak run pegayam pad-pad dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Ia pernah namala OPA luk dinalan talu macing tuduk aco bulan liwak luk na pelaba nengacing anang luk terhad bang tutudak kawasan empangan rinipot ngapu. Edi ngerima udan arang na bang murum edi penak batang ai. Ia ini tu luk ngalabala sepangan nengukab rasmi Majlis Timun Jentera Pentadbiran Pilih Raya Negeri N-Pluliwa Mabong di Kampung Gerung Padawan. Selepas ini, Opis Bekalan Apa Luar Bandar JBALB Sarawak di Sarawak Water Serian Berhad Pinutu Pele Ngecing Cara Kuantarak Mekamu Inan Ngeletep Bekalan Apa petacuran masyarakat ngerima. Ini ngajaku tinudo merikan luk mangun. Editara Premier Sarawak Datuk Ama Douglas Uga Embas namala arang arahan luk rinuat Premier Sarawak Bang Aceh meeting Aceh Talu luk na pelaba. Petunjuk prestasi utama KPI pengalitap Ratnan Bere apa dengan bekalan apa wajib ruan natet bang tarak 22 jam sepengeputuh ruan ngerima. Opis Kebajikan Masyarakat JKM pernah ngedengan ngecing bekalan apa bang botol ambil kawasan lukna ngerima apa rat JBALB. Tinudo aco luk merikan luk mangun bang kerabini pengengah kedat lele among kawasan Bang Punang Arur, hasna bang kawasan rumah luka pucang nan buat apa graviti mepad kudang marudi betong edi sebuang kawasan Bang Serian. Sarawak inan potensi luk raya inan ngikit perusahaan buat kabar arang bepat ekonomi berdaya saing. Menteri Industri Lukanan Komoditi di Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Otom namala Sarawak ia bawang kedua luk abudraya Bang Malaysia dengan keraya tibu buat kabar melaratan 2,155 hektar. Berita bawang nuduk keraya tibu Ron ngeranat aminan 20,000 hektar kerabna talak 2030. Ini ngerapu pembangunan kawasan Lukma Baru kiraya 2,000 hektar paliang pudut Malaysia ke Pulut Talu. Kinulak 8 juta ringgit tinina paliang RMK Pulut Talu kuantarak lak 2026 macing 2030 inan nyokong transformasi ina.
Ratnan Yap ina kinulak 5 juta ringgit inaki kuan fasa 1 luk meresier kuan aspek timun ini dipenak latihan. Ia malayna bang adat ukab rasmi kursus rantaian nilai industri buat kabar bang bawang Sarawak lak 2026 dari Kuching. Teks balana binaca tara Menteri Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Sarawak perlu ngeraban ekosistem dalam sibada di inovasi lembaga penterjemahan hasil sibada kuan penyelesaian. Akang ini dan ngeletap kesejahteraan masyarakat rapu tubuh ekonomi bang bawang. Menteri Pendidikan Inovasi di Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagawi In namala, kekayaan biodiversity di bakat bang bawang perlu ruan ngegalak kuan industri luk mabaru rapu peluang kerja kuan rakyat. Kekempat-pat arang lunluk ngedalan sibada, perita idi pena industri perlu tutu inan ngut hasil sibada rat makmal amik tetak komersialisasi selawe dengan aspirasi PCDS 2030. Ia malayna bang adat ngitak Sarawak Shine International Conference bang Kuching. Potot kakipat analisis DNA 5 mangsa angun helikopter luk nasab dari Long Leleng bulu ulu baram tirawe miak mepengah ajo sini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah kerap ini tu namala keputusan ini akan kurang ini pucang nan proses analisis ratnan upis kimia kerap nata butung beren kuan warisna. Ia malah proses bedah siasat among mangsa pengeselesai aco apat neplaba. Proses luk ngerapu dua kumpulan pakar patologi rapu tutudak doktor ina dinalan rat pekak macing jam tuduk setengah malam. Hasil puar siasat ngesah pun ate among mangsa yang ngajaku murat nelupuk teruk atau server burns ngacuku angun. Adi angun luk nangun aja dua luk na pelaba nangwit ate lima individu yaitu pegawai perubatan Dr. Ainul Bara Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry, dua jururawat Debra Moset idi JC Payak Jok rapu pilot Captain Zainul Afiq Bisham. Radio Television Malaysia RTM uned ngaju garis panduan khas luk merapu dengan pakai kecerdasan buatan AI bang perusahaan penyiaran. Megala Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Aswad Ismail ia inan ngeletup teknologi AI ruan makai secara bertanggungjawab selawe dengan perkembangan teknologi edik keperluan industri. Pembangunan garis panduan ini pernah ngalap kira ratnan perkembangan bang tetak global khasnya kerap tutudak negara luk beken imun kawal selia pakai AI. Ia mau cara luk ini perlu ruan dengan keperluan editinudo sesebulang negara ngerapu kepentingan industri rapu masyarakat. Ia malayna secara maya bang konferensi antara bangsa komunikasi di media kepulu ICOM 2026 luk inatur bang Kuching. Pengajaran ini pembelajaran subjek matematik rapu sains bang bahasa Inggris bang sekolah rendah bang Sarawak miak ruan ngatua. Ini lembaba pakai cara pediologi rat Singapura. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka Dato' Dr. Anwar Rapi'in malah akang ini
Persekutuan Ngedalan Lembaga Keempat Padangan Yayasan Antarabangsa Singapura SIF inan ngikit penguasaan rapu prestasi anak sekolah Bang Bawang. Cara log mabaru ini perlu tutu inan ngikit mutu pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan idi matematik atau STEM Bang Bawang ini. Ini sepengah keputusan pentaksiran antarabangsa mepahat kurang PISA. Ia malainya sepengah nang tak adat nicul cek projek isut luar bandar MRP Lukinatur Bang Sibu. Kinola maratu 20 aja lunuk metra talu kawasan Punang Arur Bang Lawas nengerima periksa idi rawatan percuma lembaga program The Bethesda Pathway Rural Lawas Mobility Project lama ini. Program dinalan dengan kekempat pad Rotary Club of Bintulu Central di Upis Menteri Kesihatan Malaysia KKM Rapu Upis Khidmat Dewan Undangan Negeri Bak Kelalan. Mayagala Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bak Kelalan Baru Bian Lunduk Me tipe datnan 20 taluh burur rat klinik kesihatan Long Sukang, 60 taluh rat Long Semado di 35 rat Bak Kelalan. Majoriti kes ngerapu masalah alep dengan 65 lunduk me ngerima tucuk rapu ubat, selabak 52 ngerima ubat mo, 42 inak rujuk bang hospital kuan rawatan serta juna. Baru malah projek ina mangunku aja penginut lukdo ratnan kekempat bad lamu-lamu bupun bang ngundang perkhidmatan kesihatan kuan lun tebawang bang Punang Arur. Idi sedia necu nyokong timuna bang kerep Pak Atun. Sekuat baru ngecing tajuk berita utama pulit aco ini. Sarawak naju operasi ngemung laput inan ngaput tinudo merikan bang bulan baru. JBALB Sarawak wata sedia cara kuantarak luk makamu inan ngelesai aco merikan. Perusahaan buat kabar bang Sarawak inan potensi miak jana ekonomi bang bawang. Macam ini salin berita pulit aco ini berita ini sinusun Ratna Saimin Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan ini Dopli Dejo di tabi Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: kepayahan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
2: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
6: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Ya, dia boleh dah jauh dari hati di doma papu baru kian nak lu kan ingat tahu papu jam lu ke talu jam lu ke kipan. Apa pelit jauh tahu jauh sini kian nak? Di rapat ku kian nak kamung na lu tab bang tinu do lu ke sihat. Dua jam tahu pebelik bang program belik na di tajun jam lu ke kipan ini kian nak pad-pad dengan ku. Jarosin bang program nani ngeramai. Ini kena miak ngecing tabi ataupun kudenginan nani lokinan tau gergan. Inan program lu ke mangun tau miak kongsi nana. Lemah bang apuk tau ini kianak ya. Ini nani tau tujuan kianak lu ke ninger nani rata lupes dengan nani rumah kadang.

Ini mo kenak lu ke ninger atau nyerat nan report ini doa joke wana cok sini kenak. Alu ke rinua tupis meteorologi Malaysia kenak ya. Ina apakah ke tinudu ajo tau mudan bang tutuda bepat lok tutuna bintulu miri muka sari kesibu limbang di bepat beken berjerebu kianak ya. Jadi pa puli da jo ini tinudu ajo penari ni pot mudan melalam bang tutuda suinan lok tutuna bintulu kapit kucing miri muka sibu di limbang. Selama bepat beken hari ni pot jerebu kenak ya. Jadi napa dah cem? Tinudu ajo pernah hari ni pot mudan bang tutudah suinan kenak ya. Aluk tutuna bintulu kapit kucing miri limbang mudan napa dah cem? Jadi bepat beken tinudu ajo hari ni pot jerebu kenak ya. Jadi bang apa nak nap tahu rini pot meribut kadita 0.5 majing jamita. Jadi bui mabarui rata barat kinawar puluk majing 20 km sejam. Ini kenak report yang udah jauh tahu jauh sini di merapat kuantau lu kinan lawe nan aktiviti melio kerap bercemudan angit payung ataupun kuyudan kenak ya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Jadi mau kena kalau dengar ya, kuna Maya Ratnan Info, pengumuman rasmi luk marapu dengan nukab sekolah Bang Aput Bawang. Kami akan ruang dengan dalam pukul 8 malam ini napa kianak ya, lama bang galak ratupis pendidikan Bawang Sarawak. Pengarana Umar Mahdi namala galak ina miak aruan ngajing lema bahasa saluran media sosial rasmi opis ina kianak ya. Kang ini lah inan ngesanang bupun opis pataju matar bacaan indeks geni bui

PU Macing Pulit Ajo ini. Ini nanda ngeletap keselamatan di penak kesejahteraan warga sekolah kianak ya.

Janda mayar tanda berita penanggala sebulang bangunan kedai serbanikan telu tingkat tak dalam tun Ahmad Zaidi Idrus Kuching nasab ina pekak ya. Bupun mayar gala bupun gerakan operasi PGO bomba. Bupunan dan ngerima dawar kecemasan bang pukul telu 42 minit ina pekak. Dan pasukan Rat Balai Bombay di menyelamat BBP Batu Lintang pad-pad dengan dengan rata BBP Padungan di BBP Tabuan Jaya ini seinan Angun ya. Angun Nesabina mengenal tingkat satu bangunan ini nesab 100% selabat tingkat dua nesab 80% agan kurang ini. Ia nak ngerapu bang tingkat lupa benar ya. Dan macam ini nainan mangsa ini pot bang angun nasab ini kenak ya. Ada bacaan IPU. Pukul 10 macin apakah ngegala serian masih ngerekod bacaan IPU sangat tidak sihat. Yena kerita bacaan 244. Di maya kemas kini lokar ini kod sistem pengurusan indeks genit bui APIMS duduk kawasan ngerekod bacaan indeks geni bui nantari tidak sihat. Yaitu Sri Aman meratu 55, Semarangan meratu 50, Kuching meratu 86, Bintulu meratu 52, Sarike meratu 46, Sibu meratu 42, Idimukah meratu 4. Selamat lima kawasan ngerekod bacaan IPU nantari sederhana. Yena Semalaju meratu Miri 55, ALP Miri 80, Kapit 78, Idi Limbang 75. Ini kena keluka ini nge ratan report IPU tahu apa boleh deja ini kena ya. Demo kena keluarkan ini kan Rapu Pulih Reja tahu Bapak Lun Bawang Namiak Narun Tangitak pukul talu ini siapa tahu miak kan ingat berita ringkas rata National FM Kuala Lumpur di pengeberitaan apa rurum sekejarat perkhidmatan Bisaya miak kan cu siaran Limbang FM Bang Bahasa Bisaya napa rat pukul talu macam pukul 6 Pulih Reja ini napa kenak ya. Tahu pad-pad darun kong ramai dengan nani luka kipad Riana kerap pakah kemacing rater yo anak adik.

setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Berlindang, Maya berkongsi keterangan. Suara telah berdapat Puncak Prestasi. Radio Jesse, sudah 1-0, I'm down.
0: Suara 34, Puncak Prestasi.

0: Okey, jam asli dia no mai talu pendapat jam esok ah. Tapi demo ya jadi bersama lah rancangan talu pendapat jam esok ah. Sebenarnya rancangan itu sembaya semerantak dalam program talu pendapat jam esok ah untuk talu pendapat stesen dalam seluruh negara. Yang bos, terima kasih temu yang bersama juga live Facebook 5 FM. Suasana terima kasih temu menyun. Seperti biasa di kelemahan, klik like and share Facebook 5 FM supaya suang kalap kita tetamu jati ada uti yang akan berkongsi pengalaman dalam program talu pendapat jam esok. Tetamu jati ada uti dalam program itu jami dalam program talu pendapat jam esok yang cinti itu aku nusungulun usahawan jadi saya kayo sama-sama no bersiaran juga 5 FM sinan 4.5 MHz radio jati. Muncul sabadau. Timo Encik Wilson James Andrew yeah. Tu ada teh.
1: Encik sempat tahu ya betul muncul ya dari teh.
0: Ya jadi sonja pagi jadi ngomolo program terlalu perapat jam isoka ya teh. Boleh tak dulu perkenalkan diri untuk dalam diri bau sino yang bersama menjadi dalam rancangan terlalu perapat jam isoka ya teh. Isai yang bersama menjadi ya, dalam syarikat ini teh. Boleh perkenalkan?
1: Okey, terima kasih untuk DJ. Okey. Aku ngakanku Wilson James. Okey. Aku berasal dari Limbang lah. Yeah. Dari kampung Pekalan Jawa, Limbang. Aku pun usaha mulai kenal lah bisnes kasut bandal.
0: Ya, yeah, kena kasut bandal lah.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, jadi jadi terus punya soalan jati untuk sebenarnya kumohon lagi. Sebenarnya ngal kada kasut bandal teh bandal teh lengkah. Sebenarnya jadi jarang-jarang sebenarnya untuk masakan jati bisa ya. Jadi pukul tahun sudah kangkit dalam bidang teh.
1: Okey, untuk selam bidang itu jebuai lah, jebagi sabo setahun sebenarnya kekal lagi aku lah.
0: Jadi sabo setahun lah.
1: Jadi sabo setahun lagi. Kalau kira yo kan sabo setahun bulan onom.
0: Bulan enam itu?
1: Bulan enam.
0: Setahun?
1: Setahun.
0: Tahun lapas saja, May?
1: Aku setahun lapas sekarang aku lagi.
0: Jadi macam apa awal cerita no kau kangkit dalam bidang itu?
1: Okey, untuk awal cerita no sebenarnya boleh dalam bidang itu disebabkan aku minat no lah.
0: Minat?
1: Minat di kasut. Kalau juga cerita no, pada lain tu, aku suka mengumpul kasut.
0: Koleksi lah, koleksi.
1: Koleksi kasut lah. So, kasut ni lah. Lepas tu, aku ni member, kawan-kawan lah, kawan-kawan. Pun berminat ni terjadilah aku suka kasut.
0: Jadi senang lah ngalap tadi Jun saja no mai kawan-kawan no mai asa Junmu kau koleksi itu apa kan an koleksi mu yang paling rogol dalam koleksi mu lah pidalai lengkap pidalai gulu.
1: Okey, kalau pidalai no memang aku takut kasut naik

0: S bidang lah.
1: S bidang.
0: S bidang kena.
1: An saja lah, low ataupun high lah.
0: Ah, low ataupun high lah. Tapi jangan-jangan ni kena, nak pindah lain aja.
1: Selalu ya koleksi. Jadi pukul tahun sebenarnya kau ngal persiapan ataupun research test sejak kau muka kedai minta.
0: Untuk persiapan no, bagi aku kuso jebuai lah. Tapi untuk kefikiran no, mana untuk muka kadai no memang buai deh lah. Kasut bandal deh buai lah. Tapi untuk memulai je pandai. Je pandai cumbo kan mulu. Cumbo aku kan kalap stok. Untuk mulu. Tapi ialah syukurlah awak kawan yang gait ni memang kenal, memang dia muka kasut bandel lah. Tapi ialah start no, aku kumot research ku pun jep ni terlalu suang lah. Aku just ngintai you sharing ya, kawan ku sharing lah kan. You muka, you dah buai lah.
1: You sudah buai muka kadai sudah.
0: You stiti sudah awak buka.
1: Kerana you gait ni jen cembo gaya muka kadai bandel tu mai.
0: Bodoh-bodoh.
1: Pidong buka lap stok no mai.
0: Bodoh. You dah yang tolong lah, okay. Terus buka lah.
1: Okay, jadi sonjap itu awak pernah lagi lah muka kedai lain Pidombo kedai mu masa itu.
0: Okay, sonjap itu Japan lah awak buka bisnes lain lah. Cuma itu memang first time lah untuk kasut bandar tu. Japan lagi lah yang bisnes lain lah.
1: Sonjap awak bisnes lain lah. Tapi sonjap pergi ke muka kedai nomai, aku sudah pembeli kasut kah atau nyugut online kah nyumbuk apa? Japa kau ni.
0: Japa kau ni.
1: Tarus muka kedai. Oh jadi udah mau kedai mete.
0: Okey, untuk malam masing lah aku terus bakal lah. Kedai aku teh WD Bandel kan kan.
1: WD Bandel.
0: WD Bandel. Kalau kita alamat kedai kita di semak perumahan Batu Biah lah.
1: Perumahan Batna.
0: Perumahan Batna mana Batu Biah. Aku workshop fotonya dah berhadapan maya surau Batu Biah.
1: Pisaut Bukit nama ya?
0: Pisaut Bukit ya. Sini aja lot kedai yang
1: Sinan saja lot kedai kasut bandal. Boleh mana pergi sini ya? Cerita mai tentang kedai WD Bandal tu. Nampak kalap ngakan WD Bandal tu mai.
0: Okey. Okey, untuk kakan WD Bandal lo boleh lah fikir. Kan golai tu. Sebab ino adalah jati pun personal wah. Personality jati pun barang.
1: Trademark
0: sebenarnya. Trademark ono brand jati. Jadi bincang laku, bincang-bincang maya sawo pun lah jami dong dengan yang selalu nyokong aku, bincang-bincang maya sawo aku jadi dong mulai WD lah. W no ngakan aku
1: gabungan lah,
0: gabungan ngakan ngakan aku Wilson D no ngakan sawo aku lah Dayang. Tapi no lah jadi no WD Wandel.
1: Jadi trademark lah sama maksudnya kan.
0: Senang lah nyampiti lah.
1: Jadi nengkau beliau muka kedai kasut bandel teh, nengkau njopo beliau muka kedai lain kah? Sebab minat nong mereka?
0: Okay. Sebabnya adalah ialah balik lagi kira no memang minat.
1: Minat no.
0: Ya, kalau jadi kan mulai sesuatu no mesti terminat po. Kalau jepo minat no mungkin yo jepkan capai tahap sadu mana sadu. Ya lama yo akan jepi minat kan. Tidak minat no kau boleh nyibit.
1: Ya. Kau sudah pandai sudah faham tasal kasut bandar permainan. Baju bandel je pakau kita kan kan beliau planning nomai.
0: Baju bandel mungkin ke depan mungkin lah. Mungkin jami akan fikir ke mana opi baju gila. Tapi jami perlu game sama ada game supplier lagi lah.
1: Supplier no.
0: Supplier no yang penting lah.
1: No penting no sebenarnya no pun sampai. Japo supplier memang zaman now.
0: Zaman now.
1: Jadi ikat tu aku tu salah sungguh pengusaha kedai kasut bandel kan. Jadi an lagi produkmu yang pembeli pi kedai itu ya.
0: Okey, produk tu selain kasut-kasut no, aku apa beli spring kasut lah untuk menjaga shape kasut. Ini penting ni no untuk yang lama minat kasut.
1: Ya, betul. Menjaga keadaan kasut supaya enjap lopok sino lopok tu kan.
0: Pas no aku lagi barang untuk penjagaan kasut macam untuk lamago kasut, maya spray an enggak ada apa. Kalis air lah mak. Kalis air dah. Kalau fatahid dah, ia menjadikan masak. Air dah akan mulus sejak musibah dah.
1: Macam kereta kan?
0: Benar.
1: Jadi, kalau jelaman dia beliau suka kamar, memang kamar pun jep sebokat kah cembukan no?
0: Mengurangkan lah.
1: Mengurangkan. Tapi mengurangkan. Memang jaga lebih elak no? Kamar. Cuma kurangkan saja.
0: Mengurangkan jepun kena lah.
1: Spray aik no? Spray kalis aik no? Selain tadi no?
0: Selain itu, awak ni untuk ngal macam perfume kasut.
1: Ngal harum lah tu.
0: Ngal harum kasut no, ialah. kalau lama yang most kan
1: bono.
0: Memang awal stokin rasa tak boleh spray lah jadi yo kan buah harum je tahan buah ini lah
1: yang tahan buah ini dalam seminggu. Kalau seminggu nama buai dah. Kalau ada pun sudah buai dah.
0: Mungkin dalam satu ke dua hari.
1: Ah.
0: Penggunaan mea activity.
1: Ah benar.
0: Activity itu.
1: Ino saja lah aku talu item no saja. Setakat itu. Untuk penjagaan kasut bandal. Jadi memang benar. Kalau dalam mana mali kasut memang aku lagi ante barang untuk menjaga kasut ini.
0: Ah benar.
1: Kalau aku. Jadi stok barang-barang itu aku kakak mali tadi selalu negara ataupun direct mali tanda ke bawah negara teh.
0: Okey, untuk stok aku no, yang aku kalap kita memang top semenanjung lah.
1: Semenanjung.
0: Top luas Sarawak lah. Pinyo aja yang aku kalap lah. Biar kau dah.
1: Sinan stok aja. Aku terfikir lagi kan stok tu mali direct tanda ke bawah ataupun setakat itu ino saja.
0: Memang akan kepikiran memang akan cuba game lah. Kalau jadi mana kalau pernah direct lagi muncul kan, jadi boleh select wah.
1: Ya,
0: boleh game milih item lah yang nanti boleh. Tapi kalau yang bermasa itu jadi paksa nyugut an yang supplier aku. Inilah.
1: Supplier no mai, aku kaya aku milih kasut nasi umpan selam guni ataupun memang sudah sedia tu mai.
0: Ya, aku pun milih ni.
1: Ya, aku milih ni.
0: Aku pun milih ni.
1: Pastu
0: ada awak ni yang tersedia lah.
1: Aku yang tersedia sudah ni. Jadi an jenis kasut yang selalu customer selalu mali teh. An yang paling laku.
0: Okey, yang masalah no yang paling laku jami masalah no memang ya laku keras lah. Masalah no mungkin musim nak kali.
1: No.
0: Kasut running.
1: Running.
0: Oh, jadi pun awak boleh ni kasut running.
1: Tahun lepas lah.
0: Oh, 100 pasang naik.
1: 100 pasang naik ya.
0: Pasal ada aku pun okey mungkin musim ni lah aku.
1: Oh jadi kau paksa lagi kau muda lagi no man?
0: Oh song request.
1: Song request no. Kan pasal running no.
0: Sebab pilimbang masalah apa program ni siapa sana.
1: Song activity, bersimbol lah tengok
0: soal kan. Masalah.
1: Ini lah kau melihat.
0: Luar limbang ni.
1: Jadi selalu no customer teh mali ino sajalah yang lain an yang laku lagi selain tad running no mai.
0: Yang laku yang lain
1: lah. Trend lah trend no.
0: Macam trend kan kalau panak-panak aku teh memang suka kasut Nike AJ. AJ kamaya Vans.
1: Sneakers lah, sneakers.
0: Lah. Memang ino lah yang aku minat no. Memang ino kalau ngalap memang aku pandai milih lah. Aku pun kalah ni lah aku lah.
1: Kalau ngintong lam rakno kan kita sudah dong bawa yang aku tu suka kan.
0: Memang aku dah target lah. Aku pandai dah.
1: Aku target sudah. Jadi coba kasut itu kemai pokok range hogo no.
0: Okey.
1: Itu yang paling penting nama.
0: Jelama
1: di bawah sini pun bila pandai. Pokok range hogo tad hogo coba murah nama.
0: Untuk range hogo no jami ngintong kualiti kasut. Kalau yang kena biasa-biasa no macam tapak no dah maus no.
1: Lekas kena sudah kena.
0: Lekas kena. Oh yang macam salam insola. Oh salah jami akan mulai dalam range 60 ringgit. Paling murah RM60. Awak pat pedi mulah ngintong ngintong kualiti. RM60 sampai paling aku 100 balu per jam, jepo sampai 200. Kalau aku 200 pun ino memang item yang special.
1: Rare lah.
0: Rare.
1: Yang 200 mesawat tu kembali. Yang 100 balu ngopo de mai kualiti no macam bo, macam agu ni kan?
0: Kualiti ya, macam agu ni.
1: Macam agu ni
0: Kualiti.
1: Jadi yang sekitar pasar rare no mai. An yang paling rare pekadai mu.
0: Yang ke lah paling rare bagi aku kasut kena lah naik AJ1 collab banyak kena dengan
1: Travis Scott.
0: Travis Scott.
1: High cut.
0: Jumpa aku lagi aku ngintong jumpun kualiti lah aku ngintong macam ke arah yang original lah.
1: Original kan?
0: Bagi aku lah.
1: Semadi saja jumpa kutak original lah.
0: Bagi saja jumpa kutak itu. Waduh. Memang aku tahu nomor selom kaca lah.
1: Jadi PKDMU aku kaca namai untuk special saja namai.
0: Display
1: saja.
0: Kasut kena.
1: Boleh kuning lah kah?
0: Boleh ni kalau kena. Biasanya kasut lagi. Mungkin lama akan terkejut lah ngau. Benda ni kan selalu ni ngaran sigup boh.
1: Ngaran sigup.
0: Dan heel. Made in London, leather.
1: Kasut ah.
0: Kasut.
1: Ino kasut apa? Kasut office ke kasut running ke sneakers?
0: Kasut office pun boleh. Gamsol ya, yo pun tapak je gamsol. Yo
1: boleh. Macam kasut kelak ke?
0: Lebih kurang.
1: Timbalan timbalan lah.
0: Lebih kurang. Jawabnya lah. Yo macam macam kasut Vans.
1: Vans.
0: Tapi ia memang leather habis.
1: Oh, leather.
0: Leather sawato gamsol.
1: Tapak no gamsol.
0: Gamsol.
1: Ini yang paling rare lah. Sebab jarang-jarang ni sebenarnya nongkrong. Sebab brand Sigop.
0: Oh, brand Sigop. Jangan aku bagi aku lah coba apa-apa.
1: Ini juga nak ogol nah.
0: Jangan lagi.
1: Jangan lagi.
0: Aku yang dah kena unding. Tapi kau bakal
1: anjap lagi enggak bilang lepas lah. Kenal no kakal pinion.
0: Oh, kakal pinion lagi.
1: Jadi okey, jadi dalam sebulan ataupun seminggu tu pau guni kau top up stok pikadaimu.
0: Okey, dalam sebulan aku

0: 100 pasang. 100 pasang dalam suguni nama ya. Ogono. Suguni no.
1: Suguni no ngintong an jenis kasut yang kau order lah.
0: Yo aku do range ka cembo kan. Do grade ka cembo so supply no pembeli.
1: Aku grade lah.
0: Aku grade ni lah.
1: Mau grade ni yang puno ogono aku yang
0: talu ibu mesawat lah.
1: Talu ibu mesawat. Paling aku pedo ibu.
0: Ino kasut ogo memang kau ogo pembeli.
1: Kalau memang pio barang no memang susah.
0: Ya.
1: Kan kelap.
0: Sebab pio supplier no sudah milih yang ogo ite kasut ite memang memang kau untung pembeli kasut itu kan.
1: Bang Mugiko wah memang keras lah.
0: Anjup tu pakai mali yang pedo ibu no kah?
1: Ya, memang aku sudah mali.
0: Aku sudah.
1: Itulah kasut running
0: ah. Kasut running no. Aku jackpot lah salam no mai.
1: Memang.
0: Jadi salam guni itu ngomai mesti aku sinan jackpot no ataupun do talu pasang pe no kan. Setakat itu an yang keno yang paling suang dalam guni no mai brand yang paling suang no.
1: Okey, setakat itu paling suang kasut EJ Maya S Bidang.
0: S Bidang ini yang paling suang lah.
1: Pino bagi aku memang kasut selesa ulama.
0: Ya, customer Malik kan. Yang kasut lain kasut running Adidas ke
1: kasut running Adidas pun aku ni aku player lah masing-masing aku player
0: aku ni lah
1: aku main lah aku yang minat Adidas
0: Vans.
1: Kalau Vans aku kebanyakan panak-panak game skate lah
0: ya
1: memang lepas aku yang mandi
0: sahab timo kadai bu aku padang skate no kan. Jadi nombor gaya cara kamu pembali promosi ataupun promosi produk pi kedai itu ya. Selain tak kedai itu kan aku cara lain lagi ke promosi.
1: Okey, selain aku yalah barang pi kedai kan promosi melalui kenal lah Facebook, Insta, maya TikTok lah.
0: Anggar kan
1: WD Bundle.
0: Kalau selain kan, lah TikTok ke Insta ke mainly Facebook lah.
1: WD Bundle. Boleh ya boleh jadi follow like and share.
0: Ya follow like and share. Dek leman ya WD Bundle, Facebook, Insta, TikTok.
1: TikTok awan ya.
0: Aku live masin masa teh.
1: Buat untuk masa itu live no jami je pergi mulai sebab lah joki sibuk joki jami dah. Tapi akan mungkin minggu aku mungkin pecah guni
0: masa pecah guni no beli lock pinyo lah.
1: Beli lock wego go up lah stok sampai enggak go
0: aja muslim gium Facebook rumah ataupun Insta ke TikTok ke WD Bundle minggu aku pecah guni gitu no
1: silap special logo
0: special logo discount lagi ino nama ya
1: silap
0: jadi macam apa gaya pasaran produk pembeli kasut bundle pi Limbang itu
1: untuk pasaran no memang aku pun jadi terpikir lah memang luar biasa lah
0: luar biasa
1: song ya. Player pemain bandel kaset bandel
0: lah aku salah sebelum ini bandel ini tapi yang juga sabar ya no mau kadai untuk kemarin kan
1: boleh akan datang boleh mana
0: akan mikot ya boleh mikot mana sini lah sambutan no pi Limbang te memang mencoy kan aku lagi sambutan ter dribble Limbang no me
1: selain ter Limbang yang aku ter lawas
0: Talawas.
1: Memang kau pandai kan?
0: Iya.
1: Katanya saya terbonai lah.
0: Bonai memang begiom lah.
1: Ya aku bagi aku ya kono pun memang kelaja jami ngadim no kenal barang.
0: Kenal barang kono. Andisa no kau yo muka kayak yo muka lebon sudah pandai dah.
1: Pandai dah. Yo takut dah.
0: Memang sebab ya aku mana sih no sudah aku niat untuk no sudah kan. Jadi aku cara mau pembeli tapi kadai teh aku lagi cara mau pembeli di bawatan Limbang no mai khas no pemikir ka pi di bawah Limbang lah. Aku ni kacau kan?
1: Aku tapi masa no jami selalu post gambar kan di Facebook. Ya aku kumat lah. Kalau setiap kali aku jami akan post lah. Karena paling satu aku postes barang no di Pahang.
0: Pahang, semenanjung balik lah.
1: Semenanjung balik, aku pun bingung lah.
0: Sebab lain kan, nama barang ini, jepa semenanjung sudah, ataupun laju sudah yang kau mali kan?
1: Benar-benar. Jepa kau size kan lain.
0: Ya, benar.
1: Mana pun jepa cut kali ini lah. Aku pun, okey, tetap semenanjung. Kadang, Marudi masalah, ini ke.
0: Marudi ini.
1: Kucing.
0: Jadi, ini cara kamu nama, kau display barang-barang mai di Facebook ataupun di online terima kan?
1: Online.
0: Ya kau ngintong lah punya?
1: Ngintong lah. Di bab jemek kalau barang-barang aku, item aku yang demi select macam re,

0: punya warna nak cun, kami akan mempost dalam Facebook terpost.
1: Oh, jadi mungkin select tu gulu lah. Masa pecah guni nak lah, mungkin select lagi kah ataupun memang live pecah penyo, pecah masa live no.
0: Pecah masa live.
1: Okay, jadi cabaran utama supaya kamu muka kedai mete. Cabaran di paling lah.
0: Memang aku cabarannya lah supaya kamu muka kedai di bandar Pilimbang deh. Cabarannya untuk jadi kena restock. Bang,
1: ya restock
0: lah. Kalau jadi yang jadi pandai, ialah border lah, mungkin cross border lah.
1: Ya benar.
0: Border lah, sebab yo mengambil masa yang buai lah untuk sampai pi bang.
1: Selalu nu pau buai lah dalam seminggu dua minggu macam mana?
0: Dua minggu.
1: Jadi kau paksa restock. Senyap lagi bang no mekot yang sinan tengah mai kau order lagi yang
0: perlu
1: yang kedua lagi tengah mai kan
0: perlu
1: memang follow up lah tengah mai ino saja masalah yang gaya jati saya memang lah bodoh jati sinan no harap sengada gelak memang lancar lah
0: ya bodoh
1: jadi awak kalau bantuan kah tak ada dombo-dombo agensi perintah kah ataupun perbit kah kau muka kedai mate
0: untuk muka kedai apa ni apa
1: kah tengah lanjut saja mendo
0: sokongan mula sokongan family member lah
1: ya kawan-kawan support ini saja lah
0: support
1: jadi cuba cerita pengalaman dalam pengalaman dalam bidang pebali kasut bandal teh
0: pengalaman
1: kursus dan buai kau sudah minat dengan mai
0: okey untuk minat no
1: sekolah menengah ada kah
0: jelas lah mungkin sudah start bekerja
1: jadi
0: awasin tanggalan belum berbelanja kasut bergaya kan
1: ya,
0: tetapnya lah tapi masa no aku ngayam kerja-kerja lama ngayam pi kedai butik kedai butik ya pergi pandai pasal bandel lah
1: ya.
0: Sudah awal kawan-kawan yang nipit no itu bandel kali ngitung
1: kajen kalau yo jo lama kan alah bandel no tapi aku nyo pandai bandel no mai aku no ori sono no
0: kalau yang ori pas no bandel teh aku velu no tengah lah
1: ya benar
0: yo ore yo memang aku kalau aku maka yalah cuma aku cetak no tengah lan
1: bagas ya benar
0: no atasnya lah aku minat no me bandel deh
1: sabo cite okay, jadi kalau kau menau selalu nak mana mau dari bawah kan, mau kandai bandar lain kan?
0: Ya.
1: Kau kita lah.
0: Nah, memang titik kalau aku mana, lah kebanyakan lah. Sorry lah, aku kan ngintong kasut.
1: Kasut saja.
0: Kasut pas.
1: Pandai sudah retogo sudah pandai sudah kan. Jadi itu pengalaman aku mai. Jadi an perancangan masa itu mani masa kan mikot perancangan.
0: Pas perancangan masa itu bila dah udah bandel lah untuk perkembangan lah. Untuk masa akan datang yalah mungkin angan-angan kah percuma kan berangan-angan.
1: Mana.
0: Mungkin buka branch aku kah jawab lah pindah bola lagi.
1: Pi tengah bandar sini kah?
0: Pi tengah bandar kah?
1: Ataupun pi lawas sini kah?
0: Itulah perancangan lo memang aku kefikiran manionya lah untuk perkembangkan yalah jadi perlu macam minionya lah.
1: Ya bro.
0: Kalau dah minat kan.
1: Ya. Muka cabaran aku mai cabaran nagu lagi.
0: Bono.
1: Pi ke pi ala nagu lagi kan. Harap no lah. Agak percuma kan jadi cuba planning saja benar-benar. Jadi anak kapan mula bidang teh hasno dalam pembeli kasut bandel teh. Aku ngalih variasi lain lagi kah cuma kena.
0: Harapanku ialah mungkin bandel le agak pebah macam kasut bandel le ialah barang-barang bandel lah.
1: Ya.
0: Terus berkembang lah. Ubah fikiran jelama lah.
1: Tapi
0: dah lah aku
1: mulai jelama nang no,
0: konsep bandar aku tu macam kedai butik.
1: Ya benar. Kira yang aku mikir sini makak kogo gitu kan. Butik kogo kan. Tapi range kogo no apa dapat nabi sahboy 100 lebih nang main.
0: 100 lebih nang jelah kogo no. Tama. Jadi awak mengintong wah. Lain no konsep bandar tu macam jelas. Iyalah macam yang mindset lain
1: tu kan. Benar. Indah sejalah perancangan mu. Aku perancangan muka bandel baju ke seluar ke ya
0: semua untuk baju mungkin akan aku lah tapi ialah perlu kium supplier ke lah supplier yang penting
1: ini adalah perancangan mu jadi ketulus sekali aku nasihatkan bilin khas notimuan anak wa bagu panak-panak aku yang kan beliau berkecimpung lah sama dunia bandel tu kemai.
0: Okey, untuk panak-panak wa bagu deh kalau sudah awal minat no, teruskan uh-huh. berusaha, yang penting berusaha lah. Uh-huh. Adang also no macam khususnya kalap lah, kalau jekalap
1: awal sudah ya walau
0: itulah coba uh-huh. lagi sini lagi ane kumara sekel jatilah
1: ya
0: yeah. sekeliling jatilah
1: yeah.
0: Kalau jatikan maju perlu sekel yang sehat lah
1: yeah. komuniti yang positif sehat. Lah
0: yang positif uh-huh. kau boleh belajar yang menguntungkan diri tanggalan bah
1: uh-huh.
0: Kau boleh belajar cuma bab kau pun belajar top jangan bah
1: jadi kalau selama ke panak-panak aku kan beliau camkan muka lah kan beliau temui kota di John Aku nak
0: boleh
1: boleh ya
0: aku boleh aku boleh share lah
1: kan mana je PKD W di bandar kemok-kemok saja lah kan
0: boleh
1: boleh lepak-lepak sini ni lah
0: kopi-kopi
1: jadi aku lagi ketua tadi Jun
0: okey ketua tadi aku mungkin aku promo lah
1: ya
0: yeah. Okey untuk sulit yang dia pergi pandai pimpo lokasi Jami mm-hmm. aku boleh maka Jami PW di bandar bertempat di Batu Biah
1: ya
0: Batu Biah mm-hmm. aku pin je lah pin untuk perjalanan lah leman lah
1: West lah kan
0: pembeli West ni boleh search Google Map pun boleh ni
1: yeah.
0: yang memang aku
1: jamaah yang sadu-sadu lah
0: boleh like FB jami Instagram jami maya anege TikTok
1: TikTok. Ya, TikTok ada kelemahan jam masjid minggu aku yang muka muka guni je nak
0: boleh.
1: Jadi sangat-sangat terima kasih Timo Encik Wilson bersama berkongsi kejayaan no, berkaitan dengan kadai kasut bandal yang nombor sebenarnya masyarakat jati jarang-jarang muka kadai kasut bandal teh sebab minat no jadilah sebuah sinan kadai kasut bandal pi kubut yo ataupun pi limbang yo. Harapan jami tarik duit jati semoga ate bisnes Encik Wilson maya partner WD dok baik semoga tahu sukses
0: ya
1: sukses tahu semuka branch lagi lah lain jadi yang muslim dan terkenal sampai betul juga jadi bersama berkongsi kejayaan many pengalaman no berkaitan maya kedai kasut bandal bersama Encik Wilson James yang bersama jati dalam personality dalam rancangan terlalu pendapat jami suka betul no sampai betul juga jadi bersama maya radio jati deklaman like Facebook like and share Facebook 5 FM tahu bersama Radio Jati sabun untuk siaran jika lama jadi untuk kena jam asli jadikan berkenang bersama lagu Jati yang ketunggu dalam rancangan kalau pada pajak jami suka

0: Suara 34, Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34, Puncak Prestasi.
1: Bila kau limau, ada unom, ada minggu, pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau, bersama program Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi. Bila kau limau, ada unom, ada minggu, pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau, bersama program Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi.
2: Okey, jam masih lagi ada masa puan bikong 4 minit saja lagi. Senyap lagi rancangan suara telur pendapat puncak prestasi jadikan malam pukul 6 so pada teh. Jadi turun jam masih di suara-suara makasih temu mion yang bersama di jati tada walaupun saya itu kumai sabar ini titik. Jadi aku sana jam masih sabar betul dulu. Jadi bersama lah rancangan suara telur pendapat puncak prestasi yang umbo lah pukul apa saya pada berita tada Limbang FM akan malah pakaian. Pada berita tada Limbang FM jadi bersama kena dalam rancangan Relax Talimu. Untuk kena jadi berinang bersama lagu jadi Star Wars. Lagu tada asyik band bersama lagu no. Asyik bah kau itu.

Salam sejahtera bersama DJ Fauza. Saya Alam Ali Berita Utara dalam Berita RTM Kuching. Sarawak suka untuk narus kerajaan-kerajaan memanah operasi ngal awan OPL selugu jangkaan ke Danau Dau Labi Lasu dalam bulan agu. Iti arono jadi langkah untuk nantu kedan aig aro lam kedan selamat lam babang-babang aig pagunite serta nantu temasan aig cukup untuk rakyat. Rapid Premier yang kaum Chairman Komiti Pengurusan Balap Pagun Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Unggembas marak. Perkara ini akan nerunding bersama Agensi Pengurusan Balak Negara NADMA. Bila wanik mara opa yang penanau lam talu sabar turu ada bulan siang lapas nyaboy kejayaan yang terhad. Porok-porok kawasan babang dari put ni morasam antara no yono lam murum mayanik batangai. Bila kena laku pemberitahu pengumuka rasmi acara pelancaran jentera pentadbiran pilihan gayo N Pujam mambong lam kampung Gerung Padawan. Sarawak aro potensi gayo untuk memaju industri nanas jadi antara bagian ekonomi yang aro kekuatan berlawan. Menteri Industri akan-akan komoditi mai kemajuan wilayah Sarawak, Dato' Dr. Stephen Rundi Utomaka. Sarawak aro no pagun kedo paling gayo la Malaysia mai keluasan tanaman nanas labi ta 2,100 jam hektar. Perintah Pagun target keluasan tanaman akan balan luas lagi timur 20,000 hektar ngemulo dalam tahun 2024. Iti mempersno kemajuan kawasan agu luas no 2,000 hektar nyukut rancangan Malaysia ke Podalu, RMK Podalu. Sesuang balung ngepod juta ringgit senidia untuk peringkat mulu-mulu yang nak tumpuan timur pelancaran mayani training. Beliau manenu lam acara muka rasmi kos rantaian nilai industri nanas Pagun Sarawak 2026 yang genari lam Kuching. Teks tuntut suarat no benaca laku gapit menteri Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Radio Television Malaysia RTM buat-buat ngal garis panduan khas berkaitan kerajaan ngana AI dalam industri penyiaran. Nyukut katangan dan pengarah penyiaran Dato' Aswad Ismail iti arono untuk nantu teknologi AI kenana secara bertanggungjawab. Sejajar maya kemajuan teknologi maya anik keperluan industri. Kemajuan garis panduan ino anik ngalam agat akan kemajuan dalam peringkat global. Hasno mun negara-negara lain molo ngana AI. Tetapi usaha berkenaan palu tekono mai kepaluan serta kedan sesebuah negara. Memposno kepaluan industri serta masyarakat. Bila manino secara online lam konferensi antarabangsa perhubungan mai media Kemopod ICOM 2026 yang genari lam Kuching. Jermau Seli di Indonesia beritahu menjelaskan kepada mayak salam Malaysia Madani.

Okey, Jamos Leader Titi sudah pun pukul. Apa tak podi mau minat saya pada om. Salam berkasih tu mau minat nama saya Mori Jati. Tak ada merupun sana di kemai. Sabonya Titi. Jamos Leader sudah pernah us lagi rancangan Jati untuk saya pada Titi. Jangan buat Titi Jati bersama dalam rancangan Relax Style Limo. Senja pun aku selagi rancangan Jati untuk saya pada Jati sama-sama untuk dulu Jati kalau pandai begitu Jati mula-mula dalam pertemuan Jati dalam rancangan Relax Talu Limo. Bila buat Pes Menteri Kemajuan Kikimu Sanan Mai Masyarakat KPWKM yang dia sokongan psikososial Timo Waris Limo Ngulun Mangsa nahas kejadian helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS Lam Long Lelang Ud Borom. Menteri Ino Dato' Sri Nancy Sukri Mara sesi konsuling tenaga pengosaringan mea penilaian ke dan waris na laku Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM. Sabai masa itu do waris sudah menerima sesi konsuling sementara bagian Opis Menteri menghormat keputusan waris lain yang kakak lagi onjap bersedia. Beliau Maranino pengumuman rasmi program terapi OQ belia dalam perkhidmatan kebajikan Lamiri Adawite. Dalam masa yang sama ini, KPWKM juga Yayasan Kebajikan Negara ini nyedio bantuan RM1,000 timo setiap ngulun sanan mangsa. Dato' Sri Nancy Mara, Opis Menteri ini sentiasa bersedia untuk nak bantuan susulan pada aspek kebajikan mea psikososial juga keperluan sanan yang kesuat. Ino baito jati yang setahu sto, baito mula-mula lam rancangan Relax Talu Limo jati untuk ke saya badal teh. Okey jamaah asli jadi akan tahu lagi berindang bersama. Bersama lagu sebuah lagu tada band Ngintai PTO.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, aku Eli. Terus bersama.

Okey, jam asli tadi sudah pun pukul 8 tak lupa pada 2 minit saya bantau. So, terima kasih Timomian bersama Dia Jati. Hasil Timomian yang awal dalam negara sama Jati benar doa salam. Sampai Timomian dalam saya berdata. Sama kata ke Pagut Sabah, hasil kesan berfotonom sepitang Labuan Lawas Melimbang. Serta yang bersama juga aplikasi RTM Klik. Ataupun yang bersama juga live Facebook dengan tahu saja bersama Dia Jati. Sampai nuk untuk siaran di Tikal Anus. Sampai nuk pukul onom. Soko panau. Oke, jam maslin sejak penaus lagi rancangan Jati untuk saya berdata. Naus lagi bersama Mea Berito Jati yang setahu sama. Bila mau proses analisis DNA ngeragin selid 5 bulan mangsa yang terkorban dalam kejadian helikopter perkhidmatan doktor udara dalam Long Lelang Ud Borom. Sudah pun selesai sepanunan laku Upis Gaya Kimia Malaysia. Hasil analisis forensik berkenan berjaya membonong identiti selid mangsa yang kaget. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah dalam sinan keterangan marah. Jenazah selid mangsa senara timur waris masing-masing nyugut Upis Gaya Patologi alias Pita Miri Adawite. Polis Diraja Malaysia PDRM meninggalkan penghargaan timur Upis Gaya Kimia Malaysia, Upis Menteri Kesihatan alias Pita Miri serta selid agensi yang kerangkit dalam operasi pengecaman mayat pengurusan mangsa. Polis Sarawak ini nyaboy tuntut takziah timur sanan mangsa membara piawa tenaga kekuatan serta ketabahan untuk nimo dugaan itu. Ini berita jadi yang setahu saya bersama dalam rancangan Relax Tadu Limo. Berinang sama sebuah lagu dan gubu band Nenduan.

0: yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Boindang hapus serentak lagu. Bersama Hei Suciati Sudetan Tuno. Namun ini.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh. Dia pernah panau. Dia mumbo. Tahu bersama. Hadiah detik.

0: Khalish membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, beritulah seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Radio Jati sudah tentu nonam kenal.
1: Okey, masa boleh lebih kurang maupun bini sekejap lagi. Sekejap lagi rancangan Relax Talu Limau jadikan malam pukul 5 usah pada hari. Bila malam pukul 5 usah pada, mereka akan tahu sekali pengongo berita National tak National FM Kuala Lumpur. Dan kemudian pengajar berita National jadi akan tahu bersama dalam rancangan Keturi Kirano bersama dalam rancangan Dendang 56. Betul kena? Sampai betul dulu jadi bersama dalam rancangan Relax Talu Limau. Jadi kemungkinan bersama dua buah lagu Keturi dalam rancangan Relax Talu Limau, lagu Tarozi, tapi senyap pindah berinang dulu bersama sebuah lagu Tarazali Yusin bersama lagu no Saboy Genamu.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okey, jom Azli Naus lagi. Pinombor titik jadi bersama dalam rancangan Keturi, bersama dalam rancangan Dendang 5-6. Jadi itu kena jam Azli, suara-suara makasih. Timur menyenang bersama di Jati Tan, melupun sana di Kumai Sabuan ini titik. Apno terindang kena sebuah Jati bersama. Sama kan talu jam Jati bersama. Dalam jalan perintahan bisaya untuk saya badau. Sawa badau. Menerus lagi rancangan Jati untuk ke Sawah Padati, sama-sama Datuk Gulu Jati Ngalah Pandai, gaya jangkaan kena dadah untuk bagian limbang yang melotan pukul siam don domiti kumain sebuah poro jam Bidombo jangkaan kena dadah dalam sebala Sawah Padati sabana pukul siam untung itu no maklam kedan adau ngelisun di khas tu temu menyun yang kalapan ngomong saya ni tindik Bidombo minarau Bidombo jasiakan itu malapak ngomong dap no patati dap no kenal joko mana lambat joko pelan janji min saboy lam alan yang muyun ngoyon ni nama selamat no sementara no kedan laut lam kuasa neglo sawak gumbang sawat 0.5 meter saboy sinan 0.0 meter sementara longo selajutan utara timur laut selaju mopot saboy 2.4 kilometer sejam ino awon jangkaan kada ada tu kada te yang melotan pukul siam don demiti kemayan saboy pada jam. Jom kita harus lagi berindang bersama, harus lagi bersama Barito Jati yang saya tahu semua. Pinombo perintah Sarawak nyara sepanuno siasatan berhubung kejadian helikopter dalam Long Lelang Hud Barom Timur bagian berkuasa Tulud Awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Mara sebarang andaian ataupun spekulasi berhubung sabab kejadian onjap sepatutnya naal seonjap riput rasmi siasatan senilau. Maka beliau siasatan perlu penanau secara profesional juga prosedur mea peraturan tulud yang tenatam. Keutamaan perintah lama sete arono untuk nantu pengurusan mangsa serta kebajikan member sanan kalapala memanau mea lingkas serta teratur. Juga ketangan beliau operasi ngibis milau bangkai mangsa sudah pun penanau juga prosedur. Sementara proses ngelapandai nyugut analisis DNA anis lasai sepanuno. Belum maranino lah masa kenot media lah miri ada itu. Ino berita jati yang setahu setahu bersama lam rancangan Dendang 5-6. Okey, jam masih jari berindang setahu setahu lagi sebuah lagu lagi. Lagu tada Rosel bersama lagu no Boncoy Mapong.

0: Okey, untuk penelitis ngai lah. Awak popo tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjir pelindap eh kesuat hepatitis tip mai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu banca hepatitis tip mai, tandu no lebih kurang sama ngai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat, dol apa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, atau pakai dia, melalui timur warna kuning. Maya kulit inan jati pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu jati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tandu-tandu apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.

0: keamanan ya, tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakas-bakas yang boleh jadi alam kelias ngumpuni. Pi selalu malai, maya pede bawa lai. Ngal aktiviti te sukong-kuang no mumpun minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpulan itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.
1: Kuntal, dia kejauh kejauh, dia pernah panau, dia mau bawa, tahu bersama, maju detik.

diabetes ataupun kencing manis lah. Jadi Nadim, you know sebancak penyakit kronik yang berpunca tat organ pankreas lam inan jati. Pidombo yon jep kalap nilau hormon insulin yang cukup. Ataupun insulin aku mai yon jep kalap berfungsi ni mencoy lah. Kanan yang jati makan, yo akan lan nyambi timo gula lam inan. Jadi insulin teku mai yo alan nganak untuk proses gula ino mai selalom seluruhan rak jati menyangimbi timo lom sel maya anci inan. Pidombo yo akan alan nganak untuk nilau tenaga. Sekiranya no insulin selalu minan berkurang, gula anjok kalap mumpos lom selinan

0: Radio Jati Sunda Tanduruno Lakara.
1: Okay, masa apung lebih kuang dong apa minit lagi sejak lagi saya jadi kami lampu kulon nom sah pada teh saya usah terima kasih tu mami yang bersama di jati tan malupun tan itu kami sabo ini tu teh apa nota kendang nau sebuah jadi bersama harus tu mami yang awal lam naga sama nanti benar doa salam sebagai antar pegun sabah harus mengesan bofot tanam sepitang labuan lawas melimbang tiok serta ni yang bersama nyugut aplikasi RTM klik mian yang bersama nyugut live Facebook 5 FM. Jadi osana Saboy Pitutugulu jati bersama dalam rancangan Dendang 56 Mini Saboy Pitutugulu siaran FM Sinan 04.9 MHz lama tuntut bisaya. Pintu mas toga lagi pukul 6 soh pada menyedakan tahu sekadar panggungau siaran YFM Kucing. Di aku sebelum nanya bit muncoy soh pada timu pimpin selid mea muncoy. Jadi bertemu lagi. Bye-bye.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tawas bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Drive nyugut limit laju yang tenatap. Daik drive, lam masa keadaan nita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

0: penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit ia disebarkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English airborne disease lah. Tandu-tandu mengenai gejala pesakit TB yang memula bergusai lebih tiap 2 minggu ataupun yo bergusai lebih buai lah.
1: Buai.
0: Yang kedua, yo bergusai mengenai aro kahak lah. Yang ketalu, yo bergusai aro hak kapat yo kurang agak inan. Yang kelima, yo njep aro selera makan. Keunom, kalau mentong, yo mengenai umur.
2: Bilin ite tat Radio Jati.
3: Masa ite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby.

beri meh. Terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyal semenala kajaku tak bertia cukup say ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita labar terus menyangka kami Bapak Giban.

さらなまいすな DYFM YFM Segulai Sejalai

0: tak jatuh belum mendiangka YFM segulai sejalai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
2: Maya hari ke Balat Angan. Gau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Statistik bandang kepenusah berbadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berbadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telefon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telefon bincil tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Semampai saya, lagu kedi baik Jerry Kamit peningal lagu dikenal kita ngepun ke awak sudah lemai kita ke lemai tu. Bak lemai hari 6 hari tu 12 hari bulan 9 2026. Jadi selamat lemai serta selamat bertemu baru bak awak sudah lemai ke lemai tu. Tentu ya bergulai ngawaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang lemai tu peningal ngarap ke sama bala gerai serta lantang magang bakal ke Sarito ya. Jadi di Bandaraya Kuching kelebih lagi bak jalan P. Ramli lemai tu peninga gaya hari kami manah di Luadin lejak pen manah tang gaya hari kita lagi mengkang bersebun bak Luadin ya. Ngarap ke sama belak nyaga pengerai serta nyaga penglikon dirimpu maya kita bak luar rumah tau ke ngerja pengawak di luar rumah ya. Okay, jadi sekali lagi mari selama lemai ngagai semua belak peninga nak ngira di nia lain dua kita jam ke dia tu bayak kenyak kita mendiang ke kami baru rumah kini bak palan no gawak tau ke bak dalam kereta kelebih lagi kita ia ke bising uluk pengawak di Bandaraya Kuching yang kena beranjung ke anak kita register masuk universiti bak Bandaraya Kuching itu tau ke kita yang kena bising uluk pengawak anak kita tau ke bala kita ia ke konvo hujung minggu tu peninga. Okay, selamat datang ngagai Bandaraya Kuching. Okay, tentu ya frekuensi kami Bandaraya Kuching 101.3 FM serta megak kita boleh mendengar ke kami kena RTM klik kelemah itu ngam megak channel Astro 871 tu sum program kita ungkup ya kelemah itu peninga. Tentu yang ada berubah 6:30 tu lagi dia aku dekat macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pihak mereka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak 7:30 lemai dia nombor kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching. Kepenudi pukul 8 malam tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau anti min bak program nembiak min. Kenyak mai tusun program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai serta terima kasih ya laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita peningat ya. Kita berperindang dulu tu peningat ngau lagu ke Dubai Nor hidup berambun air mata YFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Marinsa Besrara, lagu kedua by Roslina Peninga. Ya, jadi dia tu kita terus bugulai ngau pengelola program Menti Sigih ba Hello Wai Kapit Menti.
1: Ya, mari selamat lemai yang gaya penyamayuh ke lemai itu nama ke selama ni tinggal renam. Ya, aku dari kita Menti Sigih ni ke berkongsi ke info ba Hello Wai Kapit kita ke sekali itu. Jadi ya tu Peninga kalai berita keterubah ke dekat dibayar aku berkawal dengan ekspedisi Bukit Mabung hanya kedua kali ya dia tu untuk tahun 2026. Jadi ke sekali tu program tu dekat dia tu berlabuh hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung untuk Peninga Mayuah edisi kedua tahun 2026 dia mayu macam mega program tau ke aktiviti bukai ke bisik dia tu berbak ngau ekspedisi Bukit Mabung. Jadi tu ngelansak ngau mimit ke dari program tau ke tentative program ke bisik dia tu berbak ngau ekspedisi Bukit Mabung galai kena 25 hari bulan 9 2026. Dia kiraya pukul 12 tengah hari pekit kategori komuniti Bukit Mabung mega dekat dia tu kalau yang tiada penangguh dia sidak tuilak dekat di lepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai bahas tentang lepas ke kategori komuniti tuno ungkup lelaki dengan mega kategori komuniti tuno ungkup sidak kaino lalu muak ke malam dia prize dekat diserah ke dengan sidak ke menang lebuh maya ekspedisi Bukit Mabung nyak ba kategori komuniti Bukit Mabung nangkan kenya Peninga Mayuah dia ada kena 26/9/2026 mega bisi dia tu kalai sidak tu deka ngelepas ke mega bas tentang kategori terbuka lelaki ngau mega kategori terbuka induk tu mega sama mega dekat dilepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai lalu muak ke malam dia pengawak muak ke prayus ngagai sidak kemenang nya bekau ngau program ke bisik mega dia tu lebuh mayanya dalam kanang dua hari nu sedang lepas ke peserta ke ngau ekspedisi Bukit Mabung ke dua pada tahun 2026 kita ke dekat ngau tentu ya pum tu mega udah dibuka atau ke udah dikunci jadi ana lawun ngambil ke kita tahu ngeregister dalam pu kita akan dekat ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua kita ke tahun tu. Okey, nyak berita ke terubah bekau ngau ekspedisi Bukit Mabung. Nangkan ke nyak mega Peninga Mayuah kalai kena ke hari 1 ke dekat data 14/9/2026 besi mega program tidak tu sidak hari upis pemadah bagi menua kita di Kapit. Kalau itu mega Peninga Mayuah hanya bekau ngau pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bahagian Kapit. Nya ke 14/9/2026 pukul 9.45 minit pagi bawa ruang lega komplek kerajaan negeri bagi menua kita di Kapit. Nangkan ke nyak tok bekau ngau jualan ramah madani bergerak ke mega bisi dia tu kena 16/9/2026 hari 3 atau dekat tu ba menika bila hari pukul 9 pagi ngagai pukul 2 lemai. Udahnya mega ke bisi dia tu pengawak kesama program jualan ramah madani bergerak 14/9/2026 untuk tunggak ke menua kita di belaga ba Uma Bading Sungai Danggang pukul 9 pagi hanggai pukul 2 lemai. Lalu pergila di belaga mega habisi jualan ramah madani bergerak ba Kampung Longdungan pukul 10 pagi hanggai pukul 3 lemai. Sama mega pergila atau ba Christina Enterprise tunggak ke Belaga Megak. Bisik dia tu Jalan Ramah Metani pukul 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Okey, hanya berkau ngah Jalan Ramah Metani info ke bisik terima kita dari UPSK PDN bagi menua kita di Kapit berkau ngau Jalan Ramah Metani tunggak ke Kapit ngau Megak di bagi menua kita di Belaga. Harap ke kita ke semak peniau tau Megak bambi uliah pas sentang Jalan Ramah Medani ke bisik dia tu. Nyaya peringat mayu berita kuliah di kursi kaku bahawa hello Y Kapit kita ke sekali tu boleh baru angkai Emeda di konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piang mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Iya, lagu ke Dubai Heaven peningau dah merenang kita iba awak sedang lemai ke lemai tu ya. Ikan jadi tu peningau mai kita berarti ke info gayari hari map Malaysia bak pengelamat 12 jam merengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningau jadi muak ke lemai tu bisi ribut kudi di sekedar kanan dua bak bagi menua Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngemega di Limbang ya. Lalu muak ke malam lagi peninga bisi hujan di sekedar kanan dua di bagi menua Kapit, Miri, Ngemega di Limbang. Jadi tasik kita bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi. Jadi ribut berpuput bak barat Sarawak, hari utara bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu bak utara Sarawak, ribut berpuput hari timur laut bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam peninga ya. Jadi suhu tau ketikas pengangat gayari kita sarito ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 34 darjah Celsius ya. Jadi terima kasih ngagai Encik Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ya ku dah natai ke info gayari kita ba email yfmiban@kuching ya. Jadi tu peninga mai kita berarti ke baca indeks pengamah angin di bagi menua kita ba Sarawak itu nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya. Jadi serian baca IPU ianya 236 ianya nak manah ke Pengerai. Lalu Semarahan 176, Kuching 174, Seri Aman 199, Seri Kai 115, lalu Bintulu 97, Sibu 99, Samalaju 89, Mukah 90, Miri 89, Limbang 71, Kapit 73 IPU takak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya. Ikihnya tadi indeks pengamah angin di Sarawak itu nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya. Ikihnya dia lepas tu lagi peninga dia aku dekat maca pesan berat ngau mega pesan berbatang agak kita ke dekat nganjung pesan berat kita boleh terus email serta mega WhatsApp ngagai nombor konti kami.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku soalnya bisa nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekini ku kan anjuang yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
0: Okay, jadi tu maca pesan berat kita peningan. Jadi pesan ke cerubah tu pesan pemati. Jadi pesan tu ngari ke petunggau ya. Steward anak Albert Mono sebilik. Madah ke menyadik sidak ya. Nuil Doni Savat anak Albert Mono udah nadai kena 11/9/2026 ba Hospital Besar Kuching jadi ia tu dekat diintu ngau cara semayang ba Sekerahat Church Batu.

Ucing ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala menyadik serta kabar belayan ke dia ba Tabuan Laleng, Kampung Stampin, Taman Landia, Taman Merdang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Elmu, Taman Maliha, Lunduk, Sibu, Bintulu serta Miri ngau kabar belayan ke Bukai ya ke nak uliah dirintai ke Ditumagang ya ke ngelala Nuil Doni Savat anak Albert Mono. Nuil Doni Savat anak Albert Mono ya, semua kita dipinta datai magang. Nanti kita akan mengau silik lagi pasal penusah Rabatu, kita tahu bertanya terus ngagai steward anak Albert Mono bernumor 0137595095 ya. Aku nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu ngari ke steward anak Albert Mono madah ke menyadik sidak ya Nuil Doni Savat anak Albert Mono. Nuil Doni Savat anak Albert Mono dan nadai kena 11/9/2026. Jadi ia tu dekat di intu ngena cara semayang ba sekerahat ches batu tujuh kena hari 1/14/9/2026 jam 9 pagi lalu dekat dikubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kampung belayan ke dia ba Tabuan Laleng, Kampung Stampin, Taman Landih, Merdang Gayam, Taman Samarinda, Desa Ilmu, Taman Maliha, Kuching, Lunduk, Sibu, Bintulu serta Miri ngau kapal melayan yang kebuka yang kena Allah dirintai ke Ditumagang ya, yang kengelala Nuil Doni Savat anak Albert Mono. Semua kita dipinta datai magang. Penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai steward anak Albert Mono tu bernumor 0137595095. Okay, lalu pesan kedua tu peningah, pesan pemati tu datai ari Rosidah Sinja anak David ngari ke Inaya Doris anak Tabau madah ke apa ya David dari anak Ajai, David dari anak Ajai tau ke apa sidah, tau ke apa sidah udah nadai kena 12/9/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Sekayuk Macan, Pasau Macan, Rasan, Semayam, Sungai Poi, Agin di Semaram, Kemembelayan Ba Batu Nieh, Meluan Julau, Bebangan Mujong Kapit, ngau semua kemembelayan ya ke Kalak Gawa, ngau ya di Papua New Guinea, ngau ba tekat Balih Subak au. Jadi semua kita dipinta datang magang ya ke ngelala David dari anak Ajai ya. Jadi semua kita nya tadi dipinta datang ngagai rumah sedak yampu yang nyaba Pulau Jalai Macan Kenawit ya. Jadi ia tu dekat dikubur kena pagi hari 1/14/9/2026. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Doris anak Tabau bernumor 0113371414412 atau ke Rosidah Sinja anak David 0194748897 ya. Aku nanduk baru pesan tu peningat, pesan pemati tu datai ari Rosidah Sinja anak David dari ngari ke Indaya Doris anak Tabau madah ke apa ya David dari anak Ajai, David dari anak Ajai tau ke apa sidah udah nadai kena 12/9/2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah berumah sidah yampu ianya ba Pulau Jalai Macan Kenawit lalu dekat dikubur kena pagi hari 1/14/9/2026. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kampung belayan Sekayuk Macan, Pasar Macan, Rasan, Semayam, Sungai Poi, Ageng di Semaram, kampung belayan di Batu Nieh, Meluan Julau, Bebangan Mujung Kapit ngau semua kaban ya ke Kalagawa ngau David dari itu bak Papua New Guinea serta tekat air balih ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Doris anak Tabau bernumor 0113371414412 tau ke Rosidah Sinja
bernombor 019 474 8899.

0: Ujuh ya. Lalu pesan ketiga Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari. Di pesan pemati Tok madah ke Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janeng udah nadai ba Hospital Besar Kuching kena 11 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu kena hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 baru mesda yampu ianya ba nombor 55 Taman Greenville Kota Sentosa Kuching lalu dekat di anjung ke pendam kena hari 1 14 hari bulan 9 2026 ba pendam Anglika Batu 18 Perutan Kuching ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan ba Tanjung Baru Paku Sepauh Betung Tanjung Asal Paku Sepauh Samu Ulu Paku Sepauh ngau semua Rumah Panjai Bukai ba Paku Sepauh Betung ya. Jadi pesan tu maga dituju ke ngagai kepembelayan ba Kampung Merdang ngau Sungai Tanjuk Kampung Suduh Singai Singai Bau serta kepembelayan di Kuching Semanggang Samarahan ngau kepembelayan di Kebukai kena uliah dirintai ke ditu magang ya. Aku nanduk pesan tu baru peningan jadi pesan tu madah ke Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janeng. Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janeng. Udah nadai kena 11 hari bulan 9 2026 ba Hospital Besar Kuching. Jadi ia tu dekat di Intu berbala mayuah kena 13 hari bulan 9 2026 ba rumah sedak yampu ba nombor 55 Taman Greenville Kota Sentosa Kuching lalu dekat dianjung kena hari 1 14 hari bulan 9 2026 ba pendam Anglika Batu 18 Perutan Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia ba Tanjung Baru Tanjung Asal Samu tu tadi ba Paku Sepauh Betung serta kepembelayan ba Ulu Samu Ulu Paku Sepauh ngau Rumah Panjai Kebukai di Paku Sepauh Betung ya serta maga nuju kepembelayan ba Kampung Merdang ngau Sungai Tanjuk serta kaban belayan ba Kampung Suduh Singai Bau serta kebelayan di Kuching Semanggang Samarahan ngau ke Bukai kena uliah dirintai ke ditu magang semua kita dipinta datai magang. Okey, nya tadi sekedar pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM. Kita boleh terus email ngagai email kami ngau maga WhatsApp kelemai tu peningah ba awak tu di aku dekat maca pesan berat serta maga pesan berbatang.
1: Ya, gini pun pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
0: ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013 862 8422

Suka di by Edward Pusah Jaku Perangsang ya. Lagi nampuan baru pesan berat ke bisik diterima kami ke lemai tu peningan. Jadi pesan tu datai Ari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembayang keregang niang apai sidak ya. Yanya niang ex teru masilai anak sandeh kedekat di atu kena 19/9/2026 pagi hari 6 ya berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpeng, Kumpeng Langgil, Kumpeng Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Maweng, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, Ex Pengajau Ganis Bilik, Tuai-tuai Raban Bansa di Pelilih Menuang Kelili, Bala Ba Skim Skreng serta Kabam Belayan yang kebuka ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah pengguang Silik Skim Skreng ya. Penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Tony Majing anak Silai bernumwa 019805-1247 tak ke Steven Tapa Silai bernumor 019-322-3272 ya, aku nanduk baru. Jadi pesan tu datai Ari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembayang keregian yang apai sidak ya, yang niang ex terumah silai anak sandeh, niang ex terumah silai anak sandeh kedekat dia tu kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi ya, berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpeng, Kumpeng Langgil, Kumpeng Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Maweng, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empawah Brunei, ex Pengajau Ganis Bilik, Tuai-tuai Raban Bansa di Pelilih Menuang Kelili, Bala di Skim Skreng, serta kemelayan di Kebukai Kendauliah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah pengguang Silik Skim Skreng ya. Jadi penerang ke Silik lagi, kita tahu bertanya terus ngagai Tony Majing bernumur 019-805-1249 tau ke Steven Tapa bernumor 019-322-3272 ya. Ikan lalu pesan ti nangkan ketuk peninga. Pesan pemati tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sedar sebilik madah ke Indai sidak ya. Suri anak tiku. Suri anak tiku tau ke Suli. Tau ke Suli udah nadai kena 12/9/2026 bak spital Besai Kucing. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ke dia bak Kampung Sabuk, Kampung Nanga San Undup, Kampung Bungkeng, Jalai Paip, Kelawah serta kepembelayan kediau di Semunjan Engklili, Kampung Lubuk Buan Stampin Kucing serta semua kepembelayan ia kenglala banyak kenyak jawah tak kesemak ya, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Nyadi suri anak tiku tak kesuli tu dekadintu bak rumah Yempu yang nyabar rumah Ros Ima Kampung Temuduk Seri Aman. Jadi mayangin tu berbala mayuh dekat dipadah ke baru nangkan ke to legi ya. Laban lagi nganti penatai bala mayuh. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Maxwell Liu bernumor 016-534-8115 tau ke Kenny bernumor 012-847-5584 tau ke Rebecca 011-382-9467 ya, aku nanduk baru. Pesan pemati tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sedar sebilik madah ke Indai sidak ya. Suri anak tiku tau ke Suli. Suri anak tiku tau ke Suli udah nadai kena 12/9/2026 bak Hospital Besai Kucing. Jadi pesan tu
dituju ke ngake kepemelayan ke dia Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkeng, Jalai Paip, Kelawah serta kepemelayan ke dia Semunjan, Engkelili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kucing serta semua kepemelayan ke Bukai kena uliah dirintai ke di Tumagang. Jadi suri anak tiku tau ke suli tu, suri anak tiku tau ke suli tu dekat di Intu, ba rumah Yempu, yangnya ba rumah Ros Ima, Kampung Temuduak Sri Aman ya. Jadi mayang gintu bebala mayuah dekat di Padah nangkan ketuk ilak laban lagi nganti penatai bala kebuka ya atau ke bala mayuah. Jadi penerang ke silik lagi peninga kita tahu bertanya terus ngagai Maxwell bernumur 016-534-8115 atau ke Kenny 012-847-5587 atau ke Rebecca 011-382-9467. Okay. Pesan ke nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang sanggup anak Indin. Ngetas ulit ni yang sanggup anak Indin. Jadi pengawak tu dekat dia tu ba rumah linggi anak sawing nanga selawat ngemeh kenawit ya kena 19/9/2026 lemai nguan ulit lalu 20/9/2026 pagi ngetas ulit. Jadi bala kejauh tau ke Semak semua kita dipinta datai tumu kagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kemelayan ia ke ngelala banyak kenyak jauh tau ke Semak. Jadi penerang ke silik peninga kita tau terus bertanya ngagai Winnie Landi bernumur telefon 013-532-4102 ya. Aku nanduk baru pesan ngetas ulit tu madah ke ngetas ulit ni yang sanggup anak Indian, ngetas ulit ni yang sanggup anak Indian kena 19/9/2026 lemai nguan ulit lalu 20/9/2026 pagi ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu baru meh linggi anak sawing nanga selawut ngemeh kenawit. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepemelayan baik kenya jauh tau ke Semak ya ke ngelala ni yang sanggup anak Indin, ni yang sanggup anak Indin. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Winnie Landi bernumor 013-532-4102.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyak aku bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah. Dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit. Tahu ke isi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai penerbak ni. Namanya bisa penerbak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Radio YFM.

lemai dia tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny ba berita lemai hari 6 12 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Persa DNA udah tembuk, identiti 5 ikut mangsa penusa Bilun Engkabang udah ditentukan. Perintah Sarawak nyerah ke pansiak penusah bebadi Bilun Engkabang ngagai CAAM. KPWKM merisukong psikososial ngau counseling ngagai Aris Mansa. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Penerang berkawa ngau penusah Bilun Engkabang Long Lelang Lubram. Proses analisis DNA tingawa ke semua 5 ikut mangsa ti bebadi nyawa dalam penusah Bilun Engkabang servis Duto Terbai ti labuh di Long Lelang Ulu Bram udah tembuk di pejalai oleh Upis Kimia Malaysia. Analisis forensik mujur ngesah serta nentu ke identiti semua mangsanya. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah tubuh semua mangsa sudah diserah ngagai Aris Sidak Empu dengan Upis Patologi Spital Miri Saritu tadi. Polis Diraja Malaysia PDRM Megak ngenatai ke Basar Sidak ngagai Upis Kimia Malaysia, Upis Menteri Pengerai, Spital Miri ngau semua agensi ti bekau ngau operation anu nentu ke identiti serta ngatur mangsa. Polis Sarawak Megak ngenatai ke penyenuk hati ngagai rom bilik mangsa serta ngarap ke sida diberi pengering ngau penegap hati maya napik penusah tu. Perintah Sarawak udah nyerah ke ngau penuh pengawal mansiak penusah Bilun Engkabang ti labuh di Long Lelang Ulu Bram ngagai raban berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah sebarang sangka tau ke speculation berkawa ngau kebuah penusah nyak nyadi hendak patut dikeluar ke sebedau ripu rasmi pansiaknya dibantai. Ia nyemata madah ke pansiaknya mesti dipejalai ke ngau profesional nitiah ke prosedur ngau atur penerbai bilun ke udah ditetap. Perkara ti dikemarat ke perintah dia tu ianya nentu ke pengawal ngatu mansa ngau penglantang sidak sebilik boleh diputau ke ngau lengkas serta berurun. Kok ya, operation mai pansut semua tubuh mansa dipejalai ke nitiah ke prosedur. Berbak ngaunya, proses endo nentu ke identiti ti dipejalai ke nengah analisis DNA megau udah tembuk di kemujur. Ia mansut ke jakunya lebuah dirandau raban media di Miri Saritok tadi. Berbak ngaunya operation ba Padang Bilun Long Lelang agi ngantik jaku penetap rasmi Hari Padang Bilun Malaysia ngau raban berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM sebedar dikemendal ke beroperasi baru. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah Perintah Sarawak Megak deka berunding ngau raban berkuasa perkara penerbai bilun dikena mansiak baru atur ngangkat ke tikas penglikun. Tunjeng kawam prosedur ngemendal ke penerbai bilun. Ia megak nyemata madah ke servis Duto Terbai FDS dekat terus dipejalai labanya mengkang berguna amat dikena ngemuntang ke peranak di kanan menua ulu di Sarawak nguliah ke servis ngintu pengerai. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Rombeliak Ngau Raban Bansa KPWKM merik sukung psikososial ngagai bala aris 5 ikut mansa penusah Bilun Engkabang servis Duto Terbai FDS di Long Lelang Ulu Bram. Menteria Datuk Seri Nancy Sukri madah sesi kaunseling dekat disediaka sepengudah pengawak tisiah ngau penilaian gaya aris oleh Upis Menteri Pengerai KKM. Nakak ke dia tu, 2 ikut aris udah nerima kaunseling ke alai Upis Menteri berbahasa ke pemutus aris bukai ke bedau bersedia nerima aturnya. Ia madah menyenya pengudah berjadi ke program terapi OKU Raban Nembiak dalam servis pengintu pengelantang pendiau di Miri Sarito. Berbak ngaunya KPWKM dengan Yayasan Pengintu Pengelantang Menua Megak udah nyuak ke bantuk belanja sepenyampau RM1,000 ngagai tiap ruang bilik mansa. Datuk Seri Nancy nyemetak madah ke Upis Menteria seruran bersedia meri bantuk pengelantang pendiau ngau psikososial berpelasau ke guna ruang bilik mansa ti dituntung penusahnya.
Dia tu kita benda mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Perintah sudah mengungkup ke belanja RM5 juta dikena berjalan ke program Ritma Kehidupan Harmoni, RIDHM. Inisiatif tu meri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tuai umur ngau sidak di timpang pendiau OKU di serata menua. Menteri Pemansang Orang Indo Rembiliak Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Sukri, madah ke programnya ngenegap ke akses ngagai servis terapi ngau sukong pengelantang dengah kerjasama mayuh bengkas sektor. Kok yang nerang, urung RM2 juta sudah diungkup ke ngagai 266 program orang tuai umur tiba pengerai ngau terapi OKU. Berbak ngaunya RM1.01 juta agi diungkup ke ungkup 6 siri latih seminau ngintu orang tik tuai umur ngau terapi OKU. Yang madah menyinyak lebih berjadi ke program RIDHM ngau program terapi OKU bagi menua miri sarito. Di Sarawak, RM180,000 diungkup ke ngagai 12 program pengerai orang tik tuai umur, lalu RM150,000 disedia ke ungkup 10 program terapi OKU. Penyampau nembiak ke nampung pelajar bak politeknik ngau kolej komuniti, Polisisi ungkup sesi akademik 2026-2027 ngerikut ke penambah tik nyata. Penyampau nembiak pelajar politeknik nikik 138%, ianya sepenyampau 32,513 ikut. Berbak ngaunya kolej komuniti ngerikut ke penambah 81.2%, ianya 7,110 ikut nembiak baru. Direktur Besar Pelajar Polisisi Dr. Samsuri Abdullah madah ke pemayuh penambahnya seriris ngau tikas pengulih gawak raban graduate tinggi ngelui 98% ungkup kedua-dua institusinya bak tahun 2025. Ia mansut ke jakunya ngagai media ramai berjadi ke pengerami convocation Polisisi Zon Sarawak 2026 di Unimas Kota Samarahan saritu tadi. Pengawaknya endong ngerami 2,343 ikut graduate hari penyampau 29,000 ikut graduate Polisisi di serata menua tahun tu. Bak perkara bukai, dia 64 ikut nembiak pelajar politeknik dia tu menong di China ngambil bagi dalam program dui diploma dalam teknologi kereta api diulih nyamin sedanya boleh peluang gawak ngau projek pejalai Ria Pantai Timur ECRL. Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS terus ngerapit ke kau ngau komuniti bidayuh di Semenanjung Malaysia dengan program Pemerkasaan Adat Bidayuh 1994 diatur di Kuala Lumpur saritu tadi. Dalam sitik penerang, MAIS madah ke programnya diatur bergulai ngau gerempuang bangsa Dayak Bidayuh DBNA Pampang Lembah Kelang digulur urung 50 ikut penyerta dari komuniti bidayuh tik diau di Semenanjung. Pengeraminya sudah dipenyadi Ketuai MAIS Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat. Dalam jakut di Pansut Kia, ia madah ke programnya jadi pelasar dikenal Mari Kelala serta menuku ke agi pemerti senentang adat bidayuh 1994. Nyak megak ngemuan tuju ngumpul timbal penemu berkawan dengan perkara adat dalam konteks penghidup di luar Sarawak. Koya nambah, program kebangsanya dekat terus diperjalai ke dikena nentu ke komuniti etnik Sarawak kediau di luar negeri. Seluruhan nemu senentang pengerembai kodifikasi ngau pansiak perkara adat. Tu nentu ke pesaka asal dekat mengkang meruah relevan dalam jaman moden. Kuching Light and Floral Festival KLFF ngau Luna Light Wonderland di Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pagila. Penerang Ari Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU madah ke pengeraminya dibuka baru ngujung ke mensia mayuh tau ngasai ke baru pengerincah KLFF ngau Luna Light Wonderland. Mensia mayuh diberi jakutangkan ngambil ke atu berjaga-jaga dengan cara ngenak sengkambung hidung ngau nyawa serta mai bekal air irup ti cukup lebuh ngelawak palan pengerami itu.
Bala mayuh maga diperansang betati ke baca kualiti pengamah angin serta nguliah ke penerang ti pemaduk baru sebedau mindah. Sebedang ujung ke berita lemai, kita berarti ke baca indeks pengamah angin API pemaduk baru nakak pukul 5 lemai tu tadi. Kualiti angin di Serian mengkang batikas balad anak manah ke pengerai, pengudah ngerikut ke baca API pemaduk tinggi 244. Untuk berplasar ke data pemaduk baru dari sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS. Berbak ngonya empat kanan menua di Sarawak ianya Seri Aman, Samarahan, Kuching ngau Serikai ngerikut ke baca API batikas nak manah ke pengerai. Baca API

ke berita lemai tu batang berita baru. Prosa DNA udah tembuk, identiti 5 iku mangsa penusah Bilun Kabang udah ditentu ke. Perintah Sarawak nyerah ke pansiak penusah bebadi Bilun Kabang ngagai CAAM. KPWKM merisukung psikososial ngau kaunseling ngagai aris mangsa. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ningkat betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.

0: bakal bercerita, belagu, ditelah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai kengerinduk kati.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai apa yang nai, indah balam nyadi, sama-sama. Mendiang tuh
0: program yang nih, begulai wanti nih, belajar sambil merinduk.

0: Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program nembiak miet kita ke ha, malam tu. Ah, ha, jadi bakal selama megak ne. Buat program nembiak miet live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak kediri, lawan Aunty Min bisik temuai ke di kangau ngagai konti YFM nya ari sekolah jauh sidak tu ne, hanya ari SK nanga jambu di Julau. Ah, jauh penatai sidak nembiak miet tu ne. Ah, sidak udah booking kak datang ngagai program nembiak miet gulai ngan Aunty Min. Pian megak gulai ngabala peninga kita bak luar, pian megak bala nembiak miet kita bak luar jam ke dia tu. Aunty Min ngarap ke bala nembiak miet kita gerai magang-magang lebih lagi ngagai hari kita angat jam ke dia tu serta bersebun ne. Ngarap ke bala peningan nembiak miet kita nyaga pengerai, nyaga pengelikun. Nanti uliah anang guai bermain ba luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak miet ke bisik di kangau ke Aunty Min pemega bisik datai ke konti mua sida ya apa kiot mane. Sida itu hari SK nanga jambu Julau bisik 5 ikut sida ya. Bisik 5 ikut ne. 1 2 3 4 5. Nyak mua sida ya ne. Kita boleh medak ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sida 5 ya ne. Okey, kita berkelala engau siko ari kiba Aunty Min tu. Kita kat nemu siapa nama ya ne. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai Aunty Min.
0: Selamat lemai nyak munyi nyawa ya ne. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Mala Nangadan. Aku nembiak pemberian nama hari SK dengan jambu.
0: Oh, nama ya Madalina Mala anak ngadan hari SK nanga jambu apa pemberian nama ne? Okey, nama kesal kan? Sate. Anak kesal, rilek aja kita ini. Okey, saya ke berandau ngomak kini baru mah. Saya ke berandau ngau menyadik kini baru mah. Anak kesal, anak takut ah. Nyak tadi Madalina Mala. Aunty Min ngau ke Madalina uliah. Okey, nanti nak main ajak main nyamai nah. Okey, jadi bertengah-tengah tu ya mit aja boleh pedak kita peningah ngena kamera kami nya ya mit aja induk tu ne. Nama ya Cindy Chong
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti mit nak nyebut apa nama orang ne. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Au.
0: Iban Cina ne.
2: Oh.
0: Tang nemu jako Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK nanga jambu ga na.
2: Oh.
0: Aha. Pemberi berapa?
2: 6.
0: Pemberi 6. Sama agak pemberi 6. Kau main Aunty Min pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, yang tadi kiat mat gamai. Manis-manis ja mua ya ne. Okey, buat tengah-tengah Aunty Min tu ngena ngepan orang ulu. Siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
3: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembek tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 ga ne. Doria Nani anak awang. Sama megak neh hari Julau neh. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi neh ngena ngepan orang ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini orang ulu?
3: Ini ke orang ulu.
0: Ini orang ulu. Ini ngada ke inai tau kapai? Sepik inai? Sepik mami?
3: Sepik inai.
0: Oh, sepik inai. Okey, ke bawah belakangnya dulu. Belakangnya. Bedak kita meet aja ayo belakang. Mesti bedak kita bawa kameranya, ne. Semak lagi, out. Semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu. Berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang bedak, ne. Nyak gamai, ne. Bujang sigat, bujang berani kita, ya, ne. Okey, siapa nama non bujang?
4: Nama aku Devran Paul Kliang, anak Sami. Aku pemberi 5 datang dari SK Nengah Jambu.
0: Devran Paul Kliang, anak Sami. Okey, jang. Pemberi 5 tadi, ne? Nyak mua ayah dia mit aja ayah. Kan aman ti min kai ba tisinya tadi. Laban dua kita itu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembiak kita ba program nembiak mit. Ayah pemberi lima, nyak pun kumain ti min tadi pemberi dua atau ketiga ne. Cuma-cuma yang sedap ayah kedatai baka ke alamai itu. Okey, duduk dulu jang nak. Okey, mua ke kanan anti min tu bisa lagi siku dak. Siapa nama Nuan Bujang?
5: Nama aku Gilvin Ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin Ngabung anak gaung. Asal kekalak nama gaung, nama gaung tu ne. Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awalnya anak penyanyi kita ne. Gilvin Ngabung anak gaung. Okey. Okey, Gilvin Ngabung anak gaung tadi pemberi 5 ke pemberi 6?
5: Pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Okey, nya sida 5 ya tadi ne. Buat program dengan Biak Mit Ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga buat live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak bidayuh ne ianya Cindy antimian ngangau ke Cindy bisa mega ngena ngepan kita iban berbaju borong ianya Devron Paul Keliang nang mana nama pun cukup mana ne Keliang antimian ngangau ke Keliang uliah ne ngambil tampak lagi tampak Arita jelai nama ne. Okey, bakal ke malam tu mega sida ia bisa dekat mantai ke Penglandia sida ia bergulai ngau kita buat program nang biak miat bakal pedak kita ba atas meja uliah di pedak kita ba live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka mari berbaik ke leka mari bisi mega kepada anti mien dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah mari menyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making Ngodoria Nani anak awang tu ada ke nusuak leka mari tau ke mania ke jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betul suak ke leka mari serayanya mega anti mien dekat nanya sida ya dekat beranda ngo sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu kan orang bukan ke kena ne ya kak belagu tu ngi sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin Ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembiak mien ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devron Paul Keliang atau Kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke Penglandia ya ianya ngajat. Ya dekat ngajat lagi ni. Okey, kita beranau dulu ngau peninga nembiak miat kita ke seratus sebedau sida mantai ke Penglandia. Okey, tau emupuk ngaga leka mari kita mang nah. Tau emupuk ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline eh. Mang Madeline Nuan ngagak leka mariak tu siapa ngajar Nuan? Madelina Mang Madelina siapa ngajar Nuan nang?
1: Ngajar aku bos sekolah Cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ne? Okay, baru rumah deh bisik mak kini ngajar abak menyadik kini?
1: Aku selalu medok sida indai bergagak ke tangau maniak moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medok sida bergagak aku tanya ne? Belajar hari sidak ya. Nanti kita medak ni ya bisik ngemai tali tansi nya nak. Ngena tali tansi ya ngaga gelang nah. Ngaga gelang jari. Selalu nanti nak ngaga tumang kejual tau ke kena derempu gini.
1: Bisik kejual, bisik kena.
0: Oh, bisik kejual, bisik ke kena ne. Jadi maya ni Nuan abis hari bertusuk ke leka mari atau?
1: Maya nadai kerja rumah.
0: Oh, maya nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik. Ya tadi Madelina ya landiak ngaga gelang kita boleh meda live ba Facebook YFM Iban eh di baka anti mien tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti mien eh kita meda umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke lekamari atau ke ngaga gelang kelimpari gelang nama gi oleh gaga non mang
3: Maria
0: oleh haga ne Maria ke kena non po tau ke jual kini?
3: Kena
0: dari po. Tentu sari tu kira kena suak gelang ne. Oh. Tau tusuak dia memang ne. Okey, kita yang nanya Cindy. Hello kumang cumil. Cindy, nuan landia ngagak nama?
2: Kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang.
2: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung main timian lemai tu ne. bisik kitchen bisik nama YFM ne. Nama antimian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung main timian ne. Bisik bonus antimian pakai kemalang tu ne. Okay, kitchen kebukai ke kalak gagak anuan emang?
2: Gitu.
0: Bisik ga ne? Uleh-uleh bantai ke? Uleh bantai? Kita anti mien ke medak ni. Mayuah ke benar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Sikuk nubiak kita berbangsa Iban. Penakan eh. Penakan Cina ni. Hari Julau. Nuan nang asal ya hari Julau. Julau nuan nang?
2: Tau.
0: Nang asal Julau. Julau buat ini?
2: Buat
0: ini?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai. Aw, bak Bukit Seri dia ne, Julau ne. Okay. Jadi Madelina tadi berjulau badi ni?
3: Bukit Serai.
0: Sama agak ne, sama menua. Rumah Panjai. Rumah Panjai. Ke antimen antu nemu ne, antimen nemu ya lah, antimen orang Julau. Okay, kayaknya ya mantai ke kitchen. Break ngagai antimin dulu, antimin kak medak dulu sitik. Dulu antimin medak ni ngambil kita sama medak penglandi anembiak mit ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu kai semina landiak berjako, kai semina landiak bercerita. Kita megak oleh medak penglandi sidak itu ngagak terban ke dikenak kita ngantak, kena kita ngias sendiri ke kita ini. Pedak kita YFM tu kitchen YFM pedak kita live. Mana haman apa tu anti mien jak ngempu tu ngai anti mien beri malu YFM ne. Okey, mesti megak gelang gelang kari gagak Madelina tu ne tu ngai anti mien mato pedak kita live apa Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna burak siti gelang ya bisik mansa-mansau bisik sememai gantung berdiaknya. Mana haman nah ingin yang kita pada ne umur mayanya antimien nan mus kalian ne ketemu antimien mayanya maya ina antimien nusuk ke mari nama nyipak ke mari aja ketemu dan orang sidak ya umur tu udah nemu tak ke bisi penglandi ngagak atau ke nusuk ke mari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita atau ke perengka kena kita ngantak atau ke ngias diri ne tak kira kuda ungkup antimien udah nyak kita kat nemu nama agi utai ke digagak atau ke penglandi ke bisi dibantai ke siku agi nembi amiat ke bisi data yang nyak Doria. Nama tekak gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah.
2: Kelabit.
0: Kelabit hari ni
2: Bario.
0: Bario. Oh, Kelabit Bario. Mak orang Kelabit. Abah Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okay, nanti kita meda ya nuan-nuan landiak ngagak buah kabo.
2: Nusuk itu aja.
0: Nusuk leka mariak kan eh. Jadi buah kabonya siapa selalu ngagak eh?
2: Ini kau.
0: Ini dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabonya?
2: Nadai
0: belajar. Tangkap belajar kan eh? Tangkap belajar ne. Kita meda mariak ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peningal kita yang orang ke meda live Facebook tu biar kita baru jak min jak. Lagi benung min tu lagi benung bermain benung mancan tu nitiah ke pedak kita. Nah, anti min bisik buah kabo tu. Mana nak? Hmm. Umur maya tu udah nemu betusuak ku tai tu nah. Gak ku mada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke lekamar ya. Ah kita meda nanti umur maya tu sida udah dipati ya. Ah ukai semina nemu ba lebih lagi about tai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai tai ke maju lagi tang sida enak tinggal mega bak pengawa penglandia jari ianya betusuak ke leka mari begagak ke gelang begagak ke mari ngau pengias tai ke bukai mane okey hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu bak program nembiak miat kita ya jadi anti mien lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ningal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya maya nu lepa tau ke maya nu ada pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngagak leka mari atau nama lagi pengawa di kerinduk ke nuan kumang nama lagi pengawa di kerinduk nambah rumah kerinduk berapi kini tau ke rindu gereja pengawak bakal nanti bakal rumah panjai itu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sida beranyam kini bisa rindu ngaru pengawak beranyam anyam tikai bisa bisa gane bisa gane mendak orang agak teh beranyam ne beka main asal kebukai deh main asal kebukai bakal orang dia tu maya menembiak nemu beraman bisa rindu main bekenyak ngau begagai-begagai kenya bisik belajar-belajar leka pantun kini bisik mang bisik gane yeah. Malu-malu eh kebenar ya mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara atau ke adat pi megak budaya bangsa asal kita nya mesidak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita le meda bisi ngaga kitchen, bisi mega ngaga gelang ne. Cukup study bala SK ari SK jambu julau ne. Okey, ngami kita sama merancang bala nebiak kita ke mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne. Baik kita landi ngaga robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Laban kita sigi nempak bala rebak baru dia tok kelebih lagi ngabe sida ia uliah besemekiah ngan nembiak menua luar ni nemu sida ia tok meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngabe uliahnya di pemesai uliah megai dunia kemayari neh okey nya sida tiga kita lak ke dulu sida tiga yang ngagak kitchen ngagak lekamari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh okey bujang keliang kita uliah berdiri timin rindu meda berdiri laban yang minta semak gek ketengah gek jang nang awak sigi bakal bujang kalian kita nanti min kat nanya nuan semak gek pegai mikrofon nang awak nyebaka diri menyadik sedak ya nah okey jang maya lepa nama pengawak ke rinduk di gagak nuan maya nuan abah rumah nanti bakal cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik nak ke
6: nak
0: nama-nama pengawak rinduk gagak nuan abah rumah dah nolong abak mak kini, nolong bala menyadik kini. Berapa ikut non diri menyadik?
6: Dua
0: ikut. Nah, anak ke berapa?
6: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya berapa umur?
6: Nak ingat.
0: Ketuainya ingat umur. Ya, kena umur dua hari ingat?
6: Ya, nak kau gitu nak ingat.
0: Oh, nak ingat. Nuan Mak SK Jambu dia berbudiang kah? Bisa budiang kita?
6: Bisa.
0: Bisa. Oh, nuan dia berbudiang hari umur berapa?
6: Aku meri 4.
0: Meri 4 dah dia berbudiang. Dia tu pemeri 5 tak ya nak? Oh, baru 2 tahun mah. Nyamai ya saya dia berbudiang?
6: Nyamai.
0: Laban bisi cigu, bisi bala pengajar, mayuh bala bakih ne. Siapa bakih ke selalu mak betawi yang nuan?
6: Ya.
0: Oh, Gilbert nak? Gilbert huh? Nama. Oh, ya, selalu betawi. Selalu berlagu. Masa dua ada. Siku ngajar. Siku berlagu?
6: Sama-sama
0: berlagu. Oh, tu. Nanti minumu tu. Mesti tu. Laniak berlagu nak. Nah, dengar kita peningat. Nanti ya laniak berjaku. Eh, tentu laniak berlagu. Nanti bersekolah. Selalu ngari ke sekolah kini sedua?
6: Kalau.
0: Kalau. Oh, ngari ke sekolah selalu boleh nombor berapa deh?
4: Nada boleh.
0: Nyamai ke udah nada boleh. Tang puas hati ke nak?
4: Puas.
0: Puas? Puas hati ne? Ah, lapan sigi adat ne nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat ke ne menang tak kalah. Tang hati kita puas nak? Ya, SK nanga jambu tu sigi mayuh nebiak dia babudiang ne?
4: Mimit.
0: Mimit aja. Oh, tang rindu ne dia berbudiang kebenai. Laban nanti min nemu. Bukan nama. Laban nanti kita dia berbudiang, kita mayu baki ya. Udahnya kita mayu pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigu nak. Nanti mayu lemai-lemainya. Pukul berapa kita makai deh?
4: Pukul
0: 6. Pukul 6 kita makai. Bisa belajar malam?
4: Bisa.
0: Bisa. Pukul berapa tamat kelas deh?
4: Pukul 7.
0: Pukul 7 ah. Okey, nah jadi malam tu kak ngajat ne. Ah, leban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat. Ah, duduk dulu ne. Rindu antemin geranda bujang kelian kita. Okey, Gilben. Ah, Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Nuan dia bah asrama?
7: Oh, dia asrama.
0: Oh, dia bah asrama kan ne? Nak dia bah rumah.
7: No.
0: Anang asal bah julau dia ne? Rumah ni?
7: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magi sama kita tuan tipi ya. Oh, kati berumah panjai de Berimai?
7: Oh, Berimai.
0: Berimai magiang. Oh, kira ke nak jauh mai kira ke sebala magiang mah tu ne. Dia ba asrama atau ke dia babudiang tu hari umur berapa jang?
7: Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia babudiang? Kumahan timian hari rumah mah tadi ne. Jauh ke hari rumah lagi sekolah?
7: Nanti jauh.
0: Nanti berjalan kaki berapa jam? Umpamanya nanti jam.
7: Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 kilometer menya ne. Kau aku menya kau antimian ne. Okey, nuan tadi pemerin 5 ne. Kati pemerin 6 lah. Agi ka dia babudiang enggak?
7: Agik dia babudiang
0: ne. Oh, mana ne. Laban dia babudiang tu kira kematih drempu ngambil kita nemu ngatur drempu napa ya? Okey, mai lepas nama pengawak ke dikerinduk kenuan dah.
7: Belagu.
0: Banyaknya aja. Oh, bisa hati kan jadi penyanyi tu lah. Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu tu kuyung bunyi ke lagu apa yang pun nah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyanyi?
7: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
7: Anak biak.
0: Anak biak. Ketuainya induk.
7: Laki
0: megak ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah nama julu ati kini.
7: Ati officer.
0: Awalnya nyak tu julu ati ya ne. Nyak jadi penyanyinya dia kira ke pengawak nyambia menya ne. Mana. Nyak me. Laban nyak ari pengerindunya kebenar ya ne. Okey, jadi kita dia tu dekat berperindang, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu ngelagu lagu kudah dipilih antimian. Laban sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ko sida ne. Sida akan ngasa Gwen belagu dulu udah nyak baru kita ninga Given. Given lagu dan nyak merindang kita ngau lagu Sino. Jadi dia tu kita ini ngau Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta Nabi Ari SK Nanga Jambu Julau. Kedibai lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembiak miat kita nya ari sekolah SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti dipadah ke tadi sekolah tu munyi ke dipadah ke nembiak tadi ari rumah panjai sida antu jalan kaki amat 2 jam ne. Gipen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakian kira ke ukai jalai tau nanti sampai di pelakian tu nemu me kita ya nang ya ukai jalai tau agi jalai berbatu ne. Jadi tang sidak ya tu ransian nurun bersekolahnya me kebuah sidak ya dia berbudiang. Jadi milih dia berbudiang tu kebenar ya bala peninga nembiak miat cukup manah kebenar ya ukai semina matiah kita itu tadi belajar cara ngidup ke diri tang Siti utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci ya mamat dalam penghidup kita. Nyadi nebiak ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekiah dengan orang. Siti ke cukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita ba atur jam kita nanti kita dia ba budiang kebenar nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita PPM matih kita bekening ngadu ke garik PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa tok kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar utu dipelajar kita nanti kita dia ba budiang anyak meh utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang okey kita ana masa jam. Jadi dia tu kita kat ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu sino lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah.

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin tau ke Gleven? Gleven belagu lagu ke di baik yang lagu Sino eh yang lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisi penglandia tu kira ke disebut kita yang bisi potensi tu kak nyadi senanyi nah. Uliah atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang patah nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu dian siang ke lagi penglandia itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mic sitik lagu kini lah ne. Uliah najang.
1: Uli ajak
0: ke ne. Kita ke seminar Gilvan ajak nemu belagu tang siku agi bisik nemu belagu. Ya belalai ya belakangnya ne. Ya malu. Okey, tanti mian dekat nanya Gilvan dulu ke malam tu ne. Okey Gilvan, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigit bisik PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantuk kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan ku dah diau bak budiang tu tadi. Kati gaya garik tu tadi. Siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Bakul.
0: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam misin.
0: Oh, ngena misin baso. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumu pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tumu pagi bisik. Habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke diri. Nyemi garik ke diri ne. Kati abah kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Masuk sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Bedanya? Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh. Bisa spare kasut bukai?
1: Bisa
0: gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja, meh. Angkanya atur ke nang patut dititih aku tu tadi. Oh, hari berarti yang tadi nanti kasut kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya tau nak meh neh. Ne siti agi anti mian tu kak nemu neh. Siapa kaban ke nang

0: datang ke sama sekolah. Jadi kita bisi anti min bisi meda mayuh bala kita datai ke Kuching pada anti min ne nakak ke Sarito kini kita udah berjalai
1: tadi agai kampung budaya
0: tadi ne
1: agai museum
0: di tindonya ko udah ada lawak kita ne
1: bo YFM Sarito.
0: Oh lalu terus agai YFM bisi ke agai YFM baru kini pergi lah lusa. Nanti dah berlagu Badito Sarito. Ni nemu lah kangau kan timin berlagu baru leh.
1: Uleh.
0: Uleh. Okey, nyak tadi given ni. Okey. Kita akan nanya ke Liang. Liang kita. Nanti min kau merandau ngau ke Liang ni. Okey, ke Liang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kau nanya tu ni. Amaya bahas sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama main ke di kerindu nuan? Sukan, sukan.
2: Bola tampar.
0: Bola tampar? Main bola tampar, ne? Kumpidan boleh main bola tampar? Oh, ama salut. Ma nanti main mendak dan, ne? Semak lagi jang. Semak lagi berjakuk, ne? Okey. Kelimpah hari bola tampar, nama lagi? Membo, no?
2: Membo, mimit.
0: Mimit? Nantu rindu membo. Badminton deh. Nak ke?
2: Jarang laban main bola tampar belama.
0: Oh, jarang laban main bola tampar belama ne. Jadi nanti bakal tok kebukai ge tanya anti min tu nya nya ba pengawak sukannya tadi bakal nuan ke dia ba budiang. Kala nya baik kini lelengau ka pulai?
2: Kala.
0: Lelengau ketegar nama lelengau kak pulai ke rumah atau ke lelengau nak kak makai tepandu apa yang nginai kini
2: ke pulai
0: walaupun kak dia berumah kenyak ne. Okey, jadi kita nak masau jam kita kak medak yang ngajat udah tu ya kak ngajat tang sebenarnya ngajatnya anti min kak merindang kita dulu baru ngau sitik lagu dan nyak lagi ia nyedia ke diri ya kak ngajat kita berperindang dulu ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedibai Aryan, Aku Dekat Nyulut, sama begak bakal ni biar SK Nangan Jambu Dekat Nyulut. Tang malam tu nak tinggal jangkeliang kita dekat ngajat ngajat kita ibar. Dah sedia Nuana? Okey, berdiri dia ajak.

Okey, nyak tadi ajat Ari ya bujang keliang kita ya ba program enam biak mit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga enam biak kena mu ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku je. Dia orang nak bangku ne. Berdiri je. Berdiri kita-kita-kita. Bertunggak kita di tu ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Nyak bala peningan nak antimin ke lemai tu. Rino umat antimin benda. Siku pandai ngajat. Pandai mega nusuk leka maria ne. Nanti kita benda bertusuk ke leka maria. Ngagak gelang. Ngagak kitchen. Udah nyak pandai berlagu. Pandai ngajat. Adini kita kak ngiga agi nih apa ngelandia ke bakato abak nebiak kita kemayari dia to bisik kebenaran timin percaya mayuh nebiak kita bak luar dia landia bayak hanya apa ngelandia jari kini belagu kini tau ke pengok-pengok kebukai kemayari dia to tau bantai ke nih hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai dengan program nebiak mit gulai ngau antimin jadi malam tu nyepanjai mat jakut antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi disempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai bulai ngau antimien bak program nembia ambil sidak ya agi ngantik bak luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia ambil tu boleh nak kita itu kak ninga bujang keliang kita itu ngansi siang ke nyawa ya kan ingat ya belagu uliah kini nah ngambil peningat kita nak asa hati keliang ngau Avin belagu uliah sedua belagu nah antimian sudah berdiri tu tahu kan antimian kat belagu kan antimian kat belagu tak antimian kat ngemak bala peningat kita yang medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama korus saja pun nyadi meh paman antimian dah berdiri tu nyelai lagi. Nah, laban kita akan medak seduai atau belagu. Lagu nama akan baik seduai. Sebut aja. Lagu nama akan baik seduai. Nak main lagu Mada Behela. Alvin main lagu Siti. Korus saja. Uliah. Kena nutup ya. Uliah. Uliah. Bujang Keliang main lagu nama Mada Behela. Confident. Uliah. Mimit aja. Out. Mimit aja. Okay. Kesuah ke mimit aja. Out. Okay. Dah sedia. Dah sintas put. Okay. Kita dalam dekat live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita tinggal 1 2 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang keliang kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang keliang kita kat dengar Alvin berlagu. Mimit megak. Kesuah kan eh? Lagu nama, lagu nama jang. Lagu nama? Chorus ne. Barang lagu ja. Lagu gibo gawang tau meh. Lagu nama?
1: Lagu Gerimi Pengguna Uji.
0: Okey, okey. Okey, dah? Sedia? Okey. Bimbit je chorus. Satu, dua, tiga.

Okeynya jauh tempiak ke jari. Ya, anti memori besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemega bala pengajar, guru besar, ngau semua meh bala PIBG hari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembia miet gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai buat program nembia miet bertemu baru kita buat minggu ke bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembia miet hari SK Nanga Jambu Julau. Ngonya, bye-bye.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek caknya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Kesekali tu, YFM mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Midlingga bagi menua Suriaman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedak orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke bukit Lingga. Kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih mit pantu. Bukit Lingga, ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh hari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai luluang. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak bukit Lingga. Pun karak tu megak, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekat nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miring. Tajak pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batucuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai. Pesan tu dari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Segulai, sejalai,
7: YFM.

Ya, lagu ke di Baik Ika Malam Tak Ukai Aku Beruman mungkal pemerintah malam kita ungkup malam rinam sari tu 12 hari bulan 9 tahun 2026 jalan sama malam lalu ke semua bala peninga lebih lagi yang bala kita kenang udah pukulai ngau kami sari-hari tu tiap bengkah program ke ditabur ke kami kenyau rinam pagi nyentuk ke jam ke dia tu mega lagi milih YFM jadi ke pemerintah kita. Terima kasih ya. Jadi buat pemerintah malam-malam tu bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi bakal selama buat tusun program kita buat pemerintah malam kita malam hari 6 kalai pukul 10 malam kita dengar ke berita malam kita tabur ke terus dari YFM lalu nangkan ke berita dia kita dekat terus benda yang ke tanduk carta siapa juara buat tusun ke 35 untuk minggu tu ya. Jadi kita kaya-kaya terus kemudian ke YFM harap ke sama bergulai dengan kami mega nyentuk dengan ke ujung program kita nak ngira dini untuk kita diau nama nak pengawak ke benua di kerja kita ni nemu kita ke benua berantu jalai bisi mindah kini sari tu sama-sama berjimat harap ke kita yang tadi sama likut lantang datai ba palan ke dekat di 7 malam tu. Jadi tu lagu kedua di pilih aku merindang kita ibak pemerindang malam-malam tu lagu ke di Baik Heli Baduk Kiruah.

0: YFM segulai sejalan. Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang baka tina ada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik Richard Lee merindang balap peninggal kita dengan lagu Aku di Tempaya yang dengar lagunya ngujung ke jam kita 38 minit lepas pukul 9 malam. Selamat malam kita ke baru gulai engkau kami ke malam tu peninggal jadi ungkup bila kita ke jangka baru datai baru sangkai buat bandaraya Kuching untuk berita yang tadi bisik pengawal atau bisik palan ke mana dua kita ngelantang ke hati ia ke tau di tapat ke kita lebih kita ke datai nemuai lebih lagi ke bandar raya Kuching lalu betul ke bukai luar menua Kuching maka mayuh benar palan ya ke mana tau di lawak kita nur kita yang tadi meda tau ke berarti ke pemanah rampak menua bukai seminat ke bak pasar raja dan bak nur-nur ke jauh bak ulu sungai nya siti ri cara mega kita berarti ke pemanah rampak menua di menua kita di Sarawak di tu ya. Jadi tu ngenang berkawal ngau Kuching Light and Flora Festival KLFF ia ke diatur buat Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai Mensia Mayu berengkah hari pergila ianya hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 jadi penerang repis Konsel Bandaraya Kuching Utara di BKU madah ke pengeraminya dibuka baru ngujung ke Mensia Mayu atau ngasai ke baru pengericah KLFF ya jadi kita ke apin sempat kia lebuah ke dibuka ke dulu agari tu jadi pergilah tau berengkah kia baru medak nama utai ke bisik dipandang ke dia ya jadi ya tajak pan bakanya Mensia Mayu diberi jago tangkan ngambil ke atur berjaga-jaga dengan cara genak sengkabung itu engkau nyawa serta mai bekal airup ke cukup lebuah ke ngelawak palan pengeram itu jadi palan mayu muka diperansang berarti ke baca kualiti pengamah angin serta ngulih ke penerang ke pemadu baru sebedau sidang tarik ke minda ya tajak pan tuk dibuka baru peningatan nanti kita yang tadi datai ngelawak palan tuk berbaik ke diri sebili siapa-siapa aja nanti ulih berkena ke sengkabung hidung gaw nyawa laban dia tu pan kita berarti agak megak mengkang hari yang tadi bersebun hanya lainnya meh siti hari cara kena kita yang tadi nyaga dirempu ya jalai ke malam tu agak terus merinang balap ninga kita itu siti lagu hari Linda badu ngacau aku merindang kita bawa pun merindang malam.

0: 4 lemari. Hai FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Numbia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji kediri pun jatuh ning

0: layout sebab ia seminar dua tali nang sikit kan kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
1: Okay. Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia sedak ke?
1: Ya.
3: Hashtag Nempia Aktif.
4: But YFM.
5: Sapa kedekat Mike pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Selamat malam, bila hingga waktu Melati Badi, buat berita malam YFM malam hari 6, hari itu 12/9/2026. 19 ikut saksi sudah dikangau polis Nur Mantuk berjalan ke pansi penusah Bilun Nengkabang Tinaban kelima ikut nyawa Baklung Lelang Ulu Baram kena hari 2 atau tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke penerang dari semua saksi diatuk di pansi Nur Nentu ke kebuah penusahnya kenyadi. Ia madah ke Biro Pemansiak Penusah di Langit BSKU, Upis Menteri Pengangkut Megak berengkah berjalan ke pansiak serta dekat ngeluar ke riput tumu dalam tempoh 30 hari. Ia maksud ke Jakutuk ngagai media, pengudah program sesi dialog PDRM Kontijen Sarawak di Lawas Sari Totade. Ia megak meri terima kasih ngagai Upis Kimia teudah sikar nembuk ke pengawak ngelala DNA semua mangsa serta tubuh mangsa boleh diserah ke ngagai waris. Berbak ngonyak sapit Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Liasan ngarap ke pansiak pasal penusah tu di Pejalai Kenggau Silia. Diang Dr. Ainul Barah Kamarudin ke umur 33 tahun tiba badi nyawa bak penusah Bilun Nengkabang di Long Lelang Ulu Baram Miri di Sadang Datai di Kelantan pagi pergila. Apaya Kamarudin Saleh Madaka, pengudah Datai niang tuk dekat dibaik terus ngagai Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar Pangkalan Cepal, ngambil ke di Sembiang, sebedau ke dikubur ke bak kubur Islam Sri Kedepa. Tajak pihak jam dua berjalan ke pengawaknya berpanggai batul buat hospital dokumentasi ngau ngintu pemati. Dulu agar itu Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemutus DNA lima mangsa penusah Bilun Nengkabang Servis Dutu Terbaik FDS di Long Lelang sudah ditemu lalu pengawak Mai Niang di berjalan ke Sarito tadi. Orang ke Mike Bilun yang Kapten Zainul Afiq Bisham dekat dibaik pulai ngagai Negeri Sembilan pagila ngambil ke dikuburka. Apaya Bisham Ahmad madah ke niang tu dekat dibaik berkejang daripada Bilun Miri ngau Bilun Malaysia Airlines. Niang tu ialah dekat dibaik terus ngagai Masjid Bandar Baru Senawang sebedau ke dikubur ke Bakubur Islam Senawang Forest Heights pengudah Sembiang Asar. Niang Zainul Afiq 30 tahun antara 5 ikut orang ke berbadi nyawa lebuh Bilun terjalai ke Servis Dutu Terbaik FDS Upis Menteri Pengerai labuh terempas bak padang Bilun Long Lelang kena hari 2 tu tadi. Penusah tu megak naban ke 4 ikut Raban Pengerai ianya Dr. Ainul Pemantuk Pemesai Perubat Alexan Adit Hendri serta 2 nurse ianya Jesse Payajok ngau Debra Moset. Jalai ngagai kanan kebun sidak bak rumah panjai Sungai Rian Anjut Diatuk nyau manah agi pengudah projek ngadu ke jalai kebun ke panjai 1.4 km tembok di Pejalai ka. Projek ngena agi belanja ari agensi pemansang bagi menua betung BDDA di Pejalai ke Upis Kerja Raya JKR Betung serta tumu tebuk ari timpuh keudah ditetapka. Sapit Premier Sarawak ke Megah Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugambas, madah ke jalai itu dah manahnya dengan mudah ke pemindah nintiang hari serta ngangkut hasil bertanam bertupik peranak menua tu. Yang harap ke peranak menuanya guna jalai itu ngau manah, kena nambah ke penatai pemisik ruang bilik. Polis ngetan ke sikut lelaki ke berumur 37 tahun berkawul ngau kes gencuri kabel bak jalai tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk madah ke suspek ditan ke Seraban Polis bak Kampung Bintawak Ulu urung pukul 5.40 minit lemai kemarin. Pansiat tumu ngayan ke kes tok nyadi kena pagi hari 4, lebuh suspek dipelabak ke ngerusak kabelnya ngena tukul. Suspek tu megak bisik 5 rekod jenayah lama serta positif dadah. ACP Lexon mansut ke jakut tu buat penerang media di Kuching. Kes tu dipansiat nitih ke Seksyen 431A Kanun Keseksaan. Ianya boleh kena hukum jil nyentuk ke 2 tahun tau ke mata duit tau ke kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
Mensia Mayuh kebisi penerang dipinta bertelefon ngagai penolong pemesai pemansia Sajen Manca Gubak nginak lumur 019-595-8260 tau ke bilik operasi IPD Kuching 082-244-4444. Jalankan berita kita ke malam tu peningat. Beritanya tadi di Tusun Rana Saimin lalu disalin Linda Suil hari bilik berita RTM di Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Jeluk milang tau ke Minero Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani, ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menara Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menara Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak ti mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Sekali Tu YFM Mai Kita Ngulu Sungai Lingga Ngagai Menua Tidik Kumbai Bantil Tebilang Laban Asin Undang Sungai Sida Tidiau di Bantil Tumega Bejalai Ke Pegawak Bumai Betawun Bekebun Ngag Berikan Kepala Menteri Sarawak Ti Kedua Pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan Datuk Tawisli Pia Mega Menteri Bertanam Betupik Benua Sarawak Ti Duluk Subak Datuk Holistini Nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Ba menua tu mega, bala missionary ting rembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua ti pemadu tuai di Sarawak. Pengudah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Banting. Nitiah ke penerang ari buap gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Banting ngau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai Labat menua dua bengkah tu Dulu agi dua pengawak mission datai Bak menua Banting Pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 kelia Sebedawiah tinyerkai ke Seribas Ari baik Buddha anak orang kaya pemanca dana Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megak regang lama ti cukup narit ati kitai. Laban ti ngebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu megak, bisik si ti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ket kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dor jantil. Ti bebini ngambil anak bujang berani ban balau. Ijau lang ditumbak ke Siku hari maduak sabuang menua tu Tik suah mata kayau Ngagai bala bunsuah mayanya kliak Kuta Banting Megasi tik hari palan di menua tu Tik ngundan mayuah jerita lama Nitiah ketusui Ari serat tubuh ijau lampu Bakar anak surit Kuta tuk meh ke pengelinduang menua Banting Maya menua gisigak menyak Batas Bukit Banting megah, Siti Ari Palan tin arit ati, ianya junggur Bukit Banting. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh ti datai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sida ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, manah alain dur nemuai. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: WAI
2: WAI FM
1: Ya baru ngam
2: kan
1: WAI

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara. Recap minggu nyem kemari. 10.

0: recap seminggu yang kemari. Carta sampai juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Bertemu baru kita ba Carta sampai juara tu suntik ke 35 tahun 2026 ke sekali tu. Jadi ya tadi kita dah ninga ke recap Carta sampai juara tu sun. Minggu yang kemarin tu sun ke 34. Tentu ya kita udah medak 10 tip nuduk lagu ngau megak medak lagu ti udah dicalon ke minggu nian kemari. Setiap lagu ia ke diberi nama lejuk Richa Rosana nya penanyi kemai lagu lejuk leka ngution lagu to leka digagak Richa Rosana tiun jambul modok nyadinya lagu ti dicalon ke minggu nian kemari. Kebaru didengar kita recap tadi dininda penuduk lagu kebaru dicalon ke minggu tu. Lalu pian megak minggu nyen kemari kita dah medak juara lagu Ari Dayana Shini Isi Atiku. Dua minggu udah juara bak Carta. Sekali ke minggu tu kita bisi juara baru tau ke Dayana Shini agi terus.

pemadu baru berkawal dengan SSJ anugerah jatah siapa juara ke 9 ringgit final ke dekat diatur endak lama lagi. Tentu kita akan dekat nemu mayuh berita berkawal dengan SSJ. Terus boleh ikut kami berprogram jatah siapa juara diungkap ke nanti hari 5 hari pukul 1 nyentuk ke pukul 3 ngali hari lalu tanduk program boleh dipendam ke kita nampak selama nanti malam hari 6. Jadi terus ngagai lagu bab nudo 310. Lagu bab nudo 310 ke sekali tu. Lagu tu nurun segigi anak tangga hari nudo 39 minggu yang kemari baru sebulan tang semina uliah nakak sebulan tu ke 4 minggu bergelenggo kita abak catang sampai juara. Lagu ke diberi nama berubah dibai Marsha Evanes leka ngotir lagu tu digaga Oliver Christie Aria penuduk ke 9 minggu yang kemarin yang penuduk tiga 10. Nangan ke lagu Ari Marsha Evanes berubah penuduk tiga 10 kita terus tinggal ke lagu penuduk tiga 9 nangkan ketu lagi.

0: Aku Alessandro, kita boleh dengar carta siapa juara ba RTM Klik terus mendiang ke YFM.
1: Carta siapa juara nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari. 9.

Ya, lagu kebaru di pendengar kita tadi, Penduduk 39. Lagu kebaru di calon ke minggu yang kemari. Bak tangga, gigi tangga 39 ke minggu tu. Ya, bak tangga 39 minggu tu. Lejuk Richard Rosana, Leka Ari Peranyi Tu Empu, Tiun Digagak, Jambul Murdoch. Lagu baru seminggu bergulengok kita bak cata siapa juara tusun 35 ke minggu tu. Jadi kita akan dekat terus penanyi ngau megak lagu titik rindu ke kita. Okey, semina bertan bak cata siapa juara tang megak ke uliahnya di juara bak cata siapa juara. Terus ngau undi, laban undi diungkup ke ninting minggu. Kita bisik undi bak arus telefon. Ianya 60% kita megak bisik undi.

penyanyi industri muzik Taiwan atau ke penyanyi ngau megak lagu akan dicalon ke Pak Carta siapa juara pemanjai sidak lagu sidak ya ke dalam sistem YFM. Bukan semina YFM di Kuching tak megak stesen radio YFM di Selambor Menua di Sarawak itu. Nyalinya 10% atau ke 10 markah. Jadi nyak semua markah diambil. Tang ngagai bala kita kedekat menang ba undi carta atau ke kita kedekat melabak ke penuh 25 itik pemandu atas. Batu sen ke nangkan ketuk. Nah, bakas lama seminat diungkup ke ba arus telefon. Ajaknya ba pengujung program.

syata, lalu nurun dua gigi na tangga. Ari penuduh tikenam minggu nyin kemari, jadi itu meh lagu kedibai Doni Lang, penawat pengubat ati, leka ngaution lagu tu digagak Doni Lang Mpu. Nyak lagu penuduh tikenam lapan. Nangkan ke lagu Doni Lang, kita terus tinggal ke lagu ke nuduk ke diri, bak tangga ketujuh. Nangkan ketuk lagi terus, ninga ke lagu Doni Lang, penawar pengubat hati, lumur

untuk 5 minggu udah Pak Cata Sapa Juara. Jadinya 4 itik penduduk lagu kau dah ditemu kita Pak Tusun tika 35. Jadinya bila kita kenang udah berarti ke pengerembai muzik kita Iban kelebih lagi berkawal dengan berita pemadu baru anugerah Cata Sapa Juara ke-9. Kita megak tentu ya udah medak Facebook.

negeri baru yang kedua disebut tau kebak sidang media sudah dia pada kebekawan ngau kategori baru ke diberi nama lagu pemadu terbilang lagu ACAJ 9 pemadu terbilang Siti kategori baru ke tau diundi jadi kita tak rindu ke Siti tiap lagunya nyak meh peluang dur kita ngasuh lagu tadi kerinduk ke kita mai pulai trofi lagu ACAJ pemadu terbilang pihak mega Siti kategori baru ia kena beri Siti kategori bukan kategori baru kategori lama kategori yang lama tu ianya panelis pemadu terbilang panelis ACAJ ke 9 pemadu terbilang atau ke popular popular jadi kita tahu berangkat ngundi hari 8 hari bulan 9 tu tadi nyentuk ke hari 2 hari bulan 10 tu hilang jadi kita tahu medak penggerembai berita ke pemadu baru Semina Bakwa FM Iban ngau anugerah jatah sapa juara ngau megak Facebook undi lagu jatah sapa juara.

0: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Kita dia tu.
3: Benar ninga ke Carta Sapa Juara.
2: Carta Sapa Juara.
3: Bawa YFM.
2: Bawa YFM.
4: 5.

5 atas. Jadi 5 ke didinga kita nyatadi. Setiap lagu ke udah kalah mujur jadi juara sepenglama 3 minggu. Banyak lagu. Kelemayan band lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Lagu tu, lagu Nuan Berulah tu leka ngotion lagu digagak Dixon Boss. Lalu ke minggu tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga hari penuduk ti ketiga minggu nyen kemari 13 minggu dalam carta 3 minggu udah kalah jadi juara. Jadinya penuduk lagu ti ke 5. Tinggal 2 itik penuduk lagi 4321 engka bisik bala kita ke udah ngundi minggu nyen kemari ngena arus telefon ngasai ke nyoka namanya nyoka sama-sama yang tadi nyoka kena-kena lagi kita ni ngambak ngujung program. Jadi ya ngagai bala kita ya ke dekat ngundi menyik kepada kaku kita ke dekat ngundi arus telefon dibuka ba program tok live minteng hari 5 lalu kita kena sempat ngundi ngena arus telefon kita tak ngundi ngena Facebook undi lagu carta siapa juara. Jadi kita mulai baru ngagai anugerah carta siapa juara. Suah udah ditebak kami berkawal ngau ICSJ tiga 9 renggat final kerekat diatur di Betung ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan di Betung kena 3 hari bulan 10 tu ilak lalu mayuh penanyi kerekat datai kelimpah hari finalis ICSJ tiga 9 pihak megak tentunya kita dekat bedak siapa penanyi lama di baik kami dekat ngisik panggau ICSJ tiga 9 tu ilak. Jadi ya mayu bala kita ti udah nanya ke Maya uliah booking tempat duduk kelebih lagi penanyi ngu artis. Jadi ya penanyi bala raban artis dunia pemerindang kita Iban kita kenal lah udah namanya tadi ngantik ke Maya kami dekat muka peluang kita ke dekat nambuk penuduk dor kita duduk serta mega dekat bak berjalan bak rekapit di interview. Jadi dekat dibuka ngambuk ala duduk dekat dibuka berengkak hari 15 hari bulan 9 tu ilah enya minggu baru minggu ke dekat ratai. Jangan bersabar mendolo au dengan bela kita dia kenang mayu dan nanya laban aku nemu kita nya tadi ndang nyukung industri muzik kita Iban. Kita terus ngau penuduk lagu tika 4 ke sekali tu. Jadi lagu tika 4 ke sekali tu lagu tu 8 minggu sudah bak acata. Lalu ke minggu tu lagu tu nikit segi nak tangga hari penuduk tika 5 minggu yang kemarin. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi Penny McLean nyak penanyi ya. Penny McLean ngau lagu Nuan Milih Pergi leka lagu tu digagak Daniel Undi Tiun digagak Cyril Kayam. Jadinya lagu penuduk tika 4 ke minggu tu udah lagu Penny McLean Nuan Milih Pergi kita ninga ke lagu ke mujur bak penuduk tika 3 ke minggu tu.

penuduk tiga tiga. Lagu bak penuduk tiga tiga. Badu kiruah. Lagu kini baik Heli. Nyedi leka ngotion.

ngam gak Lucy M tang Lucy M ke jadi komposer tau ke penengkebang lagu tu minta lagu ke dibaik tau ke disadar ke hili tu di pasuk ke bak carta siapa juara lagu baduk kiro baru 3 minggu dalam carta udah mujur bak penuh 2-3 ke minggu tu tajapan agi mengkang ngetan ke penuh 2 bak penuh 2-3 ok nyadinya penuh 2 kau dah ditemu kita tinggal 2 itik dah agi lagu ke dibaik Diana Shini ngau megak Isnenala sekali ke Diana Shini agi terus ngenan ke juara minggu tu tau ke Isnenala mujur ngerebut peluang tau ke ngerebut penuh 2 ke pemadu tinggi. Aha, lagi kita medak penuh 2 nya tang kita dekat berarti ke dulu sekedar hari berita ke lebih lagi berkawal ngau ACSJ. Jadi ya bakal ke di pada kita aku dikah bakal kesuah di dengar kita bak bak sekedar hari berita sekedar hari promo kami bak radio berkawal ngau kategori ke disebut tadi kategori baru ianya kategori lagu ACSJ 39 pemadu terbilang atau ke pemadu popular. Jadi ya tujuh kami YFM ngau mega RTM ngagak siti kategori atau ke kategori baru tu laban mayuh orang ke agik saruk berkawal ngau juara lagu laban lebuh kita mendak ACSJ atau ke anugerah carta siapa juara ia ke mujur jadi juara atau ke champion ke boleh trofi juaranya ianya lagu ia ke pemadu yang mana bak tusun music bak tion lagu melodi ngau mega manyuh utai ke di pedak atau ke di perhati ke urang ti landiak bak music ngau mega lagu lebih lagi bak tusun ngau mega tusun lagu ngau mega tion lagunya tadi au jadi hanya membida kebenarnya lagu tadi kerindu ke ngau lagu ke jadi juara jadi lagu ke di kerindu lebih lagi nya ia ke di kerindu ke bala bala peminat di luar

ngagak kita geri baru yang kedikumbai lagu SCJ ke pemadu ya terbilang. Okey, jadi yang harap kepala kita terus ngundi ba link ke disedia ke kami ba Facebook sudah disedia ke kami. Jadi ya ba kita geri lagu pemadu terbilang tau ke lagu SCJ ke 9 pemadu terbilang tu ukai seminat diambil ba undi link ngomega link drive ke disedia ke kami tang mega ba undi Facebook undi lagu catat undi catat siapa juara bisi mega duit di platform atau ke cara kami ngitung ianya hari semua media rama ia ke udah di pedak sekumbang lagu to ba industri music di pedak maganya ngau mega hari sistem YFM ngau sistem RTM kena kena kami bisi dia nama dicatat tau ke di record ke lagunya ke suah dipinta suah dia main ke radio jadinya empat itik cara kami berarti ke lagu tu tadi mujur tau ke ndak dia dia nobat tau ke mai pulai trofi SCJ lagu SCJ ke pemadu terbilang. Okey pulai baru ngagai catat siapa juara tusun tiga 35. Jadi tentu ya bab nuduk siti-siti lagu bab catat siapa juara nanti minggu dekat

kebab panggau ACSJ ke dekat datai, tahun ke dekat datai. Okey, nak masa jam? Laban aku terus, mari kita dengar ke lagu bab penduduk tiga dua, lalu terus nangkan ke penduduk tiga satu. Terus kita dengar ke lagu bab penduduk tiga dua.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Bebaya.
1: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang. Luan Sempama Bulan. Ingat, Carta Sapa Juara Ninti yang ada 5, pukul 1 ngali hari.

juara baru kita minggu tu, Esna Nala, lagu ke diberi nama terpejuah. Jadi lagu tu udah mujur bertukar penduduk dengan Dayana Shini baru 6 minggu dalam carta, lalu baru seminggu jadi juara. Jadi minggu yang kemarin lagu Esna Nala tu bak penduduk tiga dua berganti penduduk engau lagu Dayana Shini Isi Atiku. Lekang engau tion lagu terpejuah tu dibaik digagak penyanyi tu empu Esna Nala. Lalu apa yang megak kita ya udah dengar ke lagu bak penduduk tiga dua tadi Dayana Shini ke udah kalah 2 minggu jadi juara, 9 minggu bak cata bak tusun ke 35 nurun segigi anak tangga minggu tu yang merik penuduk ngagai ya Esna Nala. Setiap lagu kena baik Dayana Shini Isi Atiku, lagu tu leka ya digagak Paulus Morris Yun Paulus Morris ngomegak Den Aladin. Jadinya penuduk 10 itik lagu udah ditemu kita. Merik pengagak ati ngagai judi. Ya, kau udah mujur neka undi atau ke merambu penuduk 5 itik lagu minggu yang kemarin. Ya nemu ya merambu ke penuduk 5 itik lagu minggu tu. Jadi betul meh ke dia perambu judinya tadi. Judi dekat nerima hamper barang pemakai dari produk Kinakara Agrofarm. Merik terima kasih ngagai

pemakai hari Kinakara Agrofarm. Setiap produk pemakai maka sos, sos cabai, sos lada, setiap maka pespanso macam produk pemakai setiap hari produk kita bangsa Iban. Okay, terima kasih agak Kinakara ngau maga bayan kau dah sponsor program catat sepajuara pemenang setiap minggu.

0: Nin Tiang Minggu. Kayaknya dia kita di lagu baru, dia dekat dipasuk ke Nin Tiang Minggu. Jadi ke minggu tu kita bisik lagu ke dibaik lagu ke dibaik band baru untuk pelabak aku. Lagu ke diberi nama Selama Ya. Lagu tu kebenarnya dibaik Raban Menalan atau ke Menalan Band. Leka lagu tu digagak Joseph James Victor. Tion lagu tu digagak Raban Tumpu Menalan Band atau ke Band Menalan. Lalu lagu tu dekat berengkah diundi kita minggu tu. Saja pihak meri selamat jalan ngagai lagu bab penduduk 310 Marsha Evani. Lagu ke diberi nama Berubah. Si lagu ke dia Tengkebang. Siko produser, siko penangkapang lagu, siko pengajar ianya Oliver Christie. Tajak pihak, terima kasih lah bandar bergulai dengan kita buat catat sepat juara ngelamata sepenglamat sebulan. Lalu dahnya dekat meri penduduk baru, penduduk ngagai calon baru kita Raban Menalan atau kemenalan band dengan lagu Selama Ya. Selagu ke digagak Joseph James Victor Tion Menalan Band. Terus bergulai dengan kami, udah tu lagi baru kita dekat muka arus telefon. Bertemu baru kita yang buat tusun ke 36 minggu ke dekat datai.
1: Lagu pansut minggu tu.

apa ke dekat Main Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 bulan 10 2026.
1: Carta Sapa Juara Minting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Pagi Rewind. Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke Besawut, ke kadangnya meh. Maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tama kebilia, pamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
0: kan dua. Tiap aku ungkah semua pintunya, tak kepan dua. Oh kelapa.
1: Mana mentas nanti kamu pintu.
0: Nah, awak kena nyium baunya deh. Nawai pansut, baik baru ke dapur.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita, merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Mir.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke mendak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke mendak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runding. Anang dak membunyi, di medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, ari tidak perlisau, tau ke dijamah. Pesan tu, ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik iklan lumayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

dalam situs PIS tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama antik ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di kediri ne. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dekat dekat spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, no patut no bisin tau orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak ke tu ni. Nama tu ke bisa ditu si. Salung irut ditu dia pihak.
0: Kampua.
1: Kampua ditu. Nyamai kampua ditu si.
0: Nyamai. Kampua ditu nyamai.
1: Kamuji ke? Kamuji kampua mirah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nantung ngisap ditu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung ngisap buat kedai makai tu.
1: Anak kira aku rasa, aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, maya orang ke nak medak nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nantu makai. Ngai nak sponsor ku, 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah, duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap, nyin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam?
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kumai lo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu pun non takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, hospital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Kes mina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleng mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak grama. Ngemerang ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana lagi.

Kes culi atau kenem dia ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jalur Gemilang atau Kemenira Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang, mai erti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai erti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin du. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau YFM.

0: mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
0: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
0: Oh, ada ini bengat tersalah anda ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
0: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
1: Bah, yo, lama terkenung. Haram, lupuk tu.
0: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main

0: Aih, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, ulih mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiro bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: nao ba telepon lebok mai kereta kita tau menatai ke pelusah gagai dirimpu.
1: Hello, ya, ba hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, RYFM.

0: pula kitai uliah dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM segulai sejalai.
1: Kemaya arido, kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sedilir.
3: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah ngutang.
4: Henti betul wisi duit kena maya.
5: Meri pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serunat Batisi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Lemai. Pemberindang Malam Timang Kerbak Tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita. Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada.

Aduk mayu monoh rakyat Malaysia sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundia pesan tu ariaku isali ngau YF.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

telinga terlalu besar, earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut tak lebih dari setengah, lalu anang nak lebih dari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu dari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Ay, kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, takkan nama nama aja. Ngagai sapa sapa. Kita is nama nalar mu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti agi, anang kah password kamu teramat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 1 2 3 4 5 6. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

Kak Gamli. Orang nak bisi kasut baru, Kak Gamli. Bisinya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

Mari pengagati. Pengagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krepatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak terkerjaan wan, ulih nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: dan kita Semerak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.

0: Kuching
1: 101.3 FM.
0: Segulai sejalai
1: YFM.
2: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 13 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Apai Ngawana Ngaroh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, kami beri terima kasih ke malam kudah. Jadi pagi tu kami bergulumuk dari sama diri dan kemudian ke jakunan. Kelebih lagi kami ngerami hari Minggu. No, kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus hari pemarai. Keriang ke kami, iri kami ngau kuasa Roh Kudus no, kami ngasih lalu ngerja penekat nuan dalam pejalai pengharap kami tu dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil kita ambil kuenya Matius bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil Matius bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Sempama pasal orang gaji kena nemu ngampun. Udahnya Peter datai ngagai lalu berjaku, Tuhan, nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyewa aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah ngaya ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tahu dibanding ke ngau sikuk raja ke dekat mersa akaun bala orang gaji ya. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawalnya, sikuk orang gaji ke udah nginjau berjuta-juta ringgit, dia baik bertemu ngau ya. Laban orang gajinya nak terbayar ke hutang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual sama ngau bini ngau bala anak ya serta ngau semua reta tangkira ya. Kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja. Minta kasih hari raja. Aku ya, aku minta nuan sabar dengan aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Lepas rajanya kasih ke ulunya. Nyalai ya, ngelepas ke ya, lalu muai utang ya. Terlebih ulunya pansut, ya bertemu dengan orang sikuk kesama ulun bakal yang pu ke berutang. Seminak mimit ajak bayar. Nyekal orangnya lalu berjakuk bayar hutang nuan. Orang kena cekalnya lalu bersugang minta kasih kia. Aku minta nuan sabar dengan aku. Aku dekat mayar nuan. Tangi anda sabar dengan orangnya. Ya, lalu nutup orangnya dalam rumah jil datai ke orangnya udah mayar hutang ya. Lalu orang gaji terbukai madanya. Sidak tusah amat hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau kulun ianya lalu berjaku ngagaya. Nuan tu ulun ti jai. Aku dah muai semua hutang nuan. Lalu nuan minta aku muai hutangnya. Kata nuan nak nemu kasih kurang ke sama ulun bakal nuan pu. Bakal aku kudah kasih ke nuan. Raja balad amat pedis hati lalu ngasuh. Ulunnya ditutup dalam rumah jil. Datai ke udah mayar semua hutangnya. Bakanya meh hapai aku tadi serga dekat ngerja genap ngagai genap ikut kita. Nanti kita nak ngampun menjadi kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bak minggu tu kena 13 hari bulan 9 baca ketidinga kita. Kita boleh medak pengampun kenadai sekat. Jadi minggu tu ngingat ke kita pengampun tu nyadi ke pemun bak pengharap kita. Baca madah ke kita pasal pengeringat tu ke dekat malas dendam tau ngenusah ke kita tang pengasih mai penyuman. Kita medak pengirut Allah Ta'ala penuh ngau penyabar. Lalu yang minta kita megak ngerja penguat tadi ngagai orang bukai ngau penyaga tu ke pengiruh tisama. Baca Injil seretuk kita ingat berkenaan ku Jesus nyebut pasal dua ikut orang gaji. Siku orang gaji minta ampun ngagai raja, laban nak boleh mayar. Lalu raja tadi ngampun dia. Tang tak mukai-mukai, ya kudah diampun tu tadi lebuah medak. Sama orang gaji berutang mimin aja, ya ngai ngampun orangnya. Tak kasih korangnya. Jadi tu kita medak pengasihnya sama megak. Dalam penghidup seduaya. Lalu berminggu tu ngangau kita bakal ngampun bakal ke Jesus nyebut tadi. Nanti kita nak ngampun menjadi kita ngau penghabis hati kita. Bakanya meh hapai ko di surga dekat ngerja ngagai genam ikut kita. Jadi pengampun tu tadi mai kita tajak kita ingat kutai ke di kerja ya. Tak kita nemu utanya tadi nak ngenelih hati kita tadi. Lebu kita ngampun lebu kita ndak ngaso tanya tadi mai penusah dalam pengharap kita tu. Jadi nyamah kita madah ngampun baka kita ke dekat diampun. Jadi tu meh pasal pengasih Allah Taala hidup dalam genap ikut pejalai pengharap kita tu. Jadi kita mendak pengampun Allah Taala kenadai sekat. Kita mendak pengasih Allah Taala moga. Allah Taala ngampun kita ngau penyabar, ngau penyenuk. Jadi yang ngangau kita wak kita muai pengeringat lalu ngampun diri sama diri area hati kita din. Jadi ditok kita uliah ngingat genteran toka jaku Allah Taala kuliah dikingat ke kita pagi tu Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun dia. Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun dia. Matthew bagi 18 ayat 21. Sama kita mentak Maria kinai kita ada ke bersemayang ke kita kita bisi pengering ngampun diri sama diri. Nyemak sedar bisi nelih ke kita nyemak kita tempu bisi salah jakuk kini kita mega minta ampun hari sedaya lalu minta Maria tetap bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonuan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat. Anak hari kami Nuan Jesus. Maria ti kudus sinai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngamaya kami parailah. Amin. Awak kala Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: ซึ่งจะไหล
1: ว่ายสบาย WAI YFM
2: อย่าบ้ารุงงาม
1: ค่ะ
2: WAI YFM
3: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita daya maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban
2: nyadi pantun bulan dikena kita daya maya belanggang kerban ianya munyi tu
4: aku dekak balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gabalat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai kekitai besai balat lantang hati keban kekitai langgang 30 hari umai keodah rangkai kayu lama mati kekitai nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bau manah anang bela tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketak hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawa nugal laki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi gak bisi lebih.

0: bla.
1: Ninjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo daripada ini, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
3: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
5: Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalan.

Lelengau Hati Dekat Bertemu, lagu kedi by Michael Jemat Peningah, lagu dikenal ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu bak pagi hari Minggu hari tu 13 bulan 9 2026, jadi jam kita dia tu Peningah pukul 6.22 minit pagi. Mari selamat pagi ngarai semula Peningah. Ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu tidak akan urun ke gereja atau ke kita yang kena benar nyikap diri ke dekat nurun gawak kini pagi tu tau ke kita yang kena benar nyikap diri ke dekat nurun konvo kini ke pagi tu hau bisik sekedar peningah kita pagi tu nyambut tupi singit kurang ne hau beri pengegati dengan kita ya ke udah muncul nembuk ke pelajar kita. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai kita bela Peningah nak ngira nama pengawak ke di kerja kita ke pagi tu payak kenyak kita benung ngira pagi kini tau ke benung on the way kini benung dalam perjalanan dalam kereta kini au ngarap ke semua kita sama belak likun sama belak gerai ke pagi tu Peningah serta ngarap ke semua kerja semua pengawak ke dekat dia tu kita sari tu muncul magang di perjalanan. Okey, jadi pagi tu Peningah kita bergulai dengan waku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berawak pengerak pagi lalu tusun program kita ungkup ya pagi tu Peningah tentu yang ada berubah dan lepas tu lagi mai kita mending ke program lagu-lagu puji sembah lalu 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ngagai kita akan dekat nganjung pesan berat boleh email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7.30 pagi dia nu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita Peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan ba program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat mendiang ke program tungkat semangat pukul 8.30 pagi terlegi bergulai ngau Pastor Raymond Guling berkenyam itu sum program kita ungkup ya ke pagi tu awak pengerak pagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita mending ke kami YFM tentu yang frekuensi di Miri 95.7 FM tu lagu ke di baik Esna Nala terkenang ke Nuan YFM pengerak pagi.

0: Sapa kedekat Pai Pulai, trofi pemadut bilang. Mak Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tok ke Penanggur deh ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tok ke tetap megak nuntuang kita nyadi tok ngujung ke kita berpikir deh patut kena aku untuk terus bersampi kok kita nya tadi lebih kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ini nuan berarti ke perkara tok pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita tempo ya aku selalu ngajar untuk ngagai bala lebih kita dituntuang utai mayuh ti bansanya kita nanya darempu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita lebih kita dituntun temsenya Tuhan nama message nuan ngagi aku, nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuah semua utainya. Ya nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh ngautai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh, mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal, ya, nyak utai teman satu. Okay, lebih utainya nuntuan kita anang kita mucau ya anang mucau anang muat-muat tang kita nyebut Tuhan nama message nuan ngagi aku nama utai tersebut nuan ngagi aku nak lebih kita nyebut utainya ngagi Tuhan artinya jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya ngemetua ke kita ngubah kita ngemanah ke kita lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya tau ke leka jaku orang ngasua kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Makassar, menuju kita kemudian ke radio engkau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat engkau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan engkau cerita TV semina ba RTM RTM lirik RTM.gov.my.

Tes suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pengandiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Iyanya nak kak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
0: Ikin jadi pesan ke terubah tok peningah pesan pemati tok datai ari Subang Andak Maling. Jadi pesan pemati tok datai ari Subang Andak Maling tau ke Indai Uni dekat madah ke Intu anak kana udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai aki impi ngau sidaya serumah rumah imbi ulu minus rumah setia ulu minus rumah garai rumah keli rumah Agustin Ikum rumah Berlin ulu minus wek pakan rumah Rosli Kim San inai pets bilik di Madu, rumah Charlie, rumah Helen, Aji, anak Maling, buan anak Cila serta semua kepembelian ia kebukai, ia kena uliah dirintai ke ditu magang, ia kengelala intu anak kana ya, ia kengelala intu anak kana. Jadi ia tu dekat di intu kena malam 13 hari bulan 9 2026, ayahnya hari Minggu, baru meh Kulin Sungai Merutun Jakau Serikai ya, lalu dekat di Anjung kena hari 1 14 hari bulan 9 2026. Penerang ke Silik kita tahu bertanya ngagai Subang anak Maling tahu ke Inai Uni tu bernama 011-1196-3084. Okey, ku nanduk baru. Pesan pemati tu datang dari Subang Anak Maling madah ke intu anak kana, intu anak kana udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026, lalu dekat di intu bebala mayuh kena 13 hari bulan 9 2026, baru meh Kulin Sungai Merutun Jakau Serikai, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 14 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai aki impi ngau sidaknya serumah rumah imbi rumah ibi ulu minus rumah setia ulu minus rumah garai rumah keli rumah Agustin Ikum rumah Berlin ulu minus wek pakan rumah Rosli Kim San inai pets bilik di Madu rumah Charlie rumah Helen Aji anak Maling buan anak Cila ngau semua kepembelian ia kebukai ia kena uliah dirintai ke ditu ia kenglala intu anak kana ya. Jadi penerang ke Silik kita tahu terus bertanya ngagai Subang anak Maling tahu ke Indai Uni bernama 011-1196-3084 ya. Lalu pesan tik nangkan ke Tok Peningah. Pesan tu datai ari Ndo Anita anak Unggam serta Ipaya Chi madah ke Apaya ex pengajar unggam anak dunia tau ke Ugup tau ke Apai Rena udah nadai kena 10 hari bulan 9 2026. Jadi atau dekat tau ke udah di Anjong pagi tu tadi aku macam tu ajak neh. Jadi niang tu disengai bebala mayuah baru mayasuli anak jantai ngkajian pelasu kabung lalu dekat di kubur kena pagi hari Minggu 13/9/2026 ba pendam Anglican Saint Michael Pelasu. Okey, tadi pesan ke bisi terima kami ba email YFM kebenaran neh. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk peninga pesan pemati itu datai hari Sati ane entalai. Pesan pemati itu datai hari Sati ane entalai madah ke Indaya rejai ane liang rejai ane liang tau ke Lijah ane liang tau kelijah nak liang udah nadai kena 12/9/2026 lalu dekat di sengai tau ke di intu ba Yuan Ang Enterprise sublot 4150 kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu lalu dekat di intu kena pagi tu hari Minggu serta dekat di kubur kena hari Satu ba pendam batu 27 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke dia ba batang pandan supit sigu segaman bintangu ngau semua kampung belayan ya ke bukai ya ke na uliah dirintai ke dituk magang ya ke ngelala rejai anak liang tau ke lijah anak liang ya rejai anak liang tau ke lijah anak liang penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Sati anak antalai ba nombor 0137713837 ya kun anak baru pesan pemati tu datai hari Sati anak antalai madah ke Indaya rejai anak liang rejai anak liang tau ke lijah anak liang tau ke lijah anak liang udah nadai kena 12/9/2026 jadi itu dekat di intu ba Yuan Eng Enterprise sublot 4150 kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu lalu dekat di intu kena Sarito ya hari Minggu serta dekat di kubur kena hari Satu ba pendam bak pendam batu 27 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kampung belayan ke dia ba batang pandan supit sigu segaman bintangu ngau semua kampung belayan dia ke bukai ia kena uliah dirintai ke ditu magang ia kengelala rejai anak liang tau ke lijah anak liang ya penerang ke silik kita tau terus bertanya ngagai Sati anak entalai banumu 0137713837 ok lalu pesan ti ke sekali tu pesan tu datai hari Petrina Eni anak belabut tau ke Indai Adi jadi pesan tu nuju kampung belayan ia ke dia baru mea Charles Agustin Damit Lawing Padih Bawang Asan Sibu Kampung Miboy Kampung Tayan Balai Ringin kampung belayan di Kuching Betung Sibu ngau ke Bukai ia kena uliah disebut magang di tu neh jadi pesan tu madah ke Denny Martin anak jemaat tau ke laki Imi Bungan Denny Martin anak jemaat tau ke laki Imi Bungan udah nadai ba Hospital Kuching kena 12/9/2026 lalu dekat di intu bebala mayu kena hari 1 14/9/2026 ba nombor 25 lorong 1C Taman Bauderbuk Jalai Datuk Steven Yong Kuching lalu dekat di Anjung kena hari 2 15/9/2026 bak pendam Anglican Batu 18 Perutan Kuching ya aku nanduk baru peninggal pesan pemati itu datai hari Petrina Annie anak belabut tau ke Inai Adi nuju semua kapal belayan ya ke dia baru Mac Charles Agustin Damit Lawang Padih Bawang Asan Sibu Kampung Miboy Kampung Tayan Balai Ringin serta kapal belayan di Kuching Betung Sibu ngau ke Bukai ya kena uldiah dirintai ke Dituk Magang pesan tu madah ke Denny Martin anak jemaat Denny Martin anak jemaat tau ke laki Imi Bungan tau ke laki Imi Bungan udah nadai bawa hospital besai Kuching kena 12 hari bulan 9 2026 jadi iaitu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari 1 14 hari bulan 9 2026 bawa nombor 25 Lorong 1C Taman Border View Jalai Dato' Stephen Yong Kuching lalu dekat di Anjung ke Pendam Anglican Batu 18 Pulutan Kuching kena hari 2 15 hari bulan 9 2026.

0: rekan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Iki di nampung baru pesan berat kita ke pagi tu peningah. Jadi pesan tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke Sidaya Sebilik madah ke Indai Sidaya. Suri anak tiku tau ke Suli. Suri anak tiku tau ke Suli. Udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 ba Spital Besai Kuching. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ke dia ba Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkeng, Jalai Payep, Kelawah serta kepembelayan ba Simunjan, Engklili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kuching serta semua kepembelayan ya ke nak ulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi suri anak tiku tau ke Suli tu deka di intu ba rumah Yempu di rumah Ros Ima, Kampung Temuduk Seri Aman lalu deka di intu kena malam tu ya 13 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena atau semayang tak ke jalan semayang ya yang dipenerang ke Sili Agi. Kita tahu bertanya terus ngagai Maxwell Liu ba nombor 0165348115 atau ke Kenny 0128475587 ngau Rebecca 0113-382-9467. Okay, nanuk baru. Pesan pemati itu datang dari Maxwell Liu. Ngari ke Sidak Sebilik, madah ke Indai Sidak ya. Suri anak tiku, suri anak tiku. Tau ke Suli, tau ke Suli. Udah nadai kena 12 hari bulan 9, 2026. Bak Spital Besai Kuching. Jadi ia tu dekat di intu berbala mayuah kena malam tu 13 hari bulan 9, 2026. Kena 7 lemai. Kena jalan semayang ya. Bak rumah Ros Ima, Kampung Temuduk Seri Aman. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkeng, Jalai Payip, Kelawah, Simunjan, Engkelili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kuching, gau semua kepembelayan yang kebukai, ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi maya nganjung nada dipadah ke Ditu, nanti kita akan mengasih silik. Kita tahu terus bertanya ngagai Maxwell Liu, bernomor 0165348115 atau ke Kenny 0128475587 ngau Rebecca 0113-382-9467. Okay, lu pesan ngetas uliat tu peningah. Jadi pesan tu datai Ari Mai Manggau ngari ke Sedar Sebilik madah ke pengawak ngetas uliat niang ini sidak ya. Ianya niang belantau anak masam, niang belantau anak masam kena 19 hari bulan 9 2026 kena hari 6 jam 9 pagi baru meh undi nanga tiau. Lalu pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Sungai Bebangan, Sungai Tiau, Nanga Sekali, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku, Sungai Oyan, Sungai Mujung, Sungai Pila, Bataraja yang gau semua kepembelayan ia kebukai kena uliah dirintai ke Ditu ia kengelala ni yang belantau anak masam ya. Jadi penerang ke Siliak kita tahu terus bertanya ngagai Inai Bangan ba nombor 0162276320 tau ke Mai Manggau 0192009893. Aku nanuk baru peninga jadi pesan ngetas uliat tu datai Ari Mai Manggau ngari ke Sedai Sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang ini sidak ya, yang niang belantau anak masam, niang belantau anak masam kena 19/9/2026 hari 6 jam 9 pagi baru meh undi nanga tiau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan di kediaba Sungai Bebangan, Sungai Tiau, nanga sekali Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku, Sungai Oyan, Sungai Mujung, Sungai Pila, Batarajang, ngau semua kepemelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke dituk kengelala niang belantau anak masam ya. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngake inai bangan ba nombor 016-227-6320 tau ke Mai Manggau 019-200-9893 ya. Ok, lalu pesan ke sekali tu, pesan tu datai hari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta semayang kergiang niang apai sedak ya, yang niang ex terumah silai anak sandah kedeka diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan kediaba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pau, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh, Brunei, ex pengajar Ganis Bilik, tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menua Kelili, Balaba Skim Sekerang, serta kepembelayan dia kebukai ya. Jadi semua kita dipinta datai ngegai rumah pengguang silik Skim Sekerang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Tony Majeng bernama 019-805-1247 tau ke Steven Tapa Silai bernombor 019-322-3272 ya. Kunanduk baru pesan tu datai hari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembahyang kergang niang apai sidak ya, yang niang ex terumah silai anak sandah, niang ex terumah silai anak sandah kedeka diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ke diabak Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pau, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh, Brunei, ex pengajar Ganis Bilik, tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Balabak Skim Sekerang serta kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi semua kita dipinta datai ngegai rumah pengguang Silik Skim Sekerang ya. Penerang ke Silik kita tahu bertanya ngegai Tony Majeng bernama 019-805-1249 tau ke Steven Tapa 019-322-3272. Okey, lalu pesan ke penudi Tok Peninga, pesan ngetah sulit datai hari Linta anak jalak tau ke Inai Mona madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu ni yang Mona anak Melaka tau ke Inai Maria. Jadi pengawak tu deka diatur kena 19/9/2026 malam hari 6 ngena jalai semayang. Jadi pengawak tu deka diatur baru meh bungan batu 8 jalai oyak lama sibu ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepemelayan ianya Dorati Ramba bak Kucing, Ramba anak bungku bak kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya bak Kucing, Steven Kalimutu bak Kucing, tuai rumah kampung Belimbing Batu 6 Serian, Biak Lama Sebilik bak kampung Span Balai Ringin, Sungai Awup Sibu, Sungai Bidut Engkalat Penasuk, Pasir Mas, Rumah Juak Sungai Salim, rumah Kelvin aku Sungai Belalang isih anak tembaga ba senggelau unggup pemaga melugu Seri Aman suyah tau ke inai senan ba sabu Seri Aman batu matup julau rumah Bantan ba Pasai Siung kabam Melayan ba Sungai Pek Temburung Brunei, Miri Bintulu, Semanggang Serian Kuching gau kabam Melayan ya kebukai ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya semua kita dipinta datai Magang ngagai rumah bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu. Penarang kesilia kita tahu bertanya terus ngagai Linta ba nombor 019-889-3412 tau ke John Anak Diki ba nombor 013-839-3024 tau ke Maria Melaka ba nombor 016-867-6413. Kunan duk baru pesan tu peninga, pesan kita sulit tu datang hari Linta Anak Jalak tau ke Indah Mona, madah ke pengawak kita sulit lalu nyuakkan terbalu ni yang Mona Anak Melaka tau ke Indah Meryl. Jadi pesan tu madah ke pengawak yang tak sulit lalu nyuakkan terbalu ni yang mana Anak Melaka tau ke Inai Meryl. Jadi pengawak tu dekat di atur kena 19/9/2026 malam hari 6 kena Jalan Semayang ba rumah bungan Batu Lapan Jalan Oyak Lama Sibu ya. Pesan tu dituju ke ngagai Dorati Ramba ba Kuching Ramba Anak Bungku ba Kampung Jungguk Mawang Biak John Jaya ba Kuching Steven Kalimutu ba Kuching terumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian Biak Lama Sebilik ba Kampung Span Balai Ringin Sungai Awup, Sungai Bidut, Engkalat, Penasuk, Pasir Mas, Rumah Juak, Sungai Salim, Rumah Kelvin, Akuak, Sungai Belalang, Isih Anak Tembaga, Ba, Senggelau, Unggup, Melugu, Seri Aman, Suyih Tau ke Inai Senan, Ba, Sabu, Seri Aman, Batu Matup, Julau, Rumah Bantan, Ba, Pasai Siung, Sungai Pek, Temburung Brunei, Miri Bintulu, Semanggang Serian Kuching, ngau semua kebam layan yang kebukai, kena uliah dirintai ke Dituk Magang, semua kita dipinta datai magang agar rumah bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Linta Nak Jalak tau ke Inai Mona ba nombor 019-889-3412 tau ke John Anak Diki tau ke Laki Mona 013-839-3024 tau ke Daisy Maria Melaka 016-867-6413. Okey, 7:30 tu lagi mic kita mendiang ke berita pagi ya ke di Tabu Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching.
0: Ya, gina pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya, nya, sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan
1: ke 7:25
2: pesan tu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya ke
3: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9 Ramles Walter Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Terapai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Selamat pagi, Datuk kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bawa berita pagi hari Minggu, 13 hari bulan 9, 2026. Kata rubah tu batang berita. Sekolah Bak 12 PPD Sarawak dibuka baru pagila. Pakit antarabangsa nguji Sarawak bersedia ngatur sukan si 2027. Polis minta Mensia Mayuah nak ngagak spekulasi pasal penusah Bilut Engkabang di Long Lelang. Yang tadi batang berita, lalu tu isi berita. Semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai 12 upis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak dekat dibuka bakal selama pagila. Pemutusnya digagak berindik hari baca tikas pengamah angin IPU Bisik Nurun. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah, sekolah ke dibuka tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Samarahan, Simunjan, PPD Seri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu serta Tatau Sebawah. Tajak pihak sekolah ke dipegai PPD Serian ngau Lubuk Antu agi ditutup sementara nyentuk kedua pelilih menuanya ngerikut ke baca IPU kurang hari 200. Kena nyaga penglikun, semua aktiviti luar bilik kelas patut diketu ke henti baca IPU lebih hari 100. Sekolah patut ditutup henti baca IPU lebih hari 200, lalu henti ngelui hari 500 pengajar dengan staf sekolah nak diasuh nurun ke sekolah. Upis Menteri Pelajar ngenak saup agensi penyangga penusah menua, Natma, magadeka merik sengkabung hidung ngau nyawa ngagai sekolah tik napik penusah sebun asap nak lama agi. Apai inai maga di Kemendal nak nganjung anak sidak ke sekolah, nanti sema irau ke pengerai serta madah ngagai sekolah. Ngatur pekil lomba ngomain tikas antarabangsa nunguji Sarawak bersedia nyadi palan alai ngatur sukan si 2027. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah, pekit ke bangsanya nyadi palan kena nyikap bala atlet menua kena napi sukan si. Atlet antarabangsa tinggal ngambil bagi mega merik peluang ngagai atlet menua tu nguji pengulia sida maya berpekit. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami nutup pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak edisi ke-8-nya ngayan ke pengulih menua tu ke alai pekitnya dipasuk 663 ikut orang. Antara menua ti ngambil bagi yang kaum Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam serta Malaysia. Fasiliti Padang Bowling Sarawak dekat diadu manah agi kena bersedia napik pekil lomba ngau main Asia Tenggara tau ke SEA Games bak tahun sitik tu ila. Sapit Menteri nembiak lomba ngau pemansang orang dagang, Datuk Jera Rentap Jabu Madah tu dikena nentu kepalanya meruan manah serta nitiah ke standard pekit tikas antarabangsa. Ya madah, Siti Pekit Pra SEA Games dekat dilanggul kena nguji perengka serta nyikap bala pemesai pekit. Atur tu dikena nentu ke sebarang isu teknikal ngau pengurusan, ulih dituku serta diputau ngau tumu. Datuk Jero Rentap maksud ke jakut tu pengudah pengawak nutup pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang, Datuk Jero Rentap Jabu Mega madah ke skuad bowling Sarawak majak ngayan ke pemansang ti cukup mana. Tu hasil prestasi ti nyulut maya pekil lumba ngau main Malaysia Sukma tu kemari. Antara nama ti udah ngangkat ke nama Sarawak, nyengkawum Nur Hazirah Ramli ngau Gillian Lim. Lalu baka muda baka Lavinia Tan megak diberi perhati ngambil diserap ngagai skuad Malaysia. Ya madah pekit ke bangsa tu nyadi pelasa ke berguna ngagai atlet menua kena nguliah ke penelebak berpekit ngau pemain antarabangsa. Dia tu kita penuh mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. 5 ikut orang ke bebadi nyawa penusah bilun Engkabang ba Long Lelang Ulu Bram udah diserah ke ngagai waris sida. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah proses ti agi tinggal jam ke dia tu ianya ngelala bagi barang ke diempu mansa. Dua mansa disadang dekat dibaik pulai ke Semenanjung Saritu lalu tiga agi dekat dikubur ke Dimiri Ngau Kuching. Lalu atur pengawak mai semua mansa dekat diatur diri sebilik mansa ngena saup layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Ia maksud ke Jakutu maya ditanya media bak Spitau Miri. Pemutus analisis DNA semua mansa ditetap ke sama ngau identiti ti direkod ke bakpalan penusahnya. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah pemutusnya dikeluar ke upis kimia pukul 6 pagi kemari penggudah tembok dalam tempoh 24 jam. Ia megak ngelalam mesin mayuah ngamir nak ngagak sebarang spekulasi nyentuk ke udah buliah report penuh. Polis megak udah ngerekod penerang hari 19 saksi dikena mantuk berjalai ke pansiak penusah bilung Engkabang bangsa BO105 di udah naban ke 5 ikut nyawa bak Long Lelang Ulu Bram kena hari 2 tu tadi. Semua penerangnya diatuk di pansiak nonentu ke kebuah penusah tu tau nyadi. Ia madah Biro Pemansiak Penusah di Langit BSKU upis Menteri Pengangkut Megak berengkah berjalai ke pansiak serta dekat ngeluar ke riput tumu dalam tempoh 30 hari. Perintah Sarawak nyerah ke semua pansiak berkawan dengan penusah bilun Kabang di Long Lelang Ulu Bram ngagai upis berkuasa penerbai bilun Malaysia CAAM. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah sebarang tanggap berkawan dengan pun penusah tu tidak patut digagak sebedau report rasmi pansiak dikeluar ke. Ia nyemetak madah ke pansiak patut diperjalai ke ngau cara profesional ditiah ke prosedur ngau atur penerbai bilun ti udah ditetap ke. Perintah megak dekat nentu ke pengurusan mansa serta pengelantang diri sebilik mansa boleh diperjalai ke ngau lengkas serta lancar. Ia maksud ke jakut tu lebuah dirandau media di Miri. Pemasai perubat Dr. Ainur Barah Kamarudin ti berbadi nyawa bak penusah bilung Kabang di Long Lelang Ulu Bramiri di Sadang Datai di Kelantan Sarito. Apa ya Kamarudin Saleh Madah niang tu dekat dibaik terus ngagai Masjid Ar-Karomah Mukim Baung Besar Pengkalan Cepa ngambil disemayang sebadar dikubur ke bak kubur Islam Sri Kedipa. Tajak pihak jam endo berjalai ke pengawaknya berpangai beratur di spital dokumentasi ngau pengawak bukai. Berbak ngau nya orang ke Mike Bilun niang Kapten Zainal Afiq B. Syam dekat dibaik pulai ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke. Apaya B. Syam Ahmad Madah niang tu dekat dibaik terus ngagai Masjid Bandar Baru Senawang sebeda dikubur ke bak kubur Islam Senawang Forest High pengudah semayang asal. Dulu agi hari tu Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemutus DNA 5 mansa penusah bilung Engkabang servis dutu terbaik FDS di Long Lelang udah ditemu lalu pengawak mai bangkai sidak tu diperjalai ke Sarito. Siku induk peranak menua ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Pengudah dipelabak ke muka palan pemerintah engkau nada lisin tiksah lebuh berjalai ke operasi merasa ngenyir bak jalai lapangan terbang Kuching kena hari 5 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kuching, ACP Alexson Naga Cabuk madah ke suspek ditangkap urung pukul 11.35 minit malam. polis megak ngerampas mayuh macam perengka muzik bak palanya. Kes tu dipansir nitiah ke Seksyen 5-1 Ordinan Hiburan 2000. Entik ditemu salah, uliah kena hukum nyentuk ke RM20,000 tau ke jil nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu. Ya madah, polis dekat cakah hagi berjalai ke pengawak merasa serta nerit ke atur dikena nentu ke semua orang ke bempu permis nitiah ke undang-undang. Orang ke bempu palan pemerintah megak dikingat ngambil ke nguliah kelisin tisah serta ndak beroperasi ngelui rijam ti udah ditetah. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sekolah Bak 12 PPD Sarawak dibuka baru pagila. Pekit Antarabangsa Nguji Sarawak bersedia ngatur Sukan SEA 2027. Polis minta mesin mayuah nak ngagak spekulasi pasal penusa bilun engkabang di Long Lelang. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Ake Cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku Nya Abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
10: Pengerap pagi.
11: Pengerap pagi.

0: Penon riba kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusahan

0: deriba, tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi pada jalalun. Seliah ke diri hari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Bintulu 97.5 FM.